0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 pukul 18.39 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Laili, warga Desa Bareng, yang melaporkan adanya orang dalam gangguan jiwa yang meresahkan warga di Jalan Jeruk Kui, nomor 24 Dusun Kui, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Satpol PP Jombang dan Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra pemerintah pusat berpesan kepada pemerintah daerah atau Pemda agar tidak memberhentikan ASN karena kesulitan membayar gaji. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berpesan kepada Pemda agar menyisir kembali kapasitas fiskal daerah. Apabila ada anggaran yang tidak efektif atau tidak terpakai, lebih baik dialihkan terlebih dahulu untuk membayar gaji ASN. Saat ini Kemendagri sedang memetakan Pemda mana saja yang kesulitan membayar gaji ASN. Setidaknya ada sekitar 490 Pemda yang kesulitan membayar gaji pegawai. Data ini bersumber dari keterangan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Kata Purbaya, pihaknya membuka peluang memberikan tambahan dana untuk Pemda yang kesulitan membayar gaji ASN.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas Informasi. Mitra Bupati Pemalang Jawa Tengah Anom Widiantoro terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 29 Juli 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Nur Faiza Mainovi, istri Bupati Pemalang, juga turut serta dibawa ke gedung KPK. OTT kali ini, mitra kata Budi Prasetyo, berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan Bupati Anom terkait dugaan proyek jual beli jabatan. Namun temuan ini masih didalami oleh penyelidik. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi mengaku prihatin atas peristiwa ini. Pasalnya sudah ada 5 kepala daerah di Jateng yang terkena OTT KPK. Ahmad Lufi juga menyebut selama ini pihaknya telah melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya korupsi. Salah satunya adalah kepala daerah telah mengikuti retret dan sosialisasi bersama Deputi Pencegahan Korupsi.
0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
5: Gak bisa bermain dan bermain.
6: Iya, jadi kita ke bank aja yuk.
5: Ya udah, nanti.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas Informasi. Mitra Komisi 2 DPR RI Kamis pagi 30 Juli 2026 menggelar rapat bersama Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah kepala daerah. Rifki Nizami Karsa Yuda, Ketua Komisi 2 DPR RI menyebut agenda akan membahas transfer keuangan daerah atau TKD hingga nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Lebih detail mitra yang dibahas terkait TKD adalah daerah mana saja yang membutuhkan relaksasi TKD, reformulasi pajak, retribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selanjutnya tentang P3K, mitra di daerah disebutkan ada sekitar 39 kabupaten kota yang harus dibantu oleh APBN untuk membayar gajinya. Harapannya rapat yang digelar ini untuk memastikan kondisi keuangan pusat dan daerah tetap stabil.
2: Radio Suara Jombang.
3: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wuttikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
1: Bersama Radio, KPK, Berantas Korupsi.
0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang akan memperlebar akses masuk menuju lapangan Untung Suropati di Tambak Beras sebagai persiapan pelaksanaan pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Untuk mendukung proyek tersebut, sejumlah rumah toko atau ruko yang berada di sisi jalur utama menuju lapangan akan dibongkar. Saat ini pemerintah Kabupaten Jombang bersama pemerintah desa Tambak Kerjo dan organisasi perangkat daerah terkait

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan para lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN agar menjadi aparatur yang jujur, disiplin, dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Pesan tersebut disampaikan saat melantik 1204 Pamong Praja Muda Angkatan ke-33 tahun 2026 di Kampus IPDN Jatinagor, Jawa Barat. Presiden menegaskan masyarakat tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit, melainkan aparatur yang bersih dari korupsi, berani mengambil keputusan dan hadir saat rakyat membutuhkan pelayanan. Prabowo juga mengingatkan bahwa menjadi pamong praja adalah jalan pengabdian yang penuh tantangan dan membutuhkan pengorbanan. Karena itu para lulusan diminta menjadi pelayan masyarakat yang mampu melayani, melindungi dan mengayomi rakyat dengan sebaik-baiknya. Menurut Presiden, sikap dan kinerja setiap aparatur akan menjadi cerminan kehadiran negara di tengah masyarakat.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra pemerintah pusat berpesan kepada pemerintah daerah atau Pemda agar tidak memberhentikan ASN karena kesulitan membayar gaji. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berpesan kepada Pemda agar menyisir kembali kapasitas fiskal daerah. Apabila ada anggaran yang tidak efektif atau tidak terpakai, lebih baik dialihkan terlebih dahulu untuk membayar gaji ASN. Saat ini Kemendagri sedang memetakan Pemda mana saja yang kesulitan membayar gaji ASN. Setidaknya ada sekitar 490 Pemda yang kesulitan membayar gaji pegawai. Data ini bersumber dari keterangan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Kata Purbaya, pihaknya membuka peluang memberikan tambahan dana untuk Pemda yang kesulitan membayar gaji ASN.
1: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Bupati Pemalang Jawa Tengah Anom Widiantoro terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 29 Juli 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Nur Faizah Mainovi, istri Bupati Pemalang, juga turut serta dibawa ke gedung KPK. OTT kali ini, mitra kata Budi Prasetyo, berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan Bupati Anom terkait dugaan proyek jual beli jabatan. Namun temuan ini masih didalami oleh penyelidik. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi mengaku prihatin atas peristiwa ini. Pasalnya sudah ada 5 kepala daerah di Jateng yang terkena OTT KPK. Ahmad Lufi juga menyebut selama ini pihaknya telah melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya korupsi. Salah satunya adalah kepala daerah telah mengikuti retret dan sosialisasi bersama Deputi Pencegahan Korupsi.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Komisi 2 DPR RI Kamis pagi 30 Juli 2026 menggelar rapat bersama Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah kepala daerah. Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI menyebut agenda akan membahas transfer keuangan daerah atau TKD hingga nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Lebih detail mitra yang dibahas terkait TKD adalah daerah mana saja yang membutuhkan relaksasi TKD, reformulasi pajak, retribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selanjutnya tentang P3K, mitra di daerah disebutkan ada sekitar 39 kabupaten kota yang harus dibantu oleh APBN untuk membayar gajinya. Harapannya rapat yang digelar ini untuk memastikan kondisi keuangan pusat dan daerah tetap stabil.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Lintas Informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang akan memperlebar akses masuk menuju lapangan Untung Suropati di Tambak Beras sebagai persiapan pelaksanaan pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Untuk mendukung proyek tersebut, sejumlah rumah toko atau ruko yang berada di sisi jalur utama menuju lapangan akan dibongkar. Saat ini pemerintah Kabupaten Jombang bersama pemerintah desa Tambak Kerjo dan organisasi perangkat daerah terkait tengah mematangkan tahapan pelaksanaan agar pekerjaan dapat segera dimulai. Bupati Jombang Warsubi mengatakan pelebaran akses menuju lapangan Untung Suropati menjadi kebutuhan yang mendesak karena lokasi tersebut akan menjadi pusat kegiatan pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Pemerintah berharap proses pembangunan berjalan lancar sehingga akses menuju lokasi acara menjadi lebih aman, nyaman, dan mampu menampung tingginya mobilitas peserta maupun tamu yang hadir.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jomba.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra pemerintah pusat berpesan kepada pemerintah daerah atau Pemda agar tidak memberhentikan ASN karena kesulitan membayar gaji. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berpesan kepada Pemda agar menyisir kembali kapasitas fiskal daerah. Apabila ada anggaran yang tidak efektif atau tidak terpakai, lebih baik dialihkan terlebih dahulu untuk membayar gaji ASN. Saat ini Kemendagri sedang memetakan Pemda mana saja yang kesulitan membayar gaji ASN. Setidaknya ada sekitar 490 Pemda yang kesulitan membayar gaji pegawai. Data ini bersumber dari keterangan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Kata Purbaya, pihaknya membuka peluang memberikan tambahan dana untuk Pemda yang kesulitan membayar gaji ASN.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Bupati Pemalang Jawa Tengah Anom Widiantoro terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 29 Juli 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Nur Faiza Mainovi, istri Bupati Pemalang, juga turut serta dibawa ke gedung KPK. OTT kali ini, mitra kata Budi Prasetyo, berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan Bupati Anom terkait dugaan proyek jual beli jabatan. Namun temuan ini masih didalami oleh penyelidik. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi mengaku prihatin atas peristiwa ini. Pasalnya sudah ada 5 kepala daerah di Jateng yang terkena OTT KPK. Ahmad Lufi juga menyebut selama ini pihaknya telah melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya korupsi. Salah satunya adalah kepala daerah telah mengikuti retret dan sosialisasi bersama Deputi Pencegahan Korupsi.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026

0: hingga 31 Agustus 2026.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.

suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
4: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Komisi 2 DPR RI Kamis pagi 30 Juli 2026 menggelar rapat bersama Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah kepala daerah. Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI menyebut agenda akan membahas transfer keuangan daerah atau TKD hingga nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Lebih detail mitra yang dibahas terkait TKD adalah daerah mana saja yang membutuhkan relaksasi TKD, reformulasi pajak, retribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selanjutnya tentang P3K, mitra di daerah disebutkan ada sekitar 39 kabupaten kota yang harus dibantu oleh APBN untuk membayar gajinya. Harapannya rapat yang digelar ini untuk memastikan kondisi keuangan pusat dan daerah tetap stabil. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/ID Jombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda? Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
0: Bersama KPK, bersuara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang akan memperlebar akses masuk menuju lapangan Untung Suropati di Tambak Beras sebagai persiapan pelaksanaan pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Untuk mendukung proyek tersebut, sejumlah rumah toko atau ruko yang berada di sisi jalur utama menuju lapangan akan dibongkar. Saat ini pemerintah Kabupaten Jombang bersama pemerintah desa Tambak Kerjo dan organisasi perangkat daerah terkait tengah mematangkan tahapan pelaksanaan agar pekerjaan dapat segera dimulai. Bupati Jombang Warsubi mengatakan pelebaran akses menuju lapangan Untung Suropati menjadi kebutuhan yang mendesak karena lokasi tersebut akan menjadi pusat kegiatan pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Pemerintah berharap proses pembangunan berjalan lancar sehingga akses menuju lokasi acara menjadi lebih aman, nyaman, dan mampu menampung tingginya mobilitas peserta maupun tamu yang hadir.

Lintas Informasi. Mitra Bupati Pemalang Jawa Tengah Anom Widiantoro terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 29 Juli 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Nur Faiza Mainovi, istri Bupati Pemalang, juga turut serta dibawa ke gedung KPK. OTT kali ini, mitra, kata Budi Prasetyo, berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan Bupati Anom terkait dugaan proyek jual beli jabatan. Namun temuan ini masih didalami oleh penyelidik. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi mengaku prihatin atas peristiwa ini. Pasalnya sudah ada 5 kepala daerah di Jateng yang terkena OTT KPK. Ahmad Lufi juga menyebut selama ini pihaknya telah melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya korupsi. Salah satunya adalah kepala daerah telah mengikuti retret dan sosialisasi bersama Deputi Pencegahan Korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra pemerintah pusat berpesan kepada pemerintah daerah atau Pemda agar tidak memberhentikan ASN karena kesulitan membayar gaji. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berpesan kepada Pemda agar menyisir kembali kapasitas fiskal daerah. Apabila ada anggaran yang tidak efektif atau tidak terpakai, lebih baik dialihkan terlebih dahulu untuk membayar gaji ASN. Saat ini Kemendagri sedang memetakan Pemda mana saja yang kesulitan membayar gaji ASN. Setidaknya ada sekitar 490 Pemda yang kesulitan membayar gaji pegawai. Data ini bersumber dari keterangan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Kata Purbaya, pihaknya membuka peluang memberikan tambahan dana untuk Pemda yang kesulitan membayar gaji ASN. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Lintas informasi. Mitra Bupati Pemalang Jawa Tengah Anom Widiantoro terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 29 Juli 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Nur Faiza Mainovi, istri Bupati Pemalang, juga turut serta dibawa ke gedung KPK. OTT kali ini, mitra kata Budi Prasetyo, berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan Bupati Anom terkait dugaan proyek jual beli jabatan. Namun temuan ini masih didalami oleh penyelidik. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi mengaku prihatin atas peristiwa ini. Pasalnya sudah ada 5 kepala daerah di Jateng yang terkena OTT KPK. Ahmad Lufi juga menyebut selama ini pihaknya telah melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya korupsi. Salah satunya adalah kepala daerah telah mengikuti retret dan sosialisasi bersama Deputi Pencegahan Korupsi.
4: Radio Suara Jombang.

pelaku korupsi tak pernah pandang bulu. Kali ini lagi-lagi seorang pemuka agama ditangkap lantaran korupsi. Joy Walls, seorang pastor Katolik di kota Perth, Australia Barat, diduga menggelapkan dana gereja sekitar $252,000 atau setara dengan 2,6 miliar rupiah. Pastor Joy Walls dituduh mencuri dana gereja tersebut dari tahun 2014 sampai tahun 2017 ketika bertugas sebagai pastor paroki di gereja Saint Joseph di kawasan Subiaco. Pastor Walls sendiri telah memimpin paroki Subiaco selama 16 tahun dan sudah memimpin misa berulang kali di gereja Saint Joseph yang menjadi tempat populer bagi pernikahan Katolik di Perth, Australia.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan.

0: Lintas Informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang akan memperlebar akses masuk menuju lapangan Untung Suropati di Tambak Beras sebagai persiapan pelaksanaan pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Untuk mendukung proyek tersebut, sejumlah rumah toko atau ruko yang berada di sisi jalur utama menuju lapangan akan dibongkar. Saat ini pemerintah Kabupaten Jombang bersama pemerintah desa Tambak Kerjo dan organisasi perangkat daerah terkait tengah mematangkan tahapan pelaksanaan agar pekerjaan dapat segera dimulai. Bupati Jombang Warsubi mengatakan pelebaran akses menuju lapangan Untung Suropati menjadi kebutuhan yang mendesak karena lokasi tersebut akan menjadi pusat kegiatan pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Pemerintah berharap proses pembangunan berjalan lancar sehingga akses menuju lokasi acara menjadi lebih aman, nyaman, dan mampu menampung tingginya mobilitas peserta maupun tamu yang hadir.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau ludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas Informasi. Mitra Komisi 2 DPR RI Kamis pagi 30 Juli 2026 menggelar rapat bersama Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah kepala daerah. Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI menyebut agenda akan membahas transfer keuangan daerah atau TKD hingga nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Lebih detail mitra yang dibahas terkait TKD adalah daerah mana saja yang membutuhkan relaksasi TKD, reformulasi pajak, retribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selanjutnya tentang P3K, mitra di daerah disebutkan ada sekitar 39 kabupaten kota yang harus dibantu oleh APBN untuk membayar gajinya. Harapannya rapat yang digelar ini untuk memastikan kondisi keuangan pusat dan daerah tetap stabil.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون واعلموا أن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله marilah kita semua meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah, mengurangi kemaksiatan, karena itu adalah jalan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah bekal kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kehidupan kula lan panjenengan sedaya di dunia ini tentu akan ada akhirnya. Tiada ada manusia yang abadi, tidak ada manusia yang kekal di dunia ini. Allah Ta'ala sudah menggariskan kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kemana setelah kita mati, kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, siapa yang akan menemani kita pasca kematian kita? Siapa yang selalu setia mendampingi kita walaupun kita sudah dikubur di dalam perut bumi? Sayyiduna Rasulullah dalam hadisnya yang ditulis dalam kitab Riyadhus Shalihin mengatakan, yatsba'ul mayyita thalathatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Setiap orang yang mati akan diikuti tiga hal: ahluhu, keluarganya; wa maluhu, hartanya; wa amaluhu, dan amalnya. Lalu Sayyiduna Rasulullah mengatakan, yarji'u itsnani wa yabqa wahid, yang dua akan pulang. Secinta apapun anak istri pasti akan meninggalkan kita di alam kubur kita. Demikian pula harta yang kita kumpulkan sebanyak apapun itu pasti akan kita tinggalkan. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu, yang senantiasa membersamai kita adalah amal kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu berbicara tentang amal apa yang menyertai kita, amal baik apa yang membuatkan Allah Ta'ala ridha kepada kita, jangan pernah terbesit pun di dalam fikiran kita semua bahwa hanya amal-amal yang spektakulerlah, hanya amal-amal yang virallah, hanya amal-amal yang dipuja-puji oranglah yang membersamai kita nanti. Tidak. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim." Allah Ta'ala memilih redaksi umum, ma dalam kajian usul fikih min siyaghil umum. Apapun, baik itu besar atau kecil, baik itu dipuji orang, baik itu viral atau tidak, asalkan itu adalah kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka Allah akan mengetahuinya, Allah akan mencatatnya, dan Allah akan membalasnya. Hadirin Jamaah salat Jumu'ah rahimakumullah. Terkadang karena kita dibebani oleh pikiran bahwa amal itu menurut akal kita adalah sedikit, lalu kemudian kita enggan mengamalkannya. Kemudian kita meninggalkannya, padahal yang sedikit itu belum tentu bernilai sedikit di mata orang yang menerima kebaikan kita. Hadirin, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis di kitab Riyadhus Shalihin mencontohkan amal-amal yang mungkin kita pandang sebagai amal yang remeh, tapi itu di mata Allah Ta'ala adalah amalan yang luar biasa. Di antaranya Sayyiduna Rasulullah mengatakan, La tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Sayyiduna Rasulullah mengatakan, seorang tetangga janganlah meremehkan apa yang ia punya lalu ia enggan memberikan kepada tetangganya, walau firsina syatin, walaupun itu hanyalah sekedar tulang yang sedikit ada dagingnya, mungkin bahasa kita tetelan itu. Kata syarahnya, firsin itu adalah adzmun qalilul lahm, yaitu tulang yang tersisa sedikit daging yang menempel pada tulang itu. Hadirin jamaah sholat Jumu'ah rahimakumullah, lihatlah Sayyiduna Rasulullah. Beliau tidak mengajarkan kepada kita untuk berhenti berbagi walaupun hanya dengan sedikit apa yang kita punya. Maka kemudian para pensyarah hadis ketika membaca hadis ini, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin, dalam dalilul falihin syarahnya Riyadhus Shalihin ada beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan yang dilarang meremehkan adalah al-mu'tiyah al-mutasaddiqah, yaitu orang yang mau bersedekah. Jadi kalau kita punya sesuatu yang kecil lalu terbesit, ah masa begini dikasihkan, kata Rasulullah, jangan begitu, kasihkan saja. Mungkin orang yang menerima itu sudah cukup berterima kasih dengan apa yang kita beri. Yang kedua, larangan ini adalah lil mu'ta al muhda, yaitu orang yang diberi. Mungkin kita suatu saat diberi orang yang menurut nilai itu adalah kecil menurut nilai kita. Kata Rasulullah, la tahkiranna, jangan kau remehkan. Karena termasuk bagian dari amalan baik adalah mensyukuri segala nikmat yang kita terima, sekecil apapun itu. Kata Imamuna Ibnu Hajar Al-Asqalani, lebih baik hadis itu dipahami secara umum. Artinya baik yang memberi atau yang diberi, jangan pernah meremehkan apa yang kita terima dan apa yang kita beri. Hadirin jamaah sholat Jumu'ah rahimakumullah, kalau semangat berbagi ini kita lakukan dengan mental seperti ini, tidak menunggu besar lalu baru berbagi, maka mungkin tidak akan ada orang yang akan mencuri ayam hanya untuk sekedar ingin makan. Maka mungkin tidak akan ada orang yang mencopet 1.000, 20.000, 50.000 hanya untuk mempertahankan kehidupannya karena lapar yang ia rasakan. Sebaliknya, mungkin karena kita ini terlalu banyak syarat untuk bersedekah, terlalu banyak syarat untuk berbagi, akhirnya banyak saudara-saudara kita yang kemungkinan kebutuhannya sedikit tidak bisa terpenuhi karena kita meninggalkan semangat berbagi dengan hal-hal yang sedikit ini. Hadirin jamaah sholat Jumu'ah rahimakumullah. Di lain hadis Sayyiduna Rasulullah pun mengatakan begitu. Kata Rasulullah, menggambarkan bahwa amal kecil itu pun bisa mengantarkan pelakunya menuju surga. Sayyiduna Rasulullah mengatakan, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Saya melihat ada umatku yang menikmati kenikmatan-kenikmatan surga, bukan karena panjang sholatnya, bukan karena banyak ilmu dan ceramahnya. Kata Rasulullah, fi syajaratin qata'aha kanat tu'dhil muslimin. Lelaki itu masuk surga karena dia pernah memotong dahan, memotong ranting yang keluar di jalan dan itu mengganggu kenyamanan orang yang jalan. Fi syajaratin qata'aha wa kanat tu'dil muslimin. Lihatlah Islam agama kita. Lihatlah Rasulullah uswah hasanah kita. Lihatlah Allah yang Maha Rahman dan Rahim itu tidak pernah mempersyaratkan amal yang harus banyak baru ia terima. Tidak mempersyaratkan amal yang besar baru menjadi syarat untuk masuk surga. Sekecil amal yang mampu kita lakukan, maka mari kita lakukan. Dan sekecil apapun kemungkinan bahaya yang lahir dari diri kita, mari kita tinggalkan. Dan itulah termasuk pribadi muslim yang baik. Kata Sayyidina Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Bahwa di antara potret keislaman yang baik adalah kita mampu menghindari hal-hal yang menyakiti orang lain, baik dari potensi omongan kita maupun potensi perilaku kita. Akhirnya, sekecil apapun kebaikan mari kita perjuangkan, dan sekecil apapun kejelekan mari kita kokohkan hati kita untuk meninggalkannya, karena itulah wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah Allah Ta'ala akan membukakan ridhonya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum innahu huwat tawwabur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li walakum innallaha ghafurur rahim.
1: اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد

ainda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi.
1: Harga tomat di tingkat petani anjlok hingga di bawah angka Rp3.000 per kilogram. Kondisi ini membuat banyak petani merugi dan memilih tidak memanen seluruh hasil tanamannya karena biaya panen dinilai tidak sebanding dengan harga jual. Petani asal Desa Pulo Rejo, Kecamatan Ngoro, Kusnul Yakin mengatakan bahwa harga jatuh bukan karena kualitas panen menurun, melainkan pasokan melimpah di pasaran karena dari berbagai daerah sedang memasuki masa panen raya. Kondisi ini biasanya terjadi di bulan September sampai November. Pasokan melimpah, tapi permintaan tidak bertambah. Harga rendah ini membuat petani enggan merawat tanaman hingga akhir. Biaya semakin besar tapi tidak menutup modal. Kusnul juga menambahkan, untuk menanam sekitar 3.000 batang tomat, ia mengeluarkan modal sekitar Rp12 juta yang mencakup pengolahan lahan, benih, pupuk, pestisida hingga tenaga kerja. Jika dibandingkan dengan harga jual Rp3.000 per kilogram, maka dipastikan tidak akan balik modal.

0: Radio Suara Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka, mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengeklaim Kementerian Perhubungan Kemenhub akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan bahwa ada kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022, Budi Setiadi yang berasal dari artikel wartakota.tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 pukul 18.39 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Laili, warga Desa Bareng, yang melaporkan adanya orang dalam gangguan jiwa yang meresahkan warga di Jalan Jeruk Kuih nomor 24 Dusun Kuih, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Satpol PP Jombang dan Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala. Radio Suara Jombang FM hadir setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 7 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten gak?
4: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra, follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
6: Yang berprestasi yang unik dari sebuah komunitas, atau yang lagi viral. Apa, siapa, dan bagaimana itu? Selalu saja ada kejutan di Pojok Tamu, sebuah sajian dialog interaktif yang dikemas secara santai dan menarik, mengupas tuntas sisi terdalam dari sosok yang dihadirkan. Simak program talkshow interaktif Pojok Tamu setiap hari Kamis jam 12 sampai dengan 1 siang. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
7: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Ya monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Kan mriki saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih, gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 700 kawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Radio Suara Jombang.

0: Setengah atas kawan-kawan setunggal MHz Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pemirsa sedaya. Sugeng pepanggihan malih kalian kula ninda. Siang menika wonten adicara gayeng merem pancen gawe ati ayem tertentrem. Dinten iki dinten Jumat. Tanggalipun tanggal 3 setunggal akhir ulan Juni. Juli, ya. Akhiripun ulan Juli, benjing sampun tanggal setunggal Agustus. Alhamdulillah, kok ngimung moro-moro nggih dadak pun tanggal setunggal Agustus mawon nggih, Masya Allah, Alhamdulillah. Nggih, niki berarti merah putih mulai saged dipun kibaraken. Mbok pilih, kalau wingi nggih sampun ketinggal lho nggih, ten ngene beberapa titik niki warga milih nyiapaken napa pring-pring ngoten terus manten-manten tiang-tiang bendera sing saking Galvalum napa pos dan segala macamnya ngoten niku kadose kala wingi dalu sampun milai dipun siapaken. Bobile mangke dalu badhe dipun tutukaken masangipun kala wingi dereng mantun. Nah, napa panjenengan nggih sampun siap-siap injing wau kanca-kanca pemerintah Kabupaten Jombang sampun melaksanakan aksi bagi-bagi niki bendera dateng warga masyarakat wonten beberapa titik wau nggih alhamdulillah mbok pilih panjenengan salah setunggal ingkang angsal rejeki bendera selamat nggih menawi tasik dereng angsal nggih Anda belum beruntung mboten ngaten ta nggih alhamdulillah pun kasupen mulai benjing tanggal setunggal ngantos tanggal 3 setunggal Agustus kaliyan melikur monggo sami-sami ngregengaken swasana Agustusan kanti masang niki bendera gendero kalian ubur rampinipun Agustusan biasane pripun diparingi bendera sing alit-alit gendero ingkang ageng setunggal ngoten nah terus manten-manten umbul-umbul napa malih pokoke anten awer-awere nek niku membuktikan bahwa saat menika sampun mlebet wulan Agustus alhamdulillah nggih monggo yang abadi ngersakan pinarak kula turi pinarak mriki wonten 8 pitu sampun kula bika sugeng siang gayeng marem
1: pancen gawe ati ayem tur
0: nggih matur nuwun
1: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: nggih persiapan
0: Agustusan
1: nggih biasa
0: nggih pun siap nggih
1: nggih tapi gendero umbul-umbul terus napa mbak
0: napa abangi jokoneng ngoten niku lho biasa oh nggih lampu penjor
1: lampu hias mbak
0: lampu hias lampu penjor wis lampu-lampuan ngoten niku okay. terus napa malah nggih kelintingan
1: nggih sing sampun siap lampu hias niku
0: nggih alhamdulillah
1: untuk tiap tahunnya dipakai
0: nggih
1: penting rukun kemawon
0: nggih nggih niku
1: lagi kalau wingi nggih
0: guyub rukun
1: sampun kerja
0: pun oh alhamdulillah
1: si kita lan dalam
0: nggih monggo Pak Jono niki nyambut niku Agustusan niki nopo lelagone
1: nggih niki cuacane mendung kemawon
0: pun mendung napa
1: nggih nggih mendung sumila, Mbak.
0: Mendung sumila, nggih.
1: Kados si mendung nggih mawon kala wingi nggih mboten. Tapi mboten saged Jawa.
0: Kajenge Jawa mboten sios.
1: Mboten sios wae. Dereng wancine.
0: Nggih.
1: Soale biasa Agustusan niku kula dhewe sik jaman baris-baris niku mesti angin banter.
0: Nggih. Lah nggih, dek winginane lak angin to, Pak. Niki yo alhamdulillah kok sampun sudo.
1: Sing penting dhewe ini sehat.
0: Nggih.
1: Aku banter ngoten kadang-kadang lek gak jaketan yo jeneng dhewe rada.
0: Nggih.
1: Iki salame, Mbak.
0: Nggih, monggo kagem sinten.
1: Ken Dilan nggih, Mas Kidran.
0: Nggih.
1: Sekawan terus Pak Nusanto. Mas Kalan Cak Wis. Apa Brang?
0: Inggih.
1: Terus Mama Titik. Terus Riki. Bu Wawan.
0: Nggih.
1: Sami sing terus Bu Wati nggih.
0: Nggih.
1: Terus Pak Sugardi. Bu Minten. Pak Imam. Terus yang Banyuwangi ini, Mbak. Jarang melepas.
0: Ini. Banyuwangi. Pak.
1: Pak Hendrik.
0: Hendrik.
1: Bu Wiwi. Wonosalam. Pak Cep. Okay.
0: Pak Cep.
1: Terus yang Noro.
0: Ngoro ini Mama Yeti.
1: Mama Yeti kali Mama Ria. Terus Mbak Jahit, Mbak Jahit, Mbak Paeja kok.
0: Bu Paeja.
1: Bu Paeja, Mbak Paeja. Ini sesuai kemauan, Mbak. Matur sembahun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Lakonipun mangke dipun tenggo, kula aturaken dhateng panjenengan nggih. Sinten malih? Sugeng siang gayeng marem.
2: Sugeng siang gayeng marem. Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum Linda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pripun kabar?
0: Alhamdulillah sehat saya.
2: Sinten iku?
0: Jenengan Cak Wit niki.
2: Nggih. Tapi boten supe.
0: Boten.
2: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah tasih emot.
2: Tasih emot ya.
0: Nggih. Jenengan badhe ngrasakaken napa niki Cak Wit?
2: Dalem nyuwun niku Pati apa Banyuwangi Pacitan.
0: Banyuwangi Pacitan. Nggih.
2: Salam nggih.
0: Nggih kagem sinten.
2: Niku wonten Pak Jono. Pak Jono ini kok perdana nggih?
0: Nggih.
2: Oh nggih. Wonten Pak Jono, wonten Pak Sugardi, wonten Pak Cip, wonten Mas Imam,
0: Mas Alas,
2: wonten wonten Mas Gilang, wonten Mas Prayoko.
0: Nggih.
2: Wonten Pak Pram, wonten Pak Pring sekalian.
0: Nggih.
2: Wonten Baloso, wonten Mama Fitin, Bu Wawan, Bunda Eti, Bu Juminten, Bu Kira, wonten Bu Sami Sunda, wonten Bu Wati, wonten dan malinya.
0: Sinten? Sinten malih?
2: Wonten Pak Juwito, wonten Mas Wandi saking Bojok Gunung Lamongan.
0: Nggih.
2: Wonten Toyo Kebon Maninda.
0: Nggih.
2: Nggih, wingi wonten tetep salam saking karyawan Afko.
0: Nggih. Sinten?
2: Karyawan Afko saking Pak.
0: Nggih. Sinten?
2: Namine Mas Yuda.
0: Mas Yuda. Oh, nggih.
2: Nggih.
0: Nggih, Mas Yuda.
2: Pabrike terus.
0: Oh, ngoten. Alhamdulillah.
2: Ya, nopo? Lek mboten nol ngono. Lek kula mboten kita kaken iki.
0: Oh.
2: Jadi ini merikit ya lagi.
0: Ngaten, gih Mas Yuda, alhamdulillah.
2: Ya, mungkin kamu paling sehat.
0: Amin, amin, amin.
2: Kerjo.
0: Sekian tetapungan, gih.
2: Gih.
0: Gih. Matur nuwun. Cak Wit.
2: Mungkin paling sehat, panjang umur.
0: Gih. Sami-sami, penjenengan ugi, gih. Banyuwangi Pacitan ni sampun siap, pun kulo candelaken. Kantor ngeklik ya mawon. Sugeng siang, gayeng marem.
3: Pancen gawe ati ayem ten.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat Maninda.
0: Alhamdulillah sae. Katemune waalaikumsalam.
3: Niku persiapan bendera pun.
0: Pun ta.
3: Niku jagae pun tumbas niku taun ngajeng.
0: Loh, taun ngajeng.
3: Nggih, sagake pun tumbas.
0: Taun dek wingi ta.
3: Taun ngajeng niku mpun.
0: Lho kok setahun ngajeng kula, taun ngajeng nggih 2018, 2067.
3: Taun niku kepengker.
0: Oh, ngoten sih kok. Setahun ngajeng iku lho. Setahun kepengker nggih.
3: Pun gak
0: ada. Alhamdulillah, kantor masang.
3: Nggih. Pun enten niku ne tataane punan. Pun seragam sak RT.
0: Seragam sak RT. Napa nek sing seragam sak RT niku?
3: Tataane.
0: Oh, tataane. Oh, nggih. Alhamdulillah.
3: Niku kula nyuwun kuangan ya, Mbak Nisa.
0: Napa? Kuangan? Kangen sinten?
3: Kangen. Napa ini?
0: Kangen hatimu.
3: Oh, mboten. Kangen lagune.
0: Oh, lagune kangen.
3: Ini Jumat kalau kangen kula.
0: Oh, anak alamatnya anak soleh. Oh.
3: Ini kok ajengnya ngomong ngoten kok angel temen.
0: Ya Allah. Oke.
3: Nggih.
0: Kali sinten? Salam kagem.
3: Kagem Mbak Yuku lho.
0: Nggih, Bu Kira.
3: Ujumite.
0: Nggih.
3: Mbak Wati, kula pun mlebu to Mbak Wati. Sami Sunda. Bunda Eti.
0: Nggih.
3: Mama Titin, Pak Sukarti, Pak Jono, Cak Wit, Mas Alam, Bang Imam, Pak Cip.
0: Ajeng.
3: Terus sinten malih?
0: Lah oh, gitu kok.
3: Bunda Wiwi.
0: Nggih.
3: Mau blong ngobrol.
0: Wiwi Sagita eh.
3: Sing mau blong ngobrol ning sinten?
0: Wiwi nggih Mama Titin. Mama Titin.
3: Kula nenten niku mosih kuwekel kula.
0: Pak Cep.
3: Kale niku nggih yang gimen nggih.
0: Nggih. Pun.
3: Kale niku mbalos sekalian.
0: Nggih.
3: Pun duwe ya mau rendah nggih. Super nggih cek dibaleni sing kantun.
0: Nggih.
3: Niku kula mau pengeling.
0: Napa?
3: Bang Gilang.
0: Napa?
3: Bang Gilang.
0: Oh, Bang Gilang nggih.
3: Pun
0: nggih, Mbak Nisa. Nggih.
3: Sami-sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pun setunggal kali tiga, kurang setunggal. Sugeng siang gayeng marem.
4: Gayeng marem, gay tombo ati ayam tur teng.
0: Matur nuwun.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Keriyae oleh akeh.
0: No, keri-keri oleh akeh. Mboten mesti. Kadang pun kentekan ya.
4: Angke diparingi lumbung desa nggih.
0: Lumbung desa nggih.
4: Pun sampe disalami Cak Wit kali sinten? Kali Bawan kali Gono pun Boyo pun lengkap.
0: Nggih.
4: Sami malih tunggal-tunggal. Ini kita tambah Pak Jati, kalau Mbak Li untuk niku sing kula tambahi.
0: Nggih.
4: Pak tonggo kula niku. Tembung desa enten nggih?
0: Wonten.
4: Mosmulnya ati menawi niku.
0: Nggih.
4: Tonggo ati. Nggih pun. Suwun Mbak Ninda.
0: Nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun jangkep sekawan nggih. Kula aturaken rumiyin iki mendung Sumila, kersane Sumila. Pun kagem panjenengan sedaya khususipun niku ingkang sampun derek pinarak mriki sugeng siang sugeng midhangetaken.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Tahukah Anda apa hukumannya bila seorang pemimpin tidak menepati janjinya? Wali kota San Buenaventura di Bolivia, Javier Delgado, dipasung oleh warganya lantaran tidak menepati janji untuk meresmikan sejumlah proyek pembangunan yang didanai dari pajak masyarakat. Untuk menghindari keributan, akhirnya Javier melaksanakan hukuman pasung tersebut selama kurang lebih 40 menit. Hukum pasung dianggap sebagai hukuman tradisional di kota tersebut untuk para politisi yang tidak bekerja dengan benar. Dua hukuman serupa pernah dia terima pada tahun 2015 dan 2016 dengan alasan yang sama.

0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

masih menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM.

0: Inggih, matur nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasih tansah setya tuhu midhanget akan adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Sumangga ingkang badhe ngersakaken pinara wonten jalur setunggal nggih monggo. Wonten jalur WhatsApp ten WA nggih saged. Mbok pilih panjenengan badhe telepon mboten namung nopo WA tok nggih saged niki panjenengan telepon. Wau tasih dereng ke angkat kalau wau niku Pak Cep nggih sampun mlebet ten kene jalur WA tapi dereng keangkat. Sugeng siang gayeng marem.
1: Pancen gawe ati ayam tur tentrem.
0: Nggih matur nuwun.
1: Assalamualaikum Mbak Minda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinara, Bu Minten.
1: Nggih, dasun dikabari panjenengan.
0: Alhamdulillah sae, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih. Jenengan badhe ngrasakaken apa niki Bu Juminten?
1: Mangke kula tak nyuwun pengawan sore.
0: Pengawan sore kagem sinten?
1: Nggih. Kagem Buawan. Sindaiti. Pak Sukardi. Pak Rono. Pak Tim.
0: Nggih.
1: Pak Kali, Pak Nur Sito, Pak Gito, Mas Iman Tujung, Abah Brang, Pak Brang Sekalian, Mama Siti,
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lek saya suwe saya ical ngenteni swantune bojo minten jenengan iku wau. Nggih. Monggo kang badhe ngersakaken pinara. Sugeng siang gayeng marem.
2: Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Pindah saking WA ten mriki jenengan iki. Alhamdulillah.
2: Sugeng siang Mbak.
0: Sugeng siang. Nggih.
2: Wake nyuwun godane rondo.
0: Godane rondo nggih.
2: Saking yati abkar ya.
0: Nggih.
2: Eh, salame wonten Bu Juminten kalau wau nggih.
0: Nggih.
2: Bu Juminten wonten Pak Sukardi, wonten Bu Wawan.
0: Nggih.
2: Oke, wonten Abah Bram.
0: Nggih.
2: Wonten ugi Mama Titin Wiwi Rahayu.
0: Moblong mobret.
2: Moblong mobret. Wonten Buwati.
0: Sing demo ti mau moblong mobrote tok ngono Pak Cep, Pak Cep.
2: Wonten Buwati nggih. Nggih. Wonten Mama Yeti Yundalia.
0: Nggih.
2: Oke, wonten Pak Jono Cak Wi.
0: Nggih.
2: Oke, wonten Pak Mbah Roso.
0: Nggih.
2: Wonten Mas Imam Hambali.
0: Nggih.
2: Pejo.
0: Nggih.
2: Oke, wonten Bu Wiwi Puspitaning Rum Handayani Moblong Moblo
0: Sugini.
2: Enggak wonten kesampen ya.
0: Nggih.
2: Nggih, kagem samu dayane Mbak Rinda.
0: Nggih.
2: Matur suwun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun. Tambah setunggal malih niki sinten yang badhe ngersakaken pinara 8:07 sampun kula bika malih. Semoga mbok bilih wonten ingkang badhe nderek ten kene niki jalur WA. Nggih monggo. 8:07 niki sampun kula bika. Lho enten buati ten mriki. Kedap. Sugeng siang, Bu Wati.
3: Siang, Mbak Ninda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayang marem panjen gawe ati ayam tur tentrem.
0: Alhamdulillah, matur nuwun.
3: Nggih, Mbak Ninda.
0: Monggo, Bu Wati.
3: Nggih. Monggo dipun pari.
0: Nopo?
3: Langgeh ten pundi Mbak Rinda?
0: Langgeh ten kene amben mriku mawon.
3: Ngeleset mah.
0: Ngeleset mawon.
3: Nggih, padhum ngaten ngeleset Mbak Rinda.
0: Langgeh. Napa-napa lagune?
3: Mengke kula diparingi napa Mbak Ninda?
0: Napa?
3: Jadi gondel ya wis.
0: Aja digondeli.
3: Nggih. Suara sang gondeli aku culno ae.
0: Nggih.
3: Aku Pak Cip kalau nggih. Pak Cip jenengan iku menambah damai. Kuwi wis mobrot mobrot.
0: Mau sanes, moblong mobrot.
3: Moblong moblong nggih.
0: Mboten moblong moblong tapi moblong mobrot. Sanes
3: mboten sekecah wingking ipun.
0: Sanes moblong-moblong, sanes mobrot-mobrot tapi moblong-mobrot. Kok saged
3: lha ngono. Moblong-moblong itu rada sekecah. Lah moblong. Moblong karo mobrot e.
0: Lah nggih.
3: Angi, Angi Mam.
0: Nggih.
3: Mbah Mbah, sinten Mbah Penceng nggih.
0: Nggih.
3: Teh sami Sunda, Bujuminten, Pak Breng Bubreng, Bu Wawan, sampun dangu nggih Bu Wawan. Nyenengan
0: sih. Lho wampun kok.
3: Oh, ala berarti kula keturu.
0: Sampun wau jenengan dereng nyumet.
3: Nggih, mpun Mbak Nindya tapi kula niku lesa-lesa dadi keturon.
0: Oh, mila.
3: Kula niki nek ngletak titik wis merem Mbak.
0: Lah, dapak mboten ngoten niku ya mangkane.
3: Lah mangkane, mangkane. Kelet ditinggali yo, ditinggali merem.
0: Nah, nggih.
3: Ibu Nda Eti, nggih samu dana iki mawon, mugi-mugi tansah paring sehat.
0: Nggih.
3: Matur suwun Mbak Ninda. Assalamualaikum.
0: Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lagunipun mangke dipun tenggo. Sugeng siang gayeng marem.
1: Dan gawe ati ayo. Tur tentrem.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo-monggo Mama Yati niki sing duwe ngoro.
1: Nggih, kula sampun pinarak.
0: Pinarak. Oh nggih, sampun lenggah.
1: Pinarak di suara Jombang.
0: Oh. Nggih, nggih, nggih, nggih. Nggih,
1: nggih, mboten kletu nggih. Mboten.
0: Mama Yati niku sampun pinarak tapi kula sampun lenggah ngoten
1: no. Sampun lenggah nggih.
0: Lho diwalik tambahan.
1: Lah nggih sampun sampean lho sampun lenggah.
0: Lho kualik
1: pinarak.
0: Kok iso nama diwalik iku lho. Kula lenggah jenengan pinarak.
1: Nggih, kula pinarak.
0: Lho.
1: Nang sampun pinarak kula.
0: Niku tunggale niku bapak an, bapak siram kula adus. Eh wale bapak adus kula siram.
1: Jauh kelengger.
0: Eh bapak wong tuwek-tuwek kok cek niku bener no. Nggih pun napa niki lagune Mama Yati?
1: Seeling napa?
0: Hmm? Eling.
1: Seeling napa?
0: Seeling.
1: Dua seeling.
0: Napa?
1: Tak
0: seeling, tak seeling, gak usah dieling, no seeling soalnya. Seeling
1: aku
0: boten yo, iku nek iku di kuping iku.
1: Oh, boten. Konten tambah.
0: Napa?
1: Seeling napa?
0: Seeling.
1: Enten gak biasa.
0: Seeling.
1: Pending.
0: Isih eling. Jenengan iki kadang-kadang terus sing disebut niku niku duduk judule.
1: Nggih gantos mawon.
0: Tapi lirike.
1: Lirike.
0: Nggih. Mboten enten.
1: Iki ada salah.
0: Salah saking.
1: Enggak tahu ana salah.
0: Oh nggih.
1: Duwe yundali.
0: Nggih.
1: Gitu kantos.
0: Napa?
1: Nemu.
0: Nemu.
1: Nggih. Okay.
0: Nemu apa? Lakmu.
1: Nemu wasiat.
0: Nemu niken niki wonten niki ngene niken.
1: Nggih.
0: Okay. Nggih.
1: Okay. Nemu Pak Jono kula sampean kleru. Mama Yeti ku nemu apa? Oh, itu.
0: Nggih.
1: Okay. Nggih. Okay. Kula tak melaku-melaku nggih.
0: Nggih, monggo. Kula tak teng-teng tak wasna kok mriki nggih.
1: Nggih, Bunawati.
0: Pun ado-ado.
1: Gunawati,
0: ilang kok.
1: Bujuminten,
0: nggih.
1: Naiti, Bu Wiwi, wonten Mamalia, Matian, bener nopo.
0: Piye to?
1: Aku tak hati-hati dek keprotet.
0: Nggih terus.
1: Cawit nggih wau. Wonten Pak Preng. Apa yang punya Brav?
0: Nggih.
1: Pundi tiyang?
0: Dereng dugi itu kok.
1: Oh, asik melaku-melaku.
0: Nggih.
1: Golek ketan sambel.
0: Tutup ya manten. Terus.
1: Oh, niku golek niku lho bubur kacang ijo. Enten nggih ya men. Enten ajenge niki ya. Gustur.
0: Adem men.
1: Kayak jalan-jalan mriku.
0: Nggih.
1: Se wong niku Brambang ngetan kedik niku.
0: Nggih, pun kapan-kapan kula cangkengaken jenengan cangkengaken nggih.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah. Insyaallah, alhamdulillah. Lah bucu wong iki. Ya Allah, ya Allah. Nggih pun terus.
1: Insyaallah, engko alhamdulillah gak so bruno ya kedosen.
0: Nggih terus.
1: Nggih. Nggih wonten Mas Panji. Iwanten, Iwanten itu Cak Imam. Iwanten, gak sedaya ke mawon. Kan kulo plan.
0: Ini kita wis mentok berarti.
1: Wis, di gua apa jenenge?
0: Apa apa, pun apa. Wis pun sedaya ke mawon.
1: Gak sedaya ke mawon. Matur suwun nggih,
0: Mbak. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pun jangkep niki, tapi saat darengi pun niki kulaturan lagu wonten niki nggih kata inspirasi informasi hoax kalian laporan konco-konco saking call center 112 nggih mangke wonten lagu-lagu kang sampun menyenengkan kersakan niki wow sugeng siang sugeng midhangetaken
4: hari ini kata inspirasi Albert hari ini
5: Einstein. Albert Einstein mengatakan jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai, sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang.
4: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
6: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengeklaim bahwa pengguna handphone atau HP akan dikenai pajak mulai tahun 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hasil penelusuran mengarah pada artikel cnbcindonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul begini, kenapa PPN 12% beli HP jadi lebih mahal tahun depan. Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada tahun 2025.
4: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
7: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, pukul 08.58 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Zakaria, warga Kecamatan Jogoroto yang melaporkan adanya parkir liar di Jalan Totok Kerot, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meluruskan kepada petugas di Sub Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
4: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas Informasi.
2: Panitia Lokal Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama mulai mematangkan persiapan kawasan ekspo dan bazar yang akan menjadi pusat aktivitas ekonomi selama pelaksanaan muktamar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras Jombang. Mereka juga meminta masyarakat mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan ekspo dan bazar muktamar. Ketua Panitia Lokal Muktamar ke-35 NU, Kiai Haji Abdul Razak Soleh atau Gus Rozak, menyampaikan bahwa panitia menetapkan tarif sewa stand antara 2,5 juta hingga 3 juta rupiah selama 11 hari penyelenggaraan. Hal tersebut sudah termasuk fasilitas tenda, sambungan listrik, lampu penerangan, dan sarana pendukung lainnya. Sebanyak 1.300 stand disiapkan untuk menampung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dari berbagai daerah. Expo dijadwalkan mulai beroperasi pada 20 Agustus atau sepekan sebelum pembukaan muktamar ke-35 NU. Selain menjadi ajang promosi produk UMKM, kawasan tersebut juga diproyeksikan akan menjadi pusat aktivitas pengunjung selama 11 hari pelaksanaan muktamar. Keberadaan Expo diharapkan akan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha lokal.

0: Tahukah Anda, gaya hidup mewah atau suka berfoya-foya bisa saja dilakukan oleh pejabat atau pemimpin negara. Para ibu negara pun tak ingin ketinggalan untuk bisa hidup mewah dan membeli barang-barang bermerek. Lantas siapa saja ibu negara yang senang berfoya-foya menggunakan uang negara? Baru-baru ini Komisi Anti Korupsi Malaysia menyita barang-barang mewah milik istri mantan Presiden Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, Rosmah Mansor. Barang yang disita dari kediaman Rosmah dan Najib adalah 567 tas, 423 jam tangan, dan 12.000 perhiasan yang berupa 1.400 kalung, 2.200 cincin, 2.800 pasang anting, dan 14 mutiara. Selain itu, istri mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Imelda Marcos, memiliki perhiasan senilai 21 juta US dollar atau setara 280 miliar rupiah yang telah disita oleh pemerintah setempat. Di Honduras, istri mantan Presiden Honduras Porfirio, Rosa Elena Bonilla, ditangkap karena diduga menggelapkan dana sekitar 680.000 US dollar atau setara 10 miliar rupiah. Uang tersebut merupakan dana bantuan sosial untuk masyarakat miskin yang ditransfer ke rekening pribadinya.
1: Radio Suara Jombang.
2: Inggih, matur nuwun sangat. Kagem panjenengan sedaya ingkang tansah setyatuh midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Monggo ingkang badhe ngersakaken pinarak sakniki sampun jam 2:30 pas niki nggih tasih wonten wekdal 3 menit malih. Jalur setunggal kula sugeng siang gayeng marem.
3: Gawe ati ayem tertentrem. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mbak Ninda kula ingkang
2: sowan. Niki Kak
3: Sambet.
2: Bu Wiwi.
3: Nggih.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah kepanggih malih.
2: Alhamdulillah nggih Bu Wiwi. Monggo pinarak Bu.
3: Nggih, Mbak. Tepundi pawartosipun jenengan sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat sae.
3: Mugi-mugi tansah pinaringan sehat nggih, Mbak nggih.
2: Amin, jenengan ugi nggih, Bu.
3: Nggih, sami-sami pendonganipun mawon.
2: Nggih.
3: Mangke dipun paringi langgam pucangan, Mbak nggih.
2: Gunung Pucangan nggih. Kagem sinten?
3: Kagem apa Bram? Wonten Mama Yeti.
2: Nggih.
3: Ugi wonten Bunda Eti. Di kantor Mbak Kiyo, Mbak.
2: Saking.
3: Saking Brangkal.
2: Inge.
3: Mas Bayugo.
2: Inge.
3: Wilujeng siang. Di kantor Mbak Kiyo, saking Pak Sukarti.
2: Inge.
3: Inge. Salamipun kagem Buwati.
2: Inge.
3: Ugi wonten Bu Juminten. Bu Wawa.

0: Pun kagem samu daya ni kemawon mbak nggih.
1: Nggih.
0: Ki Mas Rayu kok nggih. Napa niki miskol kok mboten kendel-kendel.
1: Nggih nggih.
0: Nggih, matur sembah nyuwun sanget pedalipun Mbak Ninda.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kula geser ten kene jalur WA sinten niki ingkang badhe ngrasakaken pinara niku wonten oh niki Abah Bram monggo sugeng siang gayeng marem
2: gayeng marem keto mbati ayem tur tentrem
1: nggih matur nuwun monggo pinara pripun
2: niku wau aku kula karek 5% betul kalau cash ni kalau, tapi jangan guyon ambek mama je tu. Barang aku ngombe kopi ngante kesel
1: lah. Langge.
2: Kalau jani betek bujum minta kau oleh hadiah.
1: Hadiah apa?
2: Nah, paling cakut telepon lah paling jaluk pengawan sore.
1: Tiba engge pengawan sore.
2: Iku ceritakan lagu kenangan kali almarhum suaminya.
1: Alhamdulillah, masya Allah.
2: Yang kemana kalau itu saniki paling butuh muncul iku anduk separuh telas kafe mbak Ninda.
1: Banjir tan pundi-pundi ngono ta.
2: Mbak Ninda.
1: Nggih, Pak.
2: Kajeng tang. Niku wau Niken Salindri niku judule pepujane ngati ngoten ta.
1: Lho lah kok pun kula del. Napa niku wau?
2: Lah niku kok pepujane ngati niku.
1: Sanes, niku wau Mama Yeti nek kowe nyuwun niku wau. Kok pun kula deli ya niku wau.
2: Oh, gimana ora mungkin aku. Ma enten-enten story kula lagu niku kula remen ngoten kok enak ngoten.
1: Nggih. Napa niku wau?
2: Nggih kula mangke diparingi pelawan Kalimantan Mbak Ninda.
1: Nggih.
2: Sing asli kenggene Didi Kempot mawon.
1: Saking Didi Kempot nggih wonten.
2: Saking Didi Kempot Kalimantan niku nggih.
1: Nggih wonten.
2: Nggih, ale diganti mboten rondo tok wangi masalah.
1: Nggih. Oh nemu nemu nemu. Niki di bisiki kali Pak Jono nemu.
2: Oh nemu, nggih. Paling nika Pak Jono kalah kali kula. Dadi kula medun kok digenteni tiange. Genten wonge pedhot aku sing mlebu nika.
1: Nah nggih.
2: Lah maca buawan mama mau jadi kulo-kulo sapu iwong.
1: Alah-alah.
2: Dangke mama pijen waktu kok balik kok niku golek sing pelawang itu mau cek rata.
1: Nggih nggih.
2: Nggih salame kangge nika wau yang sampun mandhap wau nggih kali Pak Jono.
1: Nggih.
2: Pak Beng kok mboten enteng kabare.
1: Nggih.
2: Pak Beng iki. Bujo minteng bu. Kawan punya nani mateng Mbak Linda.
1: Napa nih?
2: Apa bilang aku cukup pulsa sampe lo nggak Mbak Linda.
1: Buawan to.
2: Adilin lah. Nggak lah ngomong ke Mbak.
1: Pulsanya telas.
2: Nggak, gak iso. Munggah pulsa kuntek. Aku kula kayak nindi sih.
1: Nggak, nggak.
2: Oke, Mbak Ninda, assalamualaikum kangge sedoyo ya kemawon.
1: Nggih.
2: Nggih, matur sembah nuwun nyuwun pangapunten.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Abah Bram. Lagunipun mangke dipun tenggo. Sugeng siang kayang marem.
0: Pancen sewi ati ayam tur tentrem. Assalamualaikum Mbak Ninda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Migrasi njenengan.
0: Arung ngono kat mangkok. Guyon sampai oleh kunyangan sampai mari sampai dengok-dengok.
1: Lah nggih ora pisan didamel sedih ya damel nopo guyon mawon.
0: Oh ya sing ngono Mbak Ninda tambah wae. Mutangku melok aku dhewe.
1: Kula pinara. Kula pinarak jenengan niku lenggah.
0: Niku ale. Iya mah ya sih nek ngomong gak ngono maneh mah. Wale banda kan mau ngeruh ae kok ngungso ya mah. Sudah yang tak bisa lama ya. Itu mama ya sih ya Mbak Ninda Bapak.
1: Nah
0: aku tak longgo ya Mama. Tak longgo yang pawon. Mari jangan tak longgo ikin yang kursi. Ya
1: Allah. Jangan apa Bunda ya? Terong
0: ya
1: Pak.
0: Ya betul. Terong kalau tak.
1: Jadi kan ada ruwaman kali terong.
0: Duh turah nungi Mbak Ninda. Terus tahunnya tak kayak buktian. Ya aku diparingi. Iku nak cemari kacang sok terongnya kau no.
1: Di tempat tu saya kan dewe nak sebelah rumah kau no talah.
0: Mbak pernah aku rene. Iki apa le kacang di saya uang uang. Bopak pak bopak ngan di kau. Kau ni kau ngeri kincing kincing sehingga ke nganjur ngeri kincing kau terang terus patulasi ngan. Terus ini kau ngiri kutu kau ngiri di pari ini ya enak sih pak oleh taruh
1: Alhamdulillah ya kenapa nih kalau
0: ngiri kau ngiri nonton iku nge mbak terongnya nung kacang
1: kenapa nih nge sekarang pulang
0: kok nge dia pak suka sih terongnya sak gelang sing kacangnya sak gelang sing iku caranya ini sebut
1: caranya ninda nih ngatain iku caranya ninda dewe
0: pokoknya nongkong-nongkong jangan ngonain iku pasti suka iso wong kakong ngonain jangan
1: ngonain
0: sama ternungun
1: kemangnya
0: dua mari ini ngawon dino jumat
1: dino jumat nge
0: salami pun kangge yang nembe itu mengcer aku kasih salami kata salami kata salami langsung di telepon walang orang saya yo lali
1: gitu
0: mama ya itu kalau di sini apa tanggung cikgu tuh kafe ah merabu mana mangkone layan dangdutan malah dongol nama
1: gitu
0: merabu mesti ngono seru ngomong
1: kok dibaleni mana
0: nggih iki dilingi lho sapa
1: nggih
0: iki mama ya iki karo mama Lia nggih
1: nggih
0: siang wonten Basuki Kadi asmane gua aku selalu apa Abraham iki siang wonten male Bu Minten karo wau Bu Wati terus Bu Awan terus Bu Sami Sunda nggih sugeng siang wonten male niku tak Wandi sing nang kutuke gunung ereng-ereng gunung ning kulo Kak Wandi.
1: Nggih.
0: Kak Wandi kare Pak Sip. Pak Sip aku jadi tambah jeneng jeneng kudu dawa. Apa nek moblo-moblo ngene ora moro pe bareng karo ngono. Mbak. Mbak Ninda yo ngono yo ngono wae nek kae ditambahi. Iku kemudian panen mari jeneng nggih. Mbak Roso, kalau tidak apa, masalan kalau sakit Yesus siang, Mbak Juliana sekalian, kali sinten ini si, Amalia pun, Bu Wim pun, Bu Juminten pun, Pak Breng sekalian, dan Pak Sali, Pak Diklen, Pak Cip, Pak Nur Seto, Pak Jono. Sugeng siang, sampun kagem nyamuk jayan mau Mbak Ninda.
1: Nggih.
0: Kagem Mbak Ninda, sugeng siang, sugeng ayai wajib, matur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun setunggal kalih tiga. Sampun jangkep kados e. Pak Juwito menawi menjenengan melebet tapi mboten saged request nggih. Kula angkat kemawon mbok bilih saged matur atur niki. Salam kemawon tapi kaya mboten kersa kados nggih mboten napa-napa. Nggih pun. Dah. Jenengan ambali malih atur mriki nggih kula angkat. Sugeng sonten gayeng marem. Lho ala tasik nyembungaken niki mboten enten sinyal. Sugeng sonten gayeng marem Pak Juwito. Wonten leren Gunung Kelut. Nggih. Nggih pun Pak Juwito matur nuwun lelagonipun. Niki sampun cekap sedaya wonten Gunung Pucangan wonten Prawan Kalimantan. wonten Didi Kempot dina Jumat. Langsung kemawon kula aturaken dhateng panjenengan lan kula badhe nyuwun pamit langsung nggih. Nyuwun pangapunten mbok bilih wonten atur kula ingkang boten nyajaki dhateng mana panjenengan sedaya. Sesarangan malih minjing mulai jam setunggal ngantos jam 3 sonten tetap wonten 900,1 MHz Radio Suara Jombang FM. Kula nindak nyuwun pamit. Sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."

الله أكبر.

0: الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, pukul 08.58 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Zakaria, warga Kecamatan Jogoroto, yang melaporkan adanya parkir liar di Jalan Toto Kerot, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas di Sub Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7%.

0: 20% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Harga tomat di tingkat petani anjlok hingga di bawah angka Rp3.000 per kilogram. Kondisi ini membuat banyak petani merugi dan memilih tidak memanen seluruh hasil tanamannya karena biaya panen dinilai tidak sebanding dengan harga jual. Petani asal Desa Pulo Rejo, Kecamatan Ngoro, Husnul Yakin mengatakan bahwa harga jatuh bukan karena kualitas panen menurun, melainkan pasokan melimpah di pasaran karena dari berbagai daerah sedang memasuki masa panen raya. Kondisi ini biasanya terjadi di bulan September sampai November. Pasokan melimpah, tapi permintaan tidak bertambah. Harga rendah ini membuat petani enggan merawat tanaman hingga akhir. Biaya semakin besar tapi tidak menutup modal. Husnul juga menambahkan, untuk menanam sekitar 3.000 batang tomat, ia mengeluarkan modal sekitar Rp12 juta yang mencakup pengolahan lahan, benih, pupuk, pestisida hingga tenaga kerja. Jika dibandingkan dengan harga jual Rp3.000 per kilogram, maka dipastikan tidak akan balik modal.
1: Radio Suara Jombang.

milih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: berubah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel, dan viral vector mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen, menjadikan tubuh sebagai pabrik antibody atau menyebabkan kanker adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine menyatakan bahwa efek samping vaksin mRNA antara lain terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Itu saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, pukul 08.58 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Zakaria, warga Kecamatan Jogoroto yang melaporkan adanya parkir liar di Jalan Totok Kerot, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meluruskan kepada petugas di Sub Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
5: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
6: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
5: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
6: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
5: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
6: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
5: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
6: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
5: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
7: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif
10: yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Harga tomat di tingkat petani anjlok hingga di bawah angka Rp3.000 per kilogram. Kondisi ini membuat banyak petani merugi dan memilih tidak memanen seluruh hasil tanamannya karena biaya panen dinilai tidak sebanding dengan harga jual. Petani asal Desa Pulau Rejo, Kecamatan Ngoro, Kusnul Yakin mengatakan bahwa harga jatuh bukan karena kualitas panen menurun, melainkan pasokan melimpah di pasaran karena dari berbagai daerah sedang memasuki masa panen raya. Kondisi ini biasanya terjadi di bulan September sampai November. Pasokan melimpah, tapi permintaan tidak bertambah. Harga rendah ini membuat petani enggan merawat tanaman hingga akhir. Biaya semakin besar tapi tidak menutup modal. Husnul juga menambahkan, untuk menanam sekitar 3.000 batang tomat, ia mengeluarkan modal sekitar Rp12 juta yang mencakup pengolahan lahan, benih, pupuk, pestisida hingga tenaga kerja. Jika dibandingkan dengan harga jual Rp3.000 per kilogram, maka dipastikan tidak akan balik modal.
1: Radio Suara Jombang.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Radio Suara Jomba.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Panitia Lokal Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama mulai mematangkan persiapan kawasan ekspo dan bazar yang akan menjadi pusat aktivitas ekonomi selama pelaksanaan muktamar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras Jombang. Mereka juga meminta masyarakat mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan ekspo dan bazar muktamar. Ketua Panitia Lokal Muktamar ke-35 NU, Kiai Haji Abdul Razak Soleh atau Gus Razak menyampaikan bahwa panitia menetapkan tarif sewa stan antara 2,5 juta hingga 3 juta rupiah selama 11 hari penyelenggaraan. Hal tersebut sudah termasuk fasilitas tenda, sambungan listrik, lampu penerangan, dan sarana pendukung lainnya. Sebanyak 1.300 stan disiapkan untuk menampung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dari berbagai daerah. Expo dijadwalkan mulai beroperasi pada 20 Agustus atau sepekan sebelum pembukaan muktamar ke-35 NU. Selain menjadi ajang promosi produk UMKM, kawasan tersebut juga diproyeksikan akan menjadi pusat aktivitas pengunjung selama 11 hari pelaksanaan muktamar. Keberadaan Expo diharapkan akan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha lokal.
1: Radio Suara Jombang.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, pukul 08.58 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Zakaria, warga Kecamatan Jogoroto yang melaporkan adanya parkir liar di Jalan Totok Kerot, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas di Sub Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illal mujahirina. Kullu ummati utawi sekabiane umat ingsun, mu'afa iku disepuro. Illal mujahirina kejaba pira-pira wong sing ngedengake perbuatan maksiat. Maksude ngedengake niku nggih ngetokno. Iki anjene basa-basa kitab ning kadang ngoten niku mboten pahamno. Apa ngedengno niku? Ngetokno, ngetokno nggih. Wa inna minal majanati lan sak temene iku saking ngetokno maksiat. Ayya'mala apa yen to ngamal sapa ar-rajulu wong lanang. Oleh ngamal bilaili ing dalem wektu bengi amalan kelawan amal. Thumma yusbihu mongko keri-keri manjing wektu esuk sapa rajul. Waqad sataro lan temen-temen nutupi hu ing rajul sapa Allahu Allah. Bayakulu mongko ngendika sapa Allah, ya fulan amilta al-barikata kada wa kada. Ya fulanu wahai fulan, amilta ngamal sapa sira al-barikata ing dalem wektu bengi, kada ing mengkene, wa kada lan mengkene. Wa qad batalan teman-teman sewengi-wengi sapa rajul. Yasturuhu rabbuhu, yasturu iku nutupihu ing rajul sapa rabbuhu pangerane rajul. Wa yusbihu lan manjing esuk sapa rajul yaksifu. Yaksifu ingkum buka sapa rajul sitrallahi ing tutupe Allah anhu saking rajul. Rawahu Al-Bukhari wa Muslimun. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa. Kabeh umatku ingku disepura. Nggih, maksude niku nek nglakoni dosa terus mari ngono gelem do tobat, tobate temenan nggih disepura. Ngoten lho Bapak Ibu, mboten kok terus mutlak kabeh umatku disepura. Berarti anggere nglakoni dosa disepura, nglakoni maksiat disepura. Nek gelem tobat, wonten teruse ngoten. Dan ini orang tobat ke boten disepura. Cuma dari itu ada yang dikecualikan. Illal mujahirina kejobo wong-wong sing ngetokno maksiate. Jadi ini enak wong kok ngelakoni dosa, ngelakoni maksiat. Terus mari ngono dosane ora diketok-ketokne, ditutupi, ora dicerita-ceritane, ora dikandak-kandakne. Niku disepura kalih Gusti Allah. Nek kapan tobat temenan. Nggih. Lah sing dadi masalah niki al-mujahirin niki ngetok-ngetokno dosane. Lah nek ngetok-ngetokna niku piye? Wa inna minal majanati ayya'malar rajulu bilaili amalan thumma yusbihu waqad satarahullah. Dadi ana wong niku nglakoni amal. Nggih maksude amal dosa ning mriki nggih. Dadi ana wong nglakoni maksiat nanggone wektu bengi. Wong niki nek kapan nglakoni maksiat niku satarahullah ditutupi kalih Gusti Allah. Dadi Allah niku Bapak Ibu, nek enek wong berbuat maksiat, ana wong nglakoni dosa niku kalih Gusti Allah ditutup-tutupi ben gak roh wong. Wonten saking sayange Gusti Allah nanggone menungso, kurang sayange piye Gusti Allah niki. Awake dhewe nglakoni dosa maksiat bejijat niku lho ditutup-tutupi kalih Gusti Allah ben wong-wong ora roh. Ngoten. Jane upama Allah ngetokno ngoten nggih iso Bapak Ibu. Nggih. Dadi wong sing mari nglakoni dosa terus mari ngono diketokno. Ngoten. Maksude diketokno tuh akhirnya wong ngerti, oh iki mari nglakoni ngene lah pale wong-wong roh. Jadi upamane sing biasane rasan-rasan terus mari ngono lambene pencor ngoten. Pale konangan to nggih. Lah iki lambemu kok pencor, oh berarti bar rasan-rasan niki. Mari nyelatu bojone. Mari ngono intil-intile niku terus protol ngoten. Wah, konangan pale akhire ngoten niki. Tapi niki kalih Gusti Allah mboten. Jadi bah nyelatu, bah rasan-rasan nggih. Niku ya padha. Malah sing rasan-rasan ku lambene malah ketok lamis ngoten. Nggih. Dadi ora diketokno kalih Gusti Allah. Anjene ditutupi kalih Gusti Allah ben wong-wong ku gak ngerti. Niki saking sayangi Gusti Allah. Dadi awake dhewe ku disayangi temenan lho Bapak Ibu. Cuma nggih ngoten niku awake dhewe sing ora rumangsa. Nah, disayangi tapi ora krasa. Lah buktine niki. Angger nglakoni dosa niku ora diketokno kalih Gusti Allah ditutup-tutupi ya biasa ngoten. Nggih. Pomo mari maksiat siji terus bathuke bendol siji ngoten. Lah ngeten niki nek enek bendole kan wong roh. Lah iki bathukmu kok bendol iki mari apa iki mau? Mari nglakoni apa? Lah konangan. Kok bendole loro, oh berarti mari nglakoni ping loro niki. Konangan. Tapi Allah niki nutupi waqad satarahullah. Nggih. Terus Allah niku ngendika nang gone kawula niki wau, ya fulan amil ta'al barihata kadza wa kadza waqad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu fulan. Awakmu iki mari nglakoni dosa ngene ngene ngene, mari nglakoni maksiat ngene ngene ngene. Awakmu sewengi-wengi turu ditutupi dosane karo pangeranmu iku ditutupi. Lah kok malah esok-esok tutup iku kok buka, kok cerita-ceritakno. Ndak, aku mau bengi. Entek 5 botol ndak aku ndak. Maksudnya mendem nih lho Pak Bungge. Nah ini botol sprit ya ora apa-apa. Jadi nyeritakno maksiate niki sing dimaksud al-mujahirin, wong sing ngetok-ngetokno perbuatan maksiate. Dicerupi tak critakno, bangga dengan kemaksiatannya, bangga dengan dosa-dosanya. Lah kudune kan malah ditutupi ora cerita-cerita. Wah, mau bengi ndak? Nomorku kurang sithik tembus. Lah aku nulis 8 tibake sing metu 9, kurang sithik. Nah, masih ya kurang titik nek gak pas ya ora oleh. Lah ngono iku gak diceritakno. Wong Allah dhewe iku nutup-nutupi kok malah dicerita-ceritakno. Nggih. Malah kadang gawe story. Gawe status. Ya, story status kok isine perbuatan maksiat, bangga dengan kemaksiatannya. Tutupono, aja dicerita, critakno. Wong Allah nutupi kok malah tutupe dibuka dikandak-kandakno. Lah ngeten iki lho sing mboten disepuro kalih Gusti Allah. Wong Allah wis nutup-nutupi, wis gak diduduh-duduhno, malah kene buka dikandak-kandakno, dicerita-ceritakno, bangga dengan kemaksiatannya, bangga dengan dosa-dosanya. Malah kadang sing disoting ngoten niku bangga padahal dikeki rompi oren ngoten niku. Tambah bangga, tambah guyang, guyu, tambah doda, dada. Lah ngeten iki jenenge bangga dengan dosa-dosanya. Dan iki jenenge al-mujahirin. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Kabeh umatku iku lho nek nglakoni dosa niku disepura, kejaba wong sing ngetok-ngetokno. Lah ngetok-ngetokne niku wau. Ana wong lakoni dosa wis ditutupi Gusti Allah, ora diketokno akibate, ora diduduhno akibate, dadak malah cerita-cerita kondo-kondo, gawe status, gawe postingan, ya tambah konangan. Wonten. Nggih. Dadi masya niki nggih perbuatan elek niku nek iso aja dicerita-critakno, aja dikandak kandak no, ngoten niku nggarai ora disepuro kalih Gusti Allah. Padahal Allah niku niki kullu ummati mu'afa, kabeh umatku iku disepuro kalih Gusti Gusti Allah. Kurang api piye Gusti Allah. Nggih. Dadi kula kalih jenengan niku Bapak Ibu bener-bener disayang kalih Gusti Allah. Dadi perbuatan elek sing wis dilakoni menungso nggih. Niki menungso dikei kesempatan kongkon tobat. Ngoten. Lah nek wis tobat, niki mangke catetan amale langsung dihapus sing elek-elek niku. Sret, resik mbonan. Dadi benjing-benjing tenggene dinten kiamat wayahe enek pertanggungjawaban. Niku kan dasar sing digawe meminta pertanggungjawaban kan buku catatan amal niki. Lah nek buku catatan amale ora enek sing elek kan nggih aman. Nggih. Dadi sing dicatet kali malaikat niku kena dihapus. Wonten. Dadi anggar menungsa niki gelem tobat ya catatan niku dihapus. Wis dikei kesempatan tobat kali Gusti Allah. Nggih, mergo prinsipe awake dhewe niku disayangi Gusti Allah. Nggih, awake dhewe niku dieman kalih Gusti Allah. Aja sampe cilaka, aja sampe sengsara, besok-besok panggonane neraka. Kula benjenengan niki disayang Gusti Allah, ya apa ben mulya, bejo, jaya, besok panggonane suwar swarga, makane nglakoni elek niku mawon. Nggih. Niku masih diberi kesempatan untuk menghapus. Wis dikeki kesempatan Bapak Ibu. Ijek ora gelem, ijek bali lo. Malah diterus-terusno lek nglakoni dosa. Ngoten niku Allah nggih ijek sayang Bapak Ibu. Nggih ijek sayang. Nggih. Buktine napa? Allah sing ngresiki dosane wong niku dhewe. Carane ngresiki wong niki diparingi ujian sing ora enak, ora enak. Nek dikei ujian ora enak, kok ndekne sabar? Sabare nampa ujian sing ora enak, niki iso ngresiki dosa-dosa niku wae. Nggih. Jadi bisa jadi, ngapunten, wong niku dikei ujian ora enak, niku memang niki justru sayange Allah tenggene menungso. Orang kok malah ngeresulo jane Gusti Allah ku piye to karepe. Aku ki jane ya wis salat, ya wis poso, perintah-perintah wis tak lakoni kok jek dikei lara. Gak ngerti lara niku ge ngresiki dosa. Wonten mungkin awake dhewe iki ora krasa nek ngomong kadang nyelekitno wong liya, nyelekitno tangga. Lah niku dosa. Allah niku kepengin ngresiki dosane wong niki wae. Lah carane niku lah kon tobat dhewe ora gelem ya diresiki Gusti Allah. Nah carane ngresiki niku kadang diparingi ujian sing ora enak. Dikei ujian ora enak kok ndekne sabar, sabare wong niki ngresiki dosa. Wonten dawuh nika khumma yaumin yukaffiru dzunuba sanatin. Wong diparingi lara panas sedina niku lho nglebur dosa setahun. Nggih to nggih. Wong lara panas kan mboten enak. Dadi gak enak niki ujian, kok ndekne sabar ngentekno dosa setahun. Mangane lek jenengan pas lara mbarno ae. Ben tambah rewesik dosane. Ora ngono kok malah dimbarno. Jadi sing diganjar niku nggih, sing jenengan entek dosane niku nggih, nek dikei lara sabar, terus sabare riwa-riwi golek obat, moro nang dokter, nambak rono, nambak rene. Lah niku sing ana nilene niku actione niku lho, tandange niku wae. Lah nek mok tengok-tengok ae Allah wong lara sing maringi Gusti Allah, waras sing maringi Gusti Allah. Nggih. Terus ora gelem berobat, ora malah waras tambah bablas ya iya. Lah niki. Wong sing dinilai niki riwa-riwine niki lho Bapak Ibu. Ngoten. Mangane diparingi lara panas sedina tapi gelem berobat rono-rono. Ngoten. Niku ngresiki dosa setahun. Ngoten. Nggih. Dadi kadang Allah niku nek kepengin nyedekno kawulane niku kadang diparingi ujian ngoten niku. Malah wonten dawuh saking Kanjeng Nabi niku idza ahadallahu qauman ibtala. Dadi nek Allah niku seneng nanggone kaum malah diparingi ujian. Ngoten. Mergo nek diparingi ujian terus dekne tambah eling, tambah nyedek, tambah nyedek, tambah nyedek. Wonten tenggene Gusti, Gusti Allah. Kadang diparingi ujian sing ora enak, ora enak. Justru ternyata ini menjadi sarana untuk mendekatkan orang ini dengan Allah. Jadi wonten cerita niku Bapak Ibu, ana wong niku diuji Gusti Allah niku masyaallah anake mbawetik metitik kandhan-kandhanane mendelik. Dadi mbawetike pitung wong. Pitung wong niku ana wong pitu mbawetik kabeh niku ngelumpuk dadi siji mbetike arek niki. Wonten. Sampai wong tuane niku lenger-lenger iki piye carane ngatasi ben gak mbetik. Sowan nang gone kiai. Kiai. Lah nggih anak kula niku mbawetike ra karo-karuan. Mbetik kok sampai pitung wong kok nggih kula niki jenengan paringi amalan, paringi donga ngoten kersane anak kula mboten nemen-nemen mbetike. Dawe yai ngene lho cak, sampean ku nek kepengin anake iso apik ora nemen-nemen lek mbethi. Awakmu nek bengi tangi yo. Aja turu ae jam 3 bengi tangi. Setengah 4 tangi. Tahajud ndonga nyuwun nanggone sing kuwasa. Mergo nek wis tengah wengi, langit ku dibuka karo Gusti Allah. Sapa sing nyuwun tak paringi. Sapa sing njaluk sepura tak sepura. Sapa sing nyuwun rejeki tak paringi rejeki. Iki kesempatan. Makane nek kepengin anake sampean niku apik, ya nek bengi tangi ya. Nyedhek nang sing kuwasa tahajud. Ngoten yae nggih. Iya, mulai lakoni saiki. Wis ta sampean lakoni. Insyaallah bethike kurang anakmu. Dilakoni temenan Bapak Ibu. Dadi anggar bengi niku jam 3:30 tangi tahajud. Anggar bengi sampai setahun niku anggar bengi tahajud mawon. Nggih alhamdulillah barokah lek tahajud niku berangsur-angsur mbethike niku rada suda berubah iso dadi apik iso dadi apik iso dadi apik. Nggih. Lah sarehne wong niki niki pun setahun lek tahajud niku pun kadung enjoy. Pun dadi pakulinan, dadi pun otomatis. Anggere jam 3:30 wis tangi, 3:30 tangi, kadang-kadang jam 3 tangi tahajud. Soale wis kadung kulino. Wah, akhire anggere bengi tahajud terus. Dadi ndekne iso tahajud niku gara-gara dikeki anak sing betik niki, Pak. Mangkane nek anake betik, ngoten. Niku aja kesusu ndang nyalah-nyalahno anake. Iki anake sapa? Kok malah anake sapa? Itu cara Allah ben wong niki tambah cedhek nang Gusti Allah. Ngoten, kongkon ndonga. Malah kadang sing anake wis apik-apik, malah ra tau tangi, melungker anakku wis genah-genah. Tambah diwenak-enakno lek turu. Jadi ujian sing ora enak, nggih niki ampun salah paham menyikapi nggih. Itu bisa jadi, nggih niki, Allah niku malah sayang nang gone makhluke. Wonten idza ahabballahu qauman ibtalahum. Dadi nek Allah niku seneng, malah wong niki dikeki ujian. Wonten. Dadi diuji ben tambah cedhek nang gone Gusti. Gusti Allah akhire nggih ngringik-ngringik tenggene Gusti Allah. Nyebut-nyebut asmane Allah. Dadi Allah niku seneng nek wong kok ngringik-ngringik, ndepe-ndepe ngoten. Seneng Allah niku. Tapi nek enek wong kok petita, petiti kemelewenti, mboten seneng Gusti Allah. Mangane nek enek wong kok gak gelem donga, nggih, Allah nggih mboten seneng mergo wong gak donga niku berarti ndekne sombong. Itu menunjukkan betapa wong niki ora butuh nang gone Gusti Allah. Lah nek donga kan butuh nang Gusti Allah. Wonten. Mangane wali-wali nika nggih, wali Allah lho nggih, mboten wali murid. Niku lek ndonga niku nggih ora kok mergo kepengin diparingi apa tah apa, mergo awake dhewe ora usah ndonga wis diparingi napa-napa kali Gusti Allah. Lah kok ndonga ya ge nunjukno lek awake dhewe niki butuh tenggene Gusti Gusti Allah. Dadi wali-wali lek ndonga wis pokoke ndonga nggih ben ketok nek awake dhewe niki butuh tenggene Gusti Allah. Mergo nek wong kok gak gelem donga niku ya ora nyedhek nang Gusti Allah, ora ngringik-ngringik nang Gusti Allah. Akhire kaya-kaya ora butuh nang gone Gusti Allah. Padahal teng donya niki lho Bapak Ibu. Sopo sing ora butuh Gusti Allah? Ora enek Bapak Ibu. Kabeh butuh nang gone Gusti Allah. Masih jiaduk bleguduk paribasane. Ditembak lakak-lakak. Nggih. Disuduk mantuk-mantuk, dibedil mecicil, ini lah orang sakti ya gitu. Diobong ora kobong, dicelup banyu lho ora teles. Iso mabur tanpa suwiwi, iso nyelentik tanpa jentik, malah iso ngilang ora iso balik, ya, ini sakti niki. Niku mawon ijek butuh nanggone Gusti Allah. Wong sing saktine kados ngeten iki lho iso mabur tanpa lar. Iso njajan tanpa bayar. Kan sakti njajan ra bayar. Niku lho jek butuh Gusti Allah. Lah buktine, lah buktine nafas niku. Awake dhewe iso bernafas. Awake dhewe iso ambekan, niku sapa sing maringi nek mboten Gusti Allah? Sapa sing iso ngendhalekno nafase awake dhewe niki? Ora enek Bapak Ibu. Nggih. Wong sing iso mertahanno lho sapa sing iso ngendhalekno niku? Mboten enten. Nggih, kejawi namung Gusti Allah. Awake dhewe tidur, terlelap dalam tidur, kondisi mboten sadar. Wong turu niku lha mboten sadar to nggih. Ora iso ngendhalekno awake to nggih. Nggih. Wong turu ku ora ngerti apa-apa, gak sadar. Tidak bisa mengendalikan diri. Mangkane maling-maling niku. Niku nek beraksi ya ngenteni wonge turu, soalnya nek turu ora iso mengendalikan. Nah, lah nek jek urip ngoten niki, jek melek ngoten niki lak iso ngendalekno. Lah nek turu kan wis ora iso. Ngoten. Wong nyatane ndekne turu ya jek ambekan. Nah, malah ana sing ngworok buanter barang kok. Lah iku apa

Ini nek wis diuji sing enak-enak ngoten iki linga nang Gusti Allah. Ngoten. Engko nek gak eling, Allah carane ngelingno ngoten niku. Dikeki ora enak. Mergo biasane wong ku nek ora enak niku iso eling Gusti Allah. Tapi nek enak niku sing akeh lali terus blakeran teko ndi-ndi rata-rata niku ngoten niku. Ngoten. Makanya dielingno karo Kanjeng Nabi mumpung sehat. Nggih. Mumpung urip niki lak enak kabeh to. Gunakno sehate gawe eling nang gone Gusti Gusti Allah. Ngoten nggih, dadi niki wong niki disayang kalih Gusti Allah sampai ngelakoni dosa mawon niku nggih ditutup-tutupi kalih Gusti Allah. Lah kok malah kene mbuka tutupe diceritakno rono rene. Mangkane Allah mboten nyepura nek enek wong malah nduduh-nduduhno eleke nduduh-nduduhno dosane. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu jami'an wa la tafarraqu fa innal barakata ma'al jama'ati. Kulu padha mangano sira kabeh. Jami'an khali kumpulan maksudnya bareng-bareng. Wala tafarrokulan ojo pisah-pisah sira kabeh. Ba innal barokata mongko sak temene barokah iku ma'al jama'ati ing dalem sertane kumpul bareng-bareng. Rawahu Ibnu Majah. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulu jami'an wala tafarroku fa innal barokata ma'al jama'ati. Podo mangano awakmu kabeh kulu jami'an. Le'e mangan jami'an kanti bareng-bareng berjamaah niku bareng-bareng makan bersama lah makan bersama. Dadi ana istilah buka bersama. Lah niki niku dasare niki kulu jami'an. Mangan bareng-bareng. Mangano bareng, bareng-bareng niku basa arepe jamaah. Dadi nek enek salat kok jamaah berarti salat bareng-bareng. Nek enek makan kok jamaah berarti makan bareng-bareng. Wala tafarroku ojo prenco-prenco ojo pisah-pisah maksudnya ojo mangan dewe-dewe. Jadi makan bersama niki diperintahno kali Kanjeng Nabi minimal niku nggih lingkup dalam keluarga nek makan bareng-bareng ojo dewe-dewe kuwi nek dewe-dewe sing mburi ora uman. Niku logikane ngoten. Nggih. Dadi masih ora atik kadis-kadisan niku lho nek mangan dhewe-dhewe iku iso-iso sing mburi ora uman. Wonten nek ketok enak iwake ijek nambah sego. Wonten. Segone ijek nambah iwak, terus suwe-suwe entek. Sing mburi ora uman. Lah nek bareng niku iso dirasakno bareng-bareng. Makanya terus disebut fa innal barokata ma'al jamaah. Mergo keberkahan niku manggone tenggene bareng-bareng niku wah. Dadi sampai Nabi Ibrahim niku dadi khalilullah. Itu salah satu penyebabnya nggih niki. Nggih. Wa mata asyaitu wa mata ghadaitu illa ma'adhaifi. Aku ora makan pagi, ora makan sore, kejaba bareng-bareng karo tamu. Jadi Nabi Ibrahim niku lek dahar ora tau ijen, mesti golek kanca bareng-bareng. Jadi nenek tamu nggih diparingi dahar terus makan bareng-bareng. Illa ma'adhaifi, kejaba bareng-bareng karo tamu. Jadi ini sedina niku kok mboten enten tamu Bapak Ibu. Niki sering kula aturaken. Nabi Ibrahim nggih medal. Nggih, medal lu golek wong anggar ketemu wong ditakoki, anggar ketemu wong ditakoki, "Cak, sampean wis sarapan apa durung?" "Durung, ayo sarapan bareng-bareng karo aku." Wonten. Oh,

0: Jenjene Nabi Ibrahim niku nggih loman nyah-nyah brah-brah seneng aweh. Ngoten. Nek dahar ora tau ijen, iki bareng-bareng. Golek uang dijak mangan bareng, dijak dahar bareng. Ngoten. Makane barokahe uang sing loman, seneng aweh, nyah-nyah. Ngene seneng sedekah. Kados Nabi Ibrahim niku anak turune dadekno wong hebat-hebat. Ngoten. Putrane Nabi Ibrahim lak kalih, Ismail kalih, Iskak. Dari Ismail niku turun sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad niku nasabe sampai Nabi Ibrahim niku teko Nabi Ismail niki. Hebat-hebat Bapak Ibu. Dari Nabi Iskak niku turun Nabi Yakub. Nggih. Nabi Yakub niku istilah lainnya niku Israel. Makanya nek teng Quran ya bani Israel, wahai anak turune Nabi Yakub. Jadi Israel niku nama lain Yakub. Jadi ora Israel, Israel sing perang karo Iran niku ora. Niku lah Israel niku. Jadi niki nek cara analisane salah satu penyebabe anak turune Nabi Ibrahim hebat-hebat. Bahkan dari jalur Ishak niku dadi nabi-nabi Bani Israel niku. Niku ya mergo wong tuane niki Nabi Ibrahim seneng aweh, nyah-nyah, seneng sedekah, nek dahar ora tau ijen, bareng-bareng. Lah niki sing diarani barokah niku ngeten niki. Fa innal barokata ma'al jama'ati. Mergo barokah niku nggih, tenggene bareng-bareng niki, Pak. Dadi dahar atase mangan bareng-bareng niku ndadekno berkah. Berkah niku gamangane apik lah, Bapak Ibu. Apik nggawa keapian. Lah keapian niku nggih macem-macem. Nggih termasuk salah satu faktor keapian niku diantarane anak turune niki didadekno anak turun sing hebat hebat apik maneh niku lek makane bareng-bareng. Wonten niku nggih niku wau semuanya bisa merasakan bareng-bareng. Lah nek ijen-ijen nggih niku wau iso-iso sing mburi ora uman. Wonten nggih. Lah lek kadang ora krasa ngene walwil-walwil suwe-suwe lawuh entek-entek dhewe lho. Lagi sing mburi ora uman iki. Anek bareng-bareng kan mboten. Lah niki jenenge barokah niku ngoten. Wis wong intine barokah niku ziyadatul khair, tambahe kaapian. Dadi jenenge makan bareng-bareng. Wis minimal sak keluarga lah Bapak Ibu, sak keluarga. Dadi karo lingkup keluargane makan bareng. Ngoten ketok apik. Balik mangan dhewe-dhewe calcul-calcul niku nggih ora ketok apik. Makane al barokatu fa innal barokata ma'al jamaah. Keberkahan itu bareng-bareng. Wonten. Atase makan mawon lek bareng-bareng ya barokah. Nggih. Salat niku nggih ngoten. Jenengan salat ijen karo bareng-bareng ya seje. Luweh berkah nek salate jamaah, salate bareng-bareng. Jenengan sholatnya jamaah niku aman, masih ya sholatnya karo belarah nonton aman, insya Allah akeh diterima nih. Tapi lek sholatnya dewi niki sing berat niki, nonton. Soalnya lek dewi niku ora-orane sholatnya khusyuk, fokus, konsentrasi, ora belarah tekan dindi. Nah niki jujur mawon awake dewi niku lek sholat ijen belarah karo orane niku kinten-kinten akeh pundi, akeh belarah wes diakoni ora diakoni. Lah nek jamaah niku aman, jenengan jamaah wis karek manut imame ngoten mawon. Wis imame rukuk, sujud melok sujud, ora usah ngitungi rakaate. Ngoten. Delalah imame lali pisan. Ora enek sing elingno wong makmume angger manut ae. Dadi salat zuhur iso dadi 6 rakaat kok suwe ngoten. Pun niki mawon ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi terus tersaji di 104.1 Radio Suara Jombang.
2: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
3: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Harga tomat di tingkat petani anjlok hingga di bawah angka Rp3.000 per kilogram. Kondisi ini membuat banyak petani merugi dan memilih tidak memanen seluruh hasil tanamannya karena biaya panen dinilai tidak sebanding dengan harga jual. Petani asal Desa Pulo Rejo, Kecamatan Ngoro, Kusnul Yakin mengatakan bahwa harga jatuh bukan karena kualitas panen menurun, melainkan pasokan melimpah di pasaran karena dari berbagai daerah sedang memasuki masa panen raya. Kondisi ini biasanya terjadi di bulan September sampai November. Pasokan melimpah, tapi permintaan tidak bertambah. Harga rendah ini membuat petani enggan merawat tanaman hingga akhir. Biaya semakin besar tapi tidak menutup modal. Kusnul juga menambahkan, untuk menanam sekitar 3.000 batang tomat, ia mengeluarkan modal sekitar Rp12 juta yang mencakup pengolahan lahan, benih, pupuk, pestisida hingga tenaga kerja. Jika dibandingkan dengan harga jual Rp3.000 per kilogram, maka dipastikan tidak akan balik modal.
1: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Faktanya, klaim foto pasien kondiloma acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brasil pada 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keragaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di RSJM, Yudo Irawan, menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini, belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dengan penularan giant condyloma acuminata secara langsung. Angka HPV yang tinggi pada laki-laki lebih dimungkinkan karena perilaku seksual berisiko seperti gonta-ganti pasangan, hubungan seks tanpa kondom, pelanggan seks berbayar, tidak sunat, kebiasaan merokok, dan lain sebagainya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, pukul 08.58 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Zakaria, warga Kecamatan Jogoroto yang melaporkan adanya parkir liar di Jalan Totok Kerot, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meluruskan kepada petugas di Sub Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau berludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi. Mitra pemerintah pusat berpesan kepada pemerintah daerah atau Pemda agar tidak memberhentikan ASN karena kesulitan membayar gaji. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berpesan kepada Pemda agar menyisir kembali kapasitas fiskal daerah. Apabila ada anggaran yang tidak efektif atau tidak terpakai, lebih baik dialihkan terlebih dahulu untuk membayar gaji ASN. Saat ini Kemendagri sedang memetakan Pemda mana saja yang kesulitan membayar gaji ASN. Setidaknya ada sekitar 490 Pemda yang kesulitan membayar gaji pegawai. Data ini bersumber dari keterangan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Kata Purbaya, pihaknya membuka peluang memberikan tambahan dana untuk Pemda yang kesulitan membayar gaji ASN.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang

Tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Lintas Informasi. Mitra Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menyampaikan adanya 414 temuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menerima uang ke rekening tetapi dapurnya belum beroperasi. Padahal kata Sudaryono, pemerintah pusat telah menyalurkan saldo untuk program MBG ke rekening SPPG masing-masing melalui virtual account. Berangkat dari temuan itu, BGN mengembalikan uang dari SPPG-SPPG tersebut ke negara senilai 311 miliar lebih. BGN juga mengembalikan uang ke Bank Syariah Indonesia dari 19 SPPG senilai 12,9 miliar dan Bank BTN dari 28 SPPG sebesar 15,3 miliar. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan prediksi puncak musim kemarau di tahun 2026 terjadi pada Agustus hingga September. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, Bali hingga Kalimantan bagian selatan menjadi daerah dengan potensi kekeringan tertinggi. Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan masih berada di bawah normal hingga awal Oktober. Kondisi itu Mitra membuat potensi kekeringan, kebakaran hutan, dan krisis air bersih perlu diantisipasi sejak dini. Pulau Jawa diperkirakan menjadi salah satu wilayah paling rentan terdampak. Selain curah hujan yang masih berada di bawah normal hingga Oktober, kebutuhan air di kawasan ini juga sangat tinggi karena menjadi pusat aktivitas pertanian sekaligus dihuni populasi yang padat.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Lintas Informasi.
5: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan seluruh industri pengolahan gula wajib memiliki kebun tebu sendiri. Kebijakan itu merupakan penegasan kembali aturan yang telah berlaku sejak 2013 dan diperkuat melalui Undang-Undang Perkebunan tahun 2014. Hal ini dilakukan untuk mempercepat swasembada gula sesuai arahan Presiden Prabowo. Menurut Amran, perusahaan pengolahan gula diwajibkan memenuhi sedikitnya 20% kebutuhan bahan baku dari kebun sendiri. Namun tingkat kepatuhan terhadap aturan tersebut masih rendah. Dari 11 perusahaan gula rafinasi yang beroperasi, hanya satu perusahaan yang mematuhi kewajiban tersebut. Dan membanjirnya gula rafinasi impor telah merugikan petani dan industri gula nasional. Kondisi ini membuat hasil panen petani sulit terserap di pasar. Menurutnya, pemerintah juga akan mempercepat program peremajaan tanaman tebu. Pada tahun ini, program bongkar ratun ditargetkan mencakup 100 ribu hektar dan nantinya ditingkatkan menjadi 150 ribu hektar.
6: Musim hujan, waspada demam berdarah.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Faktanya, klaim foto pasien kondiloma acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brasil pada 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keragaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di RSJM, Yudo Irawan, menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini, belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dengan penularan giant condyloma acuminata secara langsung. Angka HPV yang tinggi pada laki-laki lebih dimungkinkan karena perilaku seksual berisiko seperti gonta-ganti pasangan, hubungan seks tanpa kondom, pelanggan seks berbayar, tidak sunat, kebiasaan merokok, dan lain sebagainya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, pukul 08.58 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Zakaria, warga Kecamatan Jogoroto yang melaporkan adanya parkir liar di Jalan Totok Kerot, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meluruskan kepada petugas di Sub Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan para elitnya untuk bekerja sama. Kata Prabowo, sejarah menunjukkan negara yang elitnya pecah beresiko menjadi negara gagal. Pernyataan ini disampaikan Prabowo di depan para pengurus Kamar Dagang dan Industri di Istana Negara Jakarta pada Jumat 31 Juli 2026. Prabowo mengatakan pertemuan tersebut diprioritaskan karena dunia usaha memiliki peran strategis dalam proses pembangunan bangsa. Prabowo menjelaskan bahwa pembangunan bangsa tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan politik, budaya, hingga agama. Karena itu menurutnya seluruh potensi nasional harus disinergikan agar mampu mendukung kemajuan Indonesia. Prabowo menilai sejarah peradaban dunia memberikan pelajaran bahwa keberhasilan sebuah negara sangat ditentukan oleh soliditas para pemimpinnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Hasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan para elitnya untuk bekerja sama. Kata Prabowo, sejarah menunjukkan negara yang elitnya pecah beresiko menjadi negara gagal. Pernyataan ini disampaikan Prabowo di depan para pengurus Kamar Dagang dan Industri di Istana Negara Jakarta pada Jumat 31 Juli 2026. Prabowo mengatakan pertemuan tersebut diprioritaskan karena dunia usaha memiliki peran strategis dalam proses pembangunan bangsa. Prabowo menjelaskan bahwa pembangunan bangsa tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan politik, budaya, hingga agama. Karena itu menurutnya seluruh potensi nasional harus disinergikan agar mampu mendukung kemajuan Indonesia. Prabowo menilai sejarah peradaban dunia memberikan pelajaran bahwa keberhasilan sebuah negara sangat ditentukan oleh soliditas para pemimpinnya.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian merekankan pentingnya penguatan kapasitas dan dukungan terhadap kepala daerah agar mampu menjalankan tugas pemerintahan secara optimal di tengah semakin kompleksnya tantangan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI di ruang rapat Komisi 2 DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tito menjelaskan kepala daerah memiliki peran strategis sebagai pimpinan eksekutif tertinggi di daerah dengan tanggung jawab yang semakin besar. Selain menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik, kepala daerah juga dituntut mencapai berbagai indikator pembangunan seperti penurunan kemiskinan, pengentasan stunting, peningkatan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, hingga pengendalian inflasi. Menurutnya, besarnya kewenangan desentralisasi di Indonesia membuat beban kepala daerah semakin kompleks. Karena itu, mereka perlu didukung dengan berbagai instrumen agar mampu menjalankan tugas secara optimal.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Informasi. Mitra Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto angkat bicara soal maraknya peredaran konten di media sosial. Yandri menegaskan jika konten medsos yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Dipaparkan Yandri, narasi provokatif dan menyesatkan yang diunggah oleh akun medsos itu menyebutkan, jika dalam radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, dilarang mendirikan kios dan toko kelontong. Jika sudah ada, harus pindah atau didenda. Begitu juga halnya dengan narasi yang menyebutkan pemerintah akan menutup warung atau toko milik warga demi memonopoli pasar melalui KDMP. Lebih jauh, Yandri menjelaskan konten berita bohong itu menggunakan teknologi terkini sehingga menimbulkan kesan jika dirinya benar-benar mengucapkan pernyataan tersebut padahal dia tidak pernah mengucapkannya. Ditegaskan Yandri, konten itu tidak benar, menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
3: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Alhamdulillah.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target besar pembangunan jaringan kereta api nasional baru di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Prabowo menyebut proyek itu sebagai Trans Sumatera Railway dan Trans Kalimantan Railway. Target ini disampaikan Prabowo saat meresmikan revitalisasi stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah pada Kamis 30 Juli 2026. Secara khusus, dia menyerahkan tugas berat ini kepada PT KAI Persero selaku BUMN sektor perkereta apian dan Kementerian Perhubungan selaku regulator. Prabowo mulai meminta agar jaringan kereta api dapat terhubung dari titik paling selatan Pulau Sumatera, yakni kawasan Bakahuni di Provinsi Lampung, hingga di titik paling utara pulau, yakni Provinsi Aceh. Prabowo mengaku sangat menantikan momen untuk bisa meresmikan proyek pembangunan Trans Sumatera Railway.
2: Radio Suara Jomba.

0: Mira Cantika.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Lintas Informasi.
3: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan seluruh industri pengolahan gula wajib memiliki kebun tebu sendiri. Kebijakan itu merupakan penegasan kembali aturan yang telah berlaku sejak 2013 dan diperkuat melalui Undang-Undang Perkebunan tahun 2014. Hal ini dilakukan untuk mempercepat swasembada gula sesuai arahan Presiden Prabowo. Menurut Amran, perusahaan pengolahan gula diwajibkan memenuhi sedikitnya 20% kebutuhan bahan baku dari kebun sendiri. Namun tingkat kepatuhan terhadap aturan tersebut masih rendah. Dari 11 perusahaan gula rafinasi yang beroperasi, hanya satu perusahaan yang mematuhi kewajiban tersebut. Dan membanjirnya gula rafinasi impor telah merugikan petani dan industri gula nasional. Kondisi ini membuat hasil panen petani sulit terserap di pasar. Menurutnya, pemerintah juga akan mempercepat program peremajaan tanaman tebu. Pada tahun ini, program bongkar ratun ditargetkan mencakup 100.000 hektar dan nantinya ditingkatkan menjadi 150.000 hektar.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi.
1: Pemerintah Desa Kedung Lumpang, Kecamatan Mojoagung terus memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Salah satunya adalah melalui pembinaan daerah rawan pangan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ketela pohon atau singkong yang melimpah di daerah setempat. Program ini adalah hasil dari kerjasama pemerintah Desa Kedung Lumpang dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Ketaprik Kabupaten Jombang. Kegiatan digelar di Aula Kantor Desa Kedung Lumpang 29 Juli 2026 dengan 30 peserta yang terdiri atas kader posyandu, pelaku usaha, dan perangkat desa. Peserta mendapatkan materi sekaligus praktik pembuatan tepung mokaf atau modified cassava flour sebagai upaya peningkatan nilai tambah komoditas singkong. Jubrianto, Kepala Desa Kedung Lumpang, mengatakan bahwa pembinaan menjadi langkah strategis sebagai upaya pembangunan ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan di tingkat desa. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat semakin paham cara mengoptimalkan potensi pangan lokal, mendorong konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau B2SA, sekaligus memperkuat kemandirian pangan di tingkat rumah tangga maupun desa.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
3: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, ra ono sing luwih indah sak liyane atiku pas nresnani sampean.
4: Yo yo yo yo, ki omong apa ki?

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Lintas Informasi. Mitra Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menyampaikan adanya 414 temuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menerima uang ke rekening tetapi dapurnya belum beroperasi. Padahal kata Sudaryono, pemerintah pusat telah menyalurkan saldo untuk program MBG ke rekening SPPG masing-masing melalui virtual account. Berangkat dari temuan itu, BGN mengembalikan uang dari SPPG-SPPG tersebut ke negara senilai 311 miliar lebih. BGN juga mengembalikan uang ke Bank Syariah Indonesia dari 19 SPPG senilai 12,9 miliar dan Bank BTN dari 28 SPPG sebesar 15,3 miliar.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengeklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, pukul 08.58 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Zakaria, warga Kecamatan Jogoroto yang melaporkan adanya parkir liar di Jalan Totok Kerot, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas di Sub Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: telah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
3: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
4: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan prediksi puncak musim kemarau di tahun 2026 terjadi pada Agustus hingga September. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, Bali, hingga Kalimantan bagian selatan menjadi daerah dengan potensi kekeringan tertinggi. Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan masih berada di bawah normal hingga awal Oktober. Kondisi itu mitra membuat potensi kekeringan, kebakaran hutan, dan krisis air bersih perlu diantisipasi sejak dini. Pulau Jawa diperkirakan menjadi salah satu wilayah paling rentan terdampak. Selain curah hujan yang masih berada di bawah normal hingga Oktober, kebutuhan air di kawasan ini juga sangat tinggi karena menjadi pusat aktivitas pertanian sekaligus dihuni populasi yang padat. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan para elitnya untuk bekerja sama. Kata Prabowo, sejarah menunjukkan negara yang elitnya pecah beresiko menjadi negara gagal. Pernyataan ini disampaikan Prabowo

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Lintas Informasi. Mitra Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan kapasitas dan dukungan terhadap kepala daerah agar mampu menjalankan tugas pemerintahan secara optimal di tengah semakin kompleksnya tantangan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI di ruang rapat Komisi 2 DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tito menjelaskan kepala daerah memiliki peran strategis sebagai pimpinan eksekutif tertinggi di daerah dengan tanggung jawab yang semakin besar. Selain menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik, kepala daerah juga dituntut mencapai berbagai indikator pembangunan seperti penurunan kemiskinan, pengentasan stunting, peningkatan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, hingga pengendalian inflasi. Menurutnya, besarnya kewenangan desentralisasi di Indonesia membuat beban kepala daerah semakin kompleks. Karena itu, mereka perlu didukung dengan berbagai instrumen agar mampu menjalankan tugas secara optimal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Lintas Informasi.
1: Panitia Lokal Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama mulai mematangkan persiapan kawasan ekspo dan bazar yang akan menjadi pusat aktivitas ekonomi selama pelaksanaan muktamar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Mereka juga meminta masyarakat mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan ekspo dan bazar muktamar. Ketua Panitia Lokal Muktamar ke-35 NU, Kiai Haji Abdul Razak Soleh atau Gus Razak, menyampaikan bahwa panitia menetapkan tarif sewa stan antara 2,5 juta hingga 3 juta rupiah selama 11 hari penyelenggaraan. Hal tersebut sudah termasuk fasilitas tenda, sambungan listrik, lampu penerangan, dan sarana pendukung lainnya. Sebanyak 1.300 stan disiapkan untuk menampung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dari berbagai daerah. Expo dijadwalkan mulai beroperasi pada 20 Agustus atau sepekan sebelum pembukaan muktamar ke-35 NU. Selain menjadi ajang promosi produk UMKM, kawasan tersebut juga diproyeksikan akan menjadi pusat aktivitas pengunjung selama 11 hari pelaksanaan muktamar. Keberadaan Expo diharapkan akan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha lokal.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian merekankan pentingnya penguatan kapasitas dan dukungan terhadap kepala daerah agar mampu menjalankan tugas pemerintahan secara optimal di tengah semakin kompleksnya tantangan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI di ruang rapat Komisi 2 DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tito menjelaskan kepala daerah memiliki peran strategis sebagai pimpinan eksekutif tertinggi di daerah dengan tanggung jawab yang semakin besar. Selain menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik, kepala daerah juga dituntut mencapai berbagai indikator pembangunan seperti penurunan kemiskinan, pengentasan stunting, peningkatan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, hingga pengendalian inflasi. Menurutnya, besarnya kewenangan desentralisasi di Indonesia membuat beban kepala daerah semakin kompleks. Karena itu, mereka perlu didukung dengan berbagai instrumen agar mampu menjalankan tugas secara optimal.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: ngitung didike dirit. Jagane lek ana maneh. Soale sing ngarep wis koyo ngono dadi saiki mari dirit-irit dilos maneh. Dadi ngetokno duwe lek terlalu bral-brol. Iki sing mburi doyong. Tapi yang uang masuk kurang akal. Jadi aku biar tahu ngomong kantong itu suah. Tapi lah kali cak belontang banyak nuwake. Saya ki marung barang. Kerupuk sak black buka jam siji bengi tutupi jam 10 bengi. Tadi pendak bengi oleh Joko warung sampai nguantuk kebendak kebenduk sampai rambutin tek ketatap mejo. Ah ini Wonder Blonde.
1: Berubah
0: itu. Lho jare penoleh ono Amsterdam kono celukane Wonder Blonde.
1: Iya, tapi lek ndok Amsterdam.
0: Lek ono anu, lek ono Inggris kono, Netherlands.
1: Wonder Blonde. Mosok.
0: Wonder.
1: Iya, dikake Wonder ngono.
0: Iya.
1: Aku saiki bisnis.
0: Oh, sing ngurusi bis Bali ku bener ta?
1: Rasamu kondektur ta ya. Bisnis iku saiki anu dagang.
0: Oh, dagang.
1: Marung. Mosok gak ngerti. Lah tak lebone surat kabar.
0: Oh iya aku mocone.
1: Sing gelek maca komik sak ero.
0: Iya. Lah apa warung dilepono komik? Maca surat kabar nduk pojok sih.
1: Ya nduk pojok dhewe.
0: Iya, warung peok.
1: Ya panca gak kurang siji kok kaya.
0: Warung pojok.
1: Warung pojok.
0: Rame terus yo. Wong gegeran tok.
1: Hah?
0: Bageran terus?
1: Lho, wong prau to kabeh mandek kono kok.
0: Mogok ta?
1: Gak ngetap bensine. Kono. Yo andok. Lah lapo mogok nang ngarepe warungku.
0: Mana peno cek cek gelis kesuwur yo.
1: Iya.
0: Peno iku nggawe kaset titik lebokno nang amatir-amatir blontang marung dadi nggawe lagu dhewe.
1: Iya iya iya.
0: Lagu ciptaan peno dhewe.
1: Wis sik buke iki ya tak lebokno nggone apertensi.
0: Iya. Terus yo apa? Jenenge warunge apa?
1: Oh, wis tak kei dhuwit gak dilebok-lebokno. Wis tak kei dhuwit gak dilebok-lebokno.
0: Lho. Ojo kaget ngono iku walas-walese, Cak.
1: Iya antarane hukum karman. Aku yang menyadari.
0: Nah iya.
1: Karma.
0: Nah iya.
1: Dadi aku saiki ana sapa sing mrene perlu dilebokno surat kabar tawar rega, Pak.
0: Iya. Dadi riwayat sing wis-wis iku kudu eling
1: ya, Man. Iya, kudu menyadari.
0: Mane wong andok nang rene iku kudu mlebu wis kudu ninggal dhuwit dhisik separo. Ngono kok potong tek piro potong.
1: Rumah sammu opname ta yo, Pak. Iku gak nggone rumah sakit katik bayar separo iku.
0: Lho, jare sering-sering pun iku dibijuk arek-arek.
1: Iya, kadang-kadang nek kanca dhewe wae wis ndablek
0: kuwi. Sopo sing gelek rene sapa?
1: Sapa maneh?
0: Wirai.
1: Hah?
0: Wirai.
1: Wirai iku lak bonmen. Bonmen.
0: Oh, iya wong cedhek ya.
1: Iya, gak apa-apa wis tak anggap wong rewang ngono. Wis biasa deh.
0: Dela. Dinis nduk pinggir warung penoko niku.
1: Iya, jarene saiki ya melok pemborong dekne.
0: Borong apa iku?
1: Mbok borong gawe, mbok ya. Nyambute gawe adoh mangane nduk gonku.
0: Cuma masakane opo ae nggon meniku?
1: Lho macem-macem.
0: Masakan cit ono?
1: Hah?
0: Masakan cit.
1: Masakan cit.
0: Iya.
1: Ono maneh.
0: Iku ya opo lek carane masak cit iki?
1: Lho. Ngulek sambel ya bareng dicai tetus. Jual apa nunggu macam-macam masak apa cit itu
0: warungnya masih cilik serba ono cak
1: iya aku kira sekolah rames ono rawon ono sop ono
0: oh rames ono
1: oh no
0: diramesi si.
1: Hah
0: jadi diramesi
1: sekolah rames sih gak diramesi sekolah diru uang ini
0: apa
1: dikremesi loh sekolah rames wah wow, rames itu macam-macam ya ono tempe ono daging ngono
0: oh,
1: lho daginge yo delok-delok.
0: Daging opo ae?
1: Ya macem-macem, kadang-kadang daginge gajah.
0: Tapi gak apa-apa ya.
1: Gak apa-apa wong. Wong sing penting lah income.
0: Iya. Uang masuk.
1: Hah?
0: Uang masuk?
1: Iya, nek uang metu lah outside.
0: sing penting lah uang masuk.
1: Income ya.
0: Lah terus
1: aku nurut arek-arek iki lho.
0: Iya. Terus langganane pokoke akeh.
1: Iya.
0: Iku ngladeni wong kan.
1: Apa?
0: Madeni wong.
1: Iya, kadang-kadang ya hansip lho.
0: Kang no bel arek cilik-cilik ku ono langganan barang.
1: Iya, kadang-kadang arek cilik barang. Nek arek cilik gak merupakan dipencuk.
0: Oh,
1: ditakir. Kon sagano selametan 8 dino ya. Wah, kon iki wae.
0: Kombine opo ae es ono?
1: Es ono, es setrup ono.
0: Anu, sidik si es.
1: Hah? Aduh patola si es. Wah, kon iki wae, kon iki. Nah, anu sidik si es gak ono kono.
0: Sidik sidik lak bolo dhewe. Dadi jadi sak sak kantor mbak Wadi.
1: Sak kantor iya.
0: Yo opo elek sih? Yo elek penuh timbang sidik.
1: Iya wong kene diramut aku gak diramut.
0: Lah pene iku salah kaitane lah nang bos kaitane wis ngono dadi bos iku.
1: Iya. Kabeh kuwi anggo rezeki dhewe.
0: Tapi iki karinotoi. Karinotoi lek panjenengan iki lancar pun mesti diangkat maneh.
1: Iya Mas. Ya diangkat tansah gak dintep ngono gak apa-apa.
0: Tapi diramut maneh.
1: Ya wis mudah-mudahan.
0: Cara kucing dibuak ngono. Sik dia
1: upamane kucing.
0: Iya upamane kucing.
1: Iya, iya bener.
0: Terus
1: dadi aku ya anu
0: apa?
1: Ngedoli wong ya tak perkirakno ya an.
0: Iya.
1: Nek satu iso siji dhewe sembarang tak layani.
0: Heeh. Lho kok siji apa?
1: Lah saiki nek 250 bare satu sak siji tak ngedoli sego.
0: Iya.
1: Ngene lho.
0: Lek kanca pira kanca?
1: Nek kanca ndelok-ndelok. Kanca iki gak celana tak gak sarung ngene lho.
0: Oh ngandol lah saya enaknya tak bangga sarung bangga celono.
1: Ya, biasa nih sarungnya jaluk murah, ngono. Masa gak ngerti kan nih. Nih celono nih bisa untuk bonapit lah, ngono dah.
0: Bawa mau kade sepatuan CJD.
1: CJDW.
0: Iya, lek. Bawa mau gundulan.
1: Gundulan, ya, gak perlu tak kayak sego, tak kayak permen aja. Aduh. Ya sing gundulan itu gue gak bayar. Kok? Kok ini seneng nih anak konco tekor aja.
0: Tapi daftar makanan lah anak pun.
1: Macam-macam sate bareng.
0: Suike,
1: hah?
0: Suike.
1: Teko anu wis sih.
0: Kodok.
1: Teko kodok.
0: Iya.
1: Ono. Teko kodok. Ono. Ojo. Teko kodok. Teko Terenggiling ono. Suike ya teko kodok lo.
0: Ayo. Arti ini kodok yang lagi macam kintel-kintel. Iya. Kintel masuk masuk.
1: Iku ndelok-ndelok. Nek sing mangan mendem doyan kintel lo.
0: Tapi foto penuh gede nih dari ngarep. Terima lo dodol kintel lah. Lah pun nduk ngarep digedhekne koyo dodol kintel.
1: Iya Pak Dede. Panjenengan kudu duwe publikasi Pak. Sik buru ki tak gawani arek wedok supaya ana daya penari.
0: Iya.
1: Ngopo arek teko luar kota? Arek Trenggalek luru ngene. Kayak kembang-kembangan. Lho kok nyerang dino mati kare. Kayak tarik ya ke pasar.
0: Awane panas deh gak kuat.
1: Iya perubahan ya. Kono kan pegunungan ya.
0: Wis saiki gak perlu kagian pengeluaran depen dhewe pokoke sopan santun guyang-guyang. Dadi masih gak ono wong tuku peno iki belajar mringis lho. Meneng-meneng kok kaca mringis.
1: Engko lak ketara sing ndi sing gendeng lak iki ya. Mringis ae.
0: Saiki ono masakan Padamara iku leksanane bab Padamara iku akeh wong seneng ya.
1: Apa masalah apa padha
0: ya sembarang ana daging moro wis dadekno siji. Terus ana brambang moro suleten sedep-sedep.
1: Kadang-kadang ya ana wong pesen sampah iki ya ana. Kabeh dimasak ya apa ngene.
0: Delah ya. Terus bagian keuangane sapa lak kudu ana keuangan.
1: Satu dhewe aku lak gawe cetekan ya apa jenenge? Komputer.
0: Iya komputer.
1: Iya. Ya itu.
0: Iya.
1: Ben tak tukokne kok lek rezekimu gak ono ngandok. Lah panis sing tak pijit to gak to kalan. Repot ae lah kabeh.
0: Ngene lho. Amri larise ngarep ke ono. Warung blontang dengan urut sekali. Dadi ambek ngurut pisan. Ngono lho dadi kok wong
1: ya tambahno tusuk jari cek tambah dua. Iku lak male pijit kabeh lah.
0: Gak apa-apa lah ono
1: sing penting ono income. Lah
0: saiki pamane ono wong loro situk mangan situk situk pijit sing kondisine sing ndi? Iki kudu
1: iya ra.
0: Kudu mburu dhuwit lho sampean.
1: Iya panjene.
0: Ayo tak bandhe saiki urut karo sing mangan kok dino sing ndi?
1: Atuh sing urut di dhisik. Sing urut di dhisikno.
0: Lah sing mangan lak ngenteni.
1: Lho engko ngenteni urut cek mangan mana? Urute yo wetenge dibletet. Dadi mangan cek akeh ngono. Ah kok ngono. Ya gak iso digaru-garu lho, nek garis pemisah lho.

0: kemprot tambah lari saya ini.
1: Sugihan ngene ta.
0: Iya.
1: Ojo menjaga kebersihan. Sementara u ambek tole gak anduk nang warung peno.
2: Lah iya.
1: Golek rumah makan.
2: Man warung liyane peno, iya. Man warung liyane gelem.
0: Ya gelem. Pokoke ini iya. Ya apa ini. Loh.
1: Duit ta?
0: Iya.
1: Lho aku.
0: Tapi itu menta.
1: Iya.
0: Ojo sampai mari mangan dadi pekoro.
1: Lho aku rek.
0: Wah iki ya percaya ya. Kowe iki gak keberatan ta?
1: Enggak. Aku iki mborke rek piro ae. Tau arek swidak yo tak bayar ijen.
2: Lho arek blater.
1: Oleh rejeki.
2: Blater iki.
0: Heeh.
2: Lek gak ono.
1: Nek gak ono ya tentang rek gone sing mborke aku ngono.
0: Lah ya iki sing gak enak teko gone.
1: Ayo mangan ya.
2: Mangan, iya.
0: Mangan nang ndi?
1: Penak iso mangan ta?
0: Hah?
1: Iso mangan.
0: Umur piro gak iso mangan.
2: Lho kang gak untune lara.
1: Lah mbok menawa kok atik ndulang dhisik lak malah dadi resiko.
0: Gendeng ta kare didulang. Wong kasih mangan nah. Lah duk napa tak kangane? Ayo apa sih sing tak kangan?
1: Ya sego.
0: Lah iya wong ngatasi sego.
1: Lah
0: piro kekuatan sego?
2: Lantang ae.
1: Ngene lho, Dan.
2: Pokoke gak bayar nyesek ae.
1: Seje. Mangan nang warung ambek mangan nang rumah makan. Pernah nak mangan nang rumah makan dia apa sih?
0: Ya, mangan biasa.
1: Meja didep.
0: Haa, lunggu kursi. Terus dipangan.
1: Terus dipangan.
0: Iya.
1: Lho ala. Weteng pernah nak nekuk. Iku oleh gak iso akeh.
2: Iya gak oleh. Ndingkluk kok.
1: Carane njejeri ae wong ngandok. Pernah nak mburine wong ngandok iku mangan.
2: Lah.
1: Jagani mbok menawa sing ngandok mangan nyendok, luput oleh ngemplok, caplok ndek kok.
2: Ambil melet tapi.
0: Iya, ndok apa ngenteni mricute wong. Oh, jajane nek mrucut. Ya nek mangan lan nek rokokan.
1: Caplon,
0: mrucut bis gosong kene. Kon iki ya apa kon?
2: Nek wong tuwek ri kok
0: dikira. Lah iya ya apa lek nggudu wong.
1: Nek ngenyah. Ya ro ngenyah ta?
0: Ngenyah.
1: Ngenyah seger.
2: Ngecapi
0: ngecapi.
1: Ngecapi
2: nyaplok nyaplok.
1: Iya. Pada umumnya pernah iku nek sak sendok ngono pirang kecapan.
0: Nek sak sendok.
1: Iya.
0: Ya rong kecapan cukup.
1: Lho.
0: Delok gembuke sego lho.
1: Waduh,
0: kalau nak sanjar masa dikecapi tu, wah, kalau aku mantap jenar.
1: Keliru tak?
0: Iya.
1: Waduh, nak sah sendok. Rong kecapan itu nyiksa weteng penuh.
2: Kurang halus, kurang halus.
1: Sah sendok petang puluh kecapan. Nabi lembut dilek.
0: Tadi sah sendok.
1: Awak sehat. Petang puluh kecapan.
0: Lah nek rong sendok
1: 80 kecapan.
0: Nek sepiring lak sedina sewu. Iki mangan tak endek kos.
2: Kok lah iku gak ngerti peraturan iki apa ya.
1: Cara risane warek maneh. Mangan sak sendok, dombeni sak gelas.
2: Nah iku peraturan iku.
1: Oh.
2: Apik
1: nek titik ngombeni akeh, tambah cairan.
0: Dadi sak sendok,
1: ngombeni sak gelas.
0: Nek rong sendok,
1: rong gelas.
0: Atuh ndi sak sendok banyune sak gelas. Buyar blendingen wis. Wah, kene iki.
1: Lho, lah nek kuat.
0: Ya opo katek cairan barang.
2: Ri, wis pokoke mangan cek diatur kono ba dibangan ba diusup-usupno nang kirune. Sing penting ngajak mangan ngono lho.
1: Lah iya diatur dhisik ta.
0: Wong atase mangan
2: ae. Gak ngene diatur mangane
0: ya. Ya opo.
2: Iki lek mangan lak kesuwen, mergo untune akeh sing wis gak ono ta.
0: Iya.
2: Saiki cak blontang ya mangane dijungkir ya opo.
1: Cekel dak ndok ro
2: yo enak. Yo piring di
0: dadi nek ngene lebokno wong kelon lepae. Dadi banyune lak nuntek ta. Lapo mang dijungkir iki?
1: Seneng iku mosok kalah mek lawa kalong iki.
0: Iya apa?
1: Kalong nek mangan jambu ngambek jungkel ngene.
0: Iya soalnya lak wis latihan. Lah nek aku dijungkel ya nuntek aku.
2: Hei, di mana apa di, Pak?
1: Ah, mangan ya. Nggo restoran Beleng. Wong telu.
2: Kursi ini mek loro lho iki. Kursi ini mek loro.
1: Sing loro kon ambek aku, lho nggo kono.
0: Iya.
1: Lah kon jaga lawang.
0: Aku jaga lawang. Jagani ono musuh teko. Wah, aku.
2: Lah wong telu wis.
1: Wong telu.
0: Wong telu.
2: Iya.
1: Iya. Babu diceluk.
0: Keranjang jaluk.
1: Kaya apa ta?
0: Lah kaya nutupi kon iki.
2: Apa jaluk keranjang itu?
0: Ya jaluk bone itu lho.
1: Bukune.
0: Bone panganan itu lho.
2: Iya.
0: Lah macam-macam
2: dulu. Nulis dhewe.
1: Bukune dhewe ya. Kon biasane seneng sego apa?
2: Begulen.
1: Aku rawon. Lah kon tang.
0: Masih sego wadang lah arep ae. Sego golong wis ono iki.
2: Seneng amo apa?
1: Sego apa?
2: Dudu selametan iki.
0: Ya rames, rames.
1: Oh, sego rames. Mari mangan.
2: Iya.
0: Mangan. Ya kok gak rames sego buntut.

0: Cok buntut.
1: Buntut apa?
0: Hah?
1: Buntut apa?
0: Buntut becak.
2: Lah apa buntut becak iki?
1: Sapi tak celeng ta.
0: Lah kono masake apa lah? Apa buntute ulo cabe? Wah,
2: keni. Awur.
1: Ya buntute wedhus.
0: Ya wedhus.
1: Wah, mari mangan.
2: Ngombe
1: ini diatur.
2: Ayo.
1: Kon perlu ngombe apa lo?
2: Susu ae.
1: Nah, aku bir. Lah peno?
0: Banyu adem ae.
1: Lho kok banyu adem
0: sih? Iya, tahan lama.
1: Ah,
0: jarak gengsi rek. Oh, wis kadek gengsi-gengsian wong-wong telu ae kadek. Kone ngentekno gengsi kok.
2: Kancane mburi ku akeh sing delok yo sampe sini-sino.
1: Bir. Rokokan. Ya saya kon rokok apa?
2: Kretek ae.
1: Aku rokok botol apa no?
0: Ah, penjalin.
1: Kok iso penjalin iki
0: lho. Iya. Gawe nambahi untu loro bareng ya. Ya rokok kabeh
1: ngene lho. Wis mari mangan. Mulene iki numpake diatur lho.
2: Iya,
0: numpake diatur.
2: Eh, ya mah bebek.
1: Hah, aku biasa motor sedan apa no?
0: Hah?
1: Penen numpak apa?
0: Ya baku gandol prau to ae aku. Ya yo gandolan ngono lho nek gak cukup.
1: Kira total entek piro kira-kira?
0: Hah?
1: Entek piro kira-kira?
0: Paling-paling nek wong telu paling-paling 10.000.
1: 10.000.
2: Iya.
1: Lah iki ana dhuwit 2.000 karine tambah ono. Tambah ono ta?
2: Iya.
0: Aku mang ya gak enak kae. Pikiranku mesti gak enak.
2: Pernah lah kata belanja lah ono aduk sian.
0: Yo nek ono ya ono.
2: Nah iya.
0: Kon seneng nek aku turun jopo. Aku seneng bojo aku lah.
1: Ngada aku kuancan kanca-kanca kuliah gak kaya iki.
2: Sabar iki.
1: Nek kon delokan iku sumai iki delok ndak kaya wong ambu-ambu.
2: Kene-kene saiki aku sing ngatur.
0: Ya aku iso genah.
2: Acarane sabar gagal. Saiki acara melu aku.
1: Nanti. Nanti.
2: Gogone sik. Yo.
0: Apa?
2: Golek iwak nang kali.
1: Oh, golek iwak.
2: Dadi iya gak usah kagian pengeluaran. Ya pernah nyemplung dhisik.
0: Heeh.
2: Tak anteni nang dhuwur.
1: Iya, nang loro.
0: Golek iwak ta.
2: Iya.
0: Dadi aku nyemplung dhewe.
2: Iya.
0: Kan minta njuk apa?
2: Iya.
0: Lah timbangane ngono, disetrum ae apa? Ah, kae wae sing mati, disetrum ae.
1: Kartolo yang ngono
2: kene yo. Lah apa?
1: Wes, nek peno gak gelem gogo iwak, kalau peno gak gelem mudun dhisik, peno nang ndukur ae.
0: Aku ndukur
1: ya.
0: Ya, awak wis tuwa,
1: ya. Aku mbek tolo gogo iwak.
0: Gogo iwak.
2: Engko aku lewak lele tak unjal nang ceklen. Cek
1: tampan nang lele. Ceklen cek sing pinggire ndasi kok cek.
2: Tak unjalno.
0: Lulut lele.
2: Iya.
0: Nek lulute lulut.
2: Iya.
0: Lah nek kepatin. Wong lele ku nek mati panas adem.
1: Kamane peno kalah mbek iwak.
0: Hah?
1: Mosok kalah mbek iwak, nek peno dipatil, patilin dhewe.
0: Oh, pusing tak gawe mati.
1: Macem-macem.
2: Wis kamari lek perkara mangan awis sementara mangan nduk warung cak blontang ae wis gak ado-ado ya. Krona ya.
0: Iki kukut kok.
2: Wah, iku. Omong sik akeh lho.
0: Lho, ya apa sih kok ding? Wis suwe.
2: Wis suwe apa?
0: Lho, mosok kok gak kuring ka apa? Kena landasan ngono lho Pak Jundi.
1: Landa, tapi oleh kerugian.
0: Tak? Oleh kerugian biyen. Ah. Tapi wis entek.
1: Dari tangane diganti nang Nusa Kambangan.
0: Rencanane mrono. Nek gak salah mbek kon antarane iki. Wah kon iku.
2: Wis ngene, perkara ya, objek saya kira wis aja ngurusi kanca.
0: Iya.
2: Pekono kurung marung-marungo dhewe ya. Rugi badhe PN lah pun nyambut gawe apa terserah.
1: Oh biasa ya mlitur
0: ae. Ya lah.
1: Yo nenyek iki.
0: Penggawaan cek senenge kono. Mlitur iku piro asine?
1: Lho, nek negara kan mlitur kapal terbang sapa?
2: Iya.
0: Mangkane kulitmu gila.
1: Waduh.
0: Mlitur-mlitur ae.
1: Lah penak gak tambah gila pindho.
0: Wis timbangane nganggur kon.
2: Ane.
0: Meneh nang omaku.
2: Napa?
0: Omaku mlituren.
1: Ya wis.
2: Wis aja kuyen ora, aku tak mulai ra.
0: Wah, mulai
1: den wong-wong. Wis aku ya kembang sentul ae. Ono sing ngalor ngidul.
0: Ya, ya.
1: Ayo.

Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: berubah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging?
2: Wah.
1: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
2: Wah.
1: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Oh no. Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target besar pembangunan jaringan kereta api nasional baru di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Prabowo menyebut proyek itu sebagai Trans Sumatera Railway dan Trans Kalimantan Railway. Target ini disampaikan Prabowo saat meresmikan revitalisasi stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah pada Kamis 30 Juli 2026. Secara khusus, dia menyerahkan tugas berat ini kepada PT KAI Persero selaku BUMN Sektor Perkeretaapian dan Kementerian Perhubungan selaku regulator. Prabowo mulai meminta agar jaringan kereta api dapat terhubung dari titik paling selatan Pulau Sumatera, yakni kawasan Bakahuni di Provinsi Lampung, hingga di titik paling utara pulau, yakni Provinsi Aceh. Prabowo mengaku sangat menantikan momen untuk bisa meresmikan proyek pembangunan Trans Sumatera Railway.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 个照顾伊妈嘞。
1: 啊？
0: 你要干那个？
1: 他爸妈怎么打包？
0: 哎、欸？
1: 怎么打包？
0: 怎么打包？biasa ya diseret air ya. Oh, apa tak no?
1: Tak, banyak leci karis belai tu.
0: Ya, kon niku wah, kon niku termasuk wong tani, masa gak ngerti sih. Panen ben bisa iki siji. Nek panen biyen niku repot, pengairannya kurang lancar.
1: Wis gelate cara mlayu
0: ta. Pengairannya lho, pengairannya. Banyune gak lancar lah, saiki diatur mek irigasi.
1: Dibae oleh piro?
0: Hah?
1: Oleh piro?
0: Oleh nek iku.
1: Kok iku ya, sih?
0: Lah ya iku lah nek pitung pintal. Panen pintar luwak iki.
1: Memuaskan.
0: Oh, memuaskan. Menyegarkan, memuaskan.
1: Ayo.
0: Durung kedele.
1: Iki rencanae tanduri apa, Jang?
0: Ya, apa?
1: Tanduri apa?
0: Kecubung.
1: Ayo, penandur kecubung iki.
0: Enak ngono cek mendem kabeh. Kon niku
1: saiki kuwi gak usum.
0: Yo balik jami, Dik, nang pari maneh.
1: Lah iya, kan seje.
0: Iya.
1: Apa winie ku mari IR terus apa?
0: Lah iya.
1: Mari dhewe macem-macem ngono lho,
0: mari,
1: kan.
0: Mari IR Raden Mas ngono rene. Kok kon niku
1: pari-pari.
0: Lah iya pari, Dik.
1: Lah untuk Raden Mas
0: mari pari kedele terus iku menyok pohong
1: kabeh. Kalau pendem.
0: Kalau pendem, Dik, mayit barang ngono.
1: Lakrak sampe niku nek jangan ngomong temen niku
0: kok iso. Kon pringisan ae ngono. Aku wayahe mangan. Merteko sawah delok banyu wayahe mangan kon jak badean ae.
1: Kok kon niku. Takon taun takon hasil kok gak oleh sih.
0: Engko hasil total mburi lak ngono nglupuki piro mbayari wong piro lak ngono.
1: Iya anyen aku gak sampe tandangi dhewe. Mangkane sampe niku ojo sembarang buruno ta.
0: Lho apa wis tuwek, Dik? Balung-balung pe arene.
1: Ya gak arti titik ditandangi.
0: Nah, cuma aku lak sebagai bos lah saiki.
1: Bos apa?
0: Eh?
1: Bos apa?
0: Bosok. Bos apa? Ya ngatur pari lho pertanian iki. Lho aku wong cukup bareng.
1: Alah Kang, ngadane sawah hektaran, wong sawah sak mono ae.
0: Masih sak cukup lak diatur ah. Kon niku.
1: Nek ngature pinter ya asile akeh.
0: Lho iya lah kok nyandang woto mangan wareg. Lah teko sapa itu? Ayo toko ngomong.
1: Sapa?
0: Ya teko makmu. Ya teko wong tuamu.
1: Oh. Ya enggak apa-apa saling membantu.
0: Cuma aku pesen ku ngene ae. Kanca yo akeh. Wong aku nek kene termasuk wong asli kene. Wong pribumi kene. Wong tiyik kene.
1: Cakeh.
0: Lah yo tiyik wong asli kene. Cuma kanca nek rene yo hormat ana. Apa kemampuanmu?
1: Iya nek ana yo gak perlu ngoyo-ngoyo sih.
0: Iya. Soale meniku nek gak salah ben meniku panen ketan kok dhewe.
1: Isu ku yo apa?
0: Yo tetel ana nek iso.
1: Netel
0: kuwi
1: apa sih?
0: Yo netel ya apa? Kok wong dewek. Wong wedok gak ngerti netel kuwi apa sih?
1: Alah wis gak kakan macem Kang, ketane wis tak dang ngono ae tak kei klopo.
0: Lah iku yo anu dideplok ngono lesu ngono, Dik. Ditetel.
1: Oh, dilembutno.
0: Wis dilembutno
1: ya. Mari dilembutno terus.
0: Dibuak no perapatan kene. Kok mau dilembutno diapakno ya ditetel bek kanca Surabaya teko sing ado-ado. Kayak ngono ketan.
1: Oh, dibunderno iko ta.
0: Iya.
1: Sing kendang.
0: Lah iya, mek bunder to kayak ora udo nek glindingan ngono. Apa arek gak dakno ngawur ae.
1: Gandengane biasa tapi kok mek tepel.
0: Iya wae nak kene. Waduh. Iki aku ape metu sih, Dik.
1: Soale.
0: Lah ape tuku mes iki apa?
1: Kayak ngemes iku ta.
0: Iya, kayak ngemes kali.
1: Kok kali di mes.
0: Lho kayak ngemes sawah.
1: Ada ya.
0: Lho.
1: Mangga.
2: Ah, mosok pamit ya gua. Anak-anak tak?
1: Oh iya.
2: Loh. Tak berontak.
1: Oh
2: iya. Aku gak panggil dari bujumu, mohon panggil.
1: Bayangan lawak.
0: Siapa ya? Wong ambon nih.
2: Wah repot sampai buta terong ya. Ini ya. Kata panggil barang apa nih?
0: Benar iya ya? Benar iya? Gede cilik sehubungan famili mbak aku.
2: Lah ya apa mantan itu kata panggil?
0: Lah iya, maksudnya ngilang aku ya adik penuh kena. Kilo nang butuh tayaran lo kaset sih.
2: Aku lak suwe gak tau sambang brene.
0: Lah iya.
2: Ya apa kabar kuwarasane? Lak ngono ta.
0: Ya pengestu peno ja.
2: Lah iya.
0: Tapi aja ure-ure wadine dulur.
2: Gendung ta?
0: Wong peno ngono.
2: Kon tak
0: kabeh aku sing ngomong. Anane aku sing ngomong dulur sebab peno ku anake Nyai Raki lak.
2: Iya. Iya, panjangnya bener panjangnya.
0: Ya iya.
2: Tangkep dulur ya dulur.
0: Ya ya ya.
2: Iya ta, tangkep konco ya konco.
0: Lah iya.
2: Ya apa perkembangan pertanian nunggumu?
0: Wah, tuh nang ngomong gak ketutul ya. Iya. Iya pada.
2: Iya gimana sih? Kuat, omong temen ya diguyoni. Ya ngene lho, marane gak doyan mangan.
0: Ya apa kabar iki? Yo kabar
2: ya,
0: Bu.
2: Ya le pendunganmu ya.
0: Yo mbok apa kabar?
2: Ya le pendunganmu.
0: Lah anak peno Edi selamat kok sik ono ya?
2: Oh, saiki tambah maju arek.
0: Mosok?
2: Heeh.
0: Tuturane kurang ajar arek iku.
2: Lho kok iso kuwi?
0: Oh, nolong pacul rene. Edi selamat nolong paculku.
2: Pacul iso.
0: Lho pacul lho mburi Joko gak pamitan gak balik-balik sampai saiki.
2: Iku arek maju goblok.
0: Kok arek nyelit pacul gak pamitan gak balik-balik atane maju.
2: Soale dorane lak nggonku ta. Dadi kadi nanding noto ae.
0: Iya ya.
2: Gak ngono kaya aku bingung ya, wong gelek mrene bingung.
0: Lah apa bingung?
2: Lho, lah wong ya apa malah luntas tok-tok ngene.
1: Lho, pengijoan.
2: Oh, pengijoan.
0: Pager.
2: Iya.
0: Rene awak dhewe pager tempo gak iso.
2: Pager
0: pager luntas.
2: Iya. Ketok ya rajin.
1: Lah iya. Lah apa ting hidup aku, Cak?
2: Hah?
1: Lah apa ting hidup?
2: Kalau isih mati apa? Apa ting hidup ya apa sih?
1: Wah, dia kan ado ambek anu puskesmas. Oh, nah,
2: iya. Bang, lu nek sakwaya-waya
1: aku
2: gak ado-ado. Ya ono bener ya, iki maju ya
0: tadi. Iya, bote, Pak. Mbak aku bojoku ya.
2: Iya. Mas ya ket mangkane jugane.
1: Ya, ditetelno. Hah? Ditetelno.
2: Lah nek ono lha apa kate ditawani wong gak lara, ha?
0: Lho, gak ngono maksude kuwi, Cak.
2: Iya.
0: Awak dhewe panen beras ketan. Wis ketan ta.
2: Nek
0: peno gelem ditetelno, ya jarene bojone teko ki tak teteli ngono lho.
2: Kon jane lak mimpes balian. Kene beras piro sih sak kilo?
0: Kene gak salah ya beras anyare 275.
2: Lho lha kene.
0: Lho.
2: Lah kene nek.
0: Ojo ngono apa sih kono ka?
1: Nanduk kono piro?
2: Nduk kono ya apa sih? Pura kono.
0: Piro sak kilo kono?
2: Lho. Sakilo piro coba selawi. Selawi rupiah lho.
0: Lho selawi rupiah?
2: Iya.
0: Sakilo
2: iki. Iya.
0: Beras apa?
2: Lho beras kencur.
0: Cabut peno kok selop iki apa.
2: Wah kok iki kok tak teko. Lah mangkane kok lak kandhani ta. Lha yo wis cek dadak beras ora kok cekeran lah kok ngene wae kok.
0: Pro iku yo ditekiru anak peno dislamet kok ngono pekutuk-pekutuk. Kok pernah aku...
2: Iki ya apa? Rupanya ada kemajuannya.
0: Iya apa sih? Apa?
2: Sik durung tuku kendaraan lah ya.
0: Waduh. Ini gak ya? Tangan apa? Tangan adik lo kasih ini.
2: Iya ya.
0: Upa mau tuku kendaraan saiki sih, Cak.
2: Oh ini temen.
0: Loh. Ah tapi aku jago awak. Aku awak wis tuwek, Cak.
2: Iya ya.
0: Kena angin.
1: Bisa kuat,
0: Cak.
2: Iya ya. Tapi apa elek dek kondisi tuku kendaraan lah tambah maju dah.
0: Iya.
2: Sebelum siapa? Ini ada kendaraan di telepon panjangnya gelam
0: ada tak?
2: Ada apa
0: itu?
2: Gak perlu tuku kabe
0: apa?
2: Tuku murah gitu karena enak kan?
0: Ngomongannya
2: di kelompok no
1: murah lu kayak apa?
0: Bener gak? Ngomong gak aku gak sungkan dari bujuk ya
2: sungkan apa? Harus tak anggap kayak dulu lucunya sepeda siapa ya?
0: Lu sepeda aku
1: iki gak enak sama-sama iki
0: nek panen ya
1: wong ngedeli
0: masih kamen
2: iya
0: itu tumpang sepeda kene ya
2: bangunan dhewe rupane
0: iya ngecer ya ben tuku lagane kasitu terus
1: jale
2: nah mulo kabeh kudu ngono
0: iya
1: tapi riwayat iki
2: Cak oh riwayat duit teko ndi asale kene
0: gak ngono perlu kok dedes ya perlu kok dedes misalnya aku maling ta apa
2: nek duwe sepeda iku teko tetel yeah. Akhirnya sepeda iku gembuk ngene lho kon tak kandhani
0: opo omongane iku koyo aku nawas omongane ya sepeda iki ya aku lek tuku dhewe ya
2: iya syukurlah titik-titik ora sing dikumpul kabeh tak cilik sedhi lho apa
0: bener ku
1: dadi wong ngene sampean ya apa sih Cak
2: wong ngatasi wong sedhi ae piro suwene sih
1: sepeda iki minangka sikile adik sampean
2: lah kon mosok gak iso gawe teken ae.
0: Bagus ki saya emper ta lombok tekenan niku.
2: Lah apa kan gawe sikile sepeda iki? Ya?
0: Maksud adik peno Cak ya nang sawah, panen kedelai ge ngangkat kedelai, panen pari ge ngangkat pari.
2: Eh sepedae kon jemplung nang sawah ngono ta. Kon iki seneng sawah kok. Anane sepeda nang iki ge nak jemplung sawah iku. Lah apa kon dekek sawah?
0: Wong iki nek bathuk jembar yo ngene. Iku bathuk ta lapangan niku.
2: Ya apa maksudmu iki?
0: Masa tu ini lho Cak Blontang ya, Cak Blontang, kok ganteng, anak kok gendeng ya rungokno aku, goblok, rungokno goblok, gendeng, raki ya, nyai raki ya
2: tapi guneman metu teko ero
0: gak ngono, kok guneman metu aku ngomong ringekno. Lah iya, aku ngomong ringekno sepeda iki minangka sikilku cari bojoku nek nang sawah panen kedele. Kedele tak untingi tak mot kono ora kemule.
2: Ya tapi titik sikil minangka cek cepet lak ngono.
0: Iya.
2: Ngono ae sikil. Wah, merobak grammar.
0: Omong kaya jiyo omonge. Adek jiyo padha iki. Mari adek jiyo nasri plus wis.
2: Wis tak oleh jaga oleh.
0: Ora
2: perlu kok ngaku dulu aku.
0: Foto sasamut, bojone mun.
2: Yo,
1: kenan disepeda.
2: Gak ala ngetro anakku. Iya apa ya?
1: Lho,
2: ngeter nang sekolahan, iki lak ujune daftaran ta.
1: Lah, nang sekolahanan kok sepeda.
0: Gampang, ya, gampang, ojo ya, sampe nyiksa batin anak.
2: Lah iya. Kok
0: sepeda lak ngeter anak peno sih?
2: Iya.
0: Anak peno titipno pra auto tangki.
2: Hi. Ade endi dititipno pra auto glo tetes. Kok niku wong arek
0: dititip. Watase arek potongane gak kalur gak kidul.
2: Arek iku kena dijago, Bas.
0: Aku apane, Cak?
2: Ada itu dulu apa-apa harus pinter tak no.
0: Lho, ya itu selamat itu.
2: Lho, kok bisa baca habis sih? Ya,
0: perlu. Kok kebacet, Cak? Baca habis sih, ayo kebacet mulai itu.
2: Bisa tak gini sih dulu, mau.
0: Ya, ya, Pak Dik. Kasih ini, ya,
2: Pak Dik. Ini kalau panjang anak sewa ini, tak sewa ini.
0: Ojo, Cak, ojo.
2: Bisa tak sewa ini.
0: Ojo, ojo.
2: Sampai gue gak, no. Apa kalau diku tak ada kayak gini? Lho, temenan. Wis tak kemejan iku tak dekek kene. Gaji ku tak gawe ne.
0: Oh.
2: Wae.
1: Amak mandol iku lakan.
0: Oh, gak benjo kemejo kuwi. Oh, luwo-luwo ya kemejo tril iki ae karo bare.
1: Gak perlu jane nek sampean dae ya gawe. Ora ambek dulur elapot sewan-sewanan iki.
2: Ya wis tokno lah, aku sungkan ngetokno.
0: Tapi aku janji ya.
2: Heeh.
0: Wong penak aku dulur ya.
2: Iya ya.
0: Ngono sepeda silin tapi ojo sisuwe.
2: Napa sih sisuwe?
0: Tak ben iki aku ape tuku mes.
2: Alah aku metuk gurune terus balik ngono lho.
1: Cara daftar.
2: Lah ya lan daftar ku.
0: Iya.
2: Wis tetek guneman tak peduli aku balik ngono lho. Lah aku di tak ilang ngono lho. Piro regane sepedamu? Lah larang omahku ta.
0: Lah ngono dolan omah peno dolan. Tak tukar sepeda.
2: Omah di wong omah pramuka kok.
0: Wah, pancen peno ku. Pancen ulah sowo peno ku. Oh,
2: kok ngono ta?
0: Nek lah. Heeh. Ono ono bel-bele anyar lho. Bel anyar iki.
2: Piro to iki?
0: He?
2: Piro kon tuku iki?
0: 500.
2: Iku bel semiran iki.
0: Wong bel semiran tang blontang.
2: Iku anu iku.
0: Apa?
2: Anyar
1: iki.
2: Iya, gak ursine
0: nek
2: kandhekane ya.
1: Ono iso muni lah wis ta.
2: Ya wis tak gawe nek
0: bisa dengar tutupi lah sadeli lo
2: iya
0: mau pas nilis tutupi gak ada sadeli
2: iya ini murid yang situ nih ya ini udah sampe dadek nani
0: masalah rek bener
2: aku ya mau gak apa aku merinci ngono aku ngerti masa aku nyeli sepeda udah tak cilin gak usah sadel balik udah tak sadel
0: ya gak ngono lah. Ya apa sih bener murah hilang sih sih tapi lah tak talen kawat ta.
2: Gak kok tak gandane umur bapakku torok.
0: Lah iya.
2: Wis tanggap bantu anak yatim ngono lho.
1: Kok ngene iki.
0: Enak e. Cak, penuh kapan bongko cak? Penuh kapan bongko
2: cak? Gandane. Oh. Ya aku gak kira nuka ngomong. Wis tak tinggal.
0: Oh iya iya iya.
1: Iso tak iku numpak.
0: Iso numpak mlo cak.
1: Kondisi numpak.
2: Iki lah wis kan kon kekno aku ya.
0: Dicekno terus ele
2: Mas. Ya yo tak sele.
0: Iya.
2: Soal tak tumpai tak gendong ora kan itu. Kon gelem ngetutno aku.
0: Lah apa kok beto?
2: Kon iki jak balapan ta ya apa?
0: Jajak kula kancane ya.
2: Aku numpai kon mlayu ngono ta.
0: Yo jajak jajak jajak kon jajak.
2: Kanyane bele tak jopo.
0: Bele jopo.
2: Oh, tak tinggal ya.
0: Sik. Nek ndelok sepedane lho ya. Tapi bane delok lho iki bane dinlop lho ya. Bane dinlop pas penuh rupi bane kok.
2: Iya. Tapi mar setan. Iya.
0: Iya, iya.
2: Iya ta, lah mar setan ta.
0: Iya, iya.
2: Wong ngatos sik.
1: Kok pas iku sing buri.
2: Ya ya muni mbene aja tuku ban biasa. Tuku ban atos sih lho, gak ngumpo-ngumpo.
1: Kayak dokar.
2: Lah iya, kok numo sok gak ngerti, ngiti-titi.
0: Ya wis, ya wis, wis. Kawan.
1: Pas sing buri ku.
2: Kan opo penenge ditangkep bari jawan ya.
0: Wah, ya apa lo? Ojo digelak sarae suaran.
1: Lho, lho.
0: Iso lo. Lho, wah, waduh. Wah, rusak temen sepeda rek. Waduh wong nyinting-nyinting ngono. katanya kero kowe cacak kowe. Lah teropong kok jaran ngono rene. Teropong gak ireng gak coklat abu-abu. Waduh waduh waduh waduh.
1: Dik.
0: Bapak ora ngedulur. Gak mungkin didol ya.
1: Yo asih aku yo percaya, Kak.
0: Iya iya, ayo ditotong mriki kene.
1: Ayo. Ayo.

0: Loh. Aku eh.
1: Lah kok mlaku ae?
0: Wah, aku ora di kendaraan.
1: Wah, aku mah ya nurut kali ae.
0: Kon tak pikir kali.
1: Ya ketok
0: ulune. Tak jeblok takon.
1: Ketok ulune petik mah kok bodol.
0: Kon keting nek ana mlebu petik lah ngono ta. Kon keting kae kon.
1: Ngono sapari biasa mbubuti wae, wak petik.
0: Petik sapari ku masih mbubuti ya gak katuku petik iku.
1: Lah
0: kepet tanggane.
1: Gak ada lah objeknya nak kono.
0: Ya kita dodol petik dek. Iku lho apa ana petik-petik jebleng. Dek kan bagian mlebu petik.
1: Kok ndek boro wulune tok.
0: Ya
1: dek ngapik wulune tok iki kemocing apa?
0: Oh, bagian perusahaan kemocing dek.
1: Iya.
0: Tapi ngawur iki wulune kucing kowe.
1: Ya tapi kucing garong.
0: Kucing-kucing garong.
1: Bener iku.
0: Ya apa kabar arek?
2: Oh, waras, arek.
0: Mandi,
2: heh.
0: Pak, main di aku sik kono. Pak, padu. Main badminton ta?
1: Lho, gak ono arek-arek kok main nang ndi ae saiki
0: sing. Omae ta?
1: Iya, gak.
0: Omae dhewe gak kena rilen kon niku.
1: Sing ono Mojosari iki sapa saiki?
0: Padu kita kok sapa sih lho? Kok nang Mojosari
1: bae. Wong buar arek sapa ae kon
0: niku mlompok. Lho kok sapa?
1: Eh,
0: iku sapa numpak sepeda? Numpak sepeda lho kok serotakku mendem bae.
1: Eh,
0: oh cak brontang.
1: Eh, numpak sepeda kok mungker-mungker gak karep.
0: Iku ta, pancene gaya, tanpa gaya gak ndok maju.
1: Iya, iya.
0: Aku junjungan tiba pendiri.
2: Pancene lunyu ta lha. Utan-utanan.
0: Tapi bobong sepeda gitu.
1: Kon aku wis tuwa aja ngebut-ngebutan, masih sepeda biasa lek tiba ya loro lah apa cuculan wong.
0: Lah iya, wong aku dhewe sempoyongan kok. Loh. Tapi gak sepeda kok gaya pune iki, gak maju ngene iki.
1: Setire iki waliin dalan isor diwalek ati anak, koyo balap iki ngono lho.
2: Dadi aku nyetire koyo kejrungu pune.
0: Lah iki slebore bukaan arek saiki gak di slebor.
2: Oke,
0: tutupe ban iki gak ati saiki.
1: Rime diguak.
0: Ngono lho.
1: Lah katak ndadak sikil didukno ngono lho.
0: Nek ngerem sikil didukno nok ban. Ya wis tau tak bawa pisan. Ta iya. Tadi mau aku kena diuji. Driji coplok situ.
2: Aduh, kok seneng ae.
0: Oh, tadi sadel.
2: Heh?
0: Lho, ya apa?
1: Kurang
0: maju pna iku.
2: Kurang maju.
0: Kuno. Iku numpak sepeda e gati sadel.
1: Ha, sadel coplok di sowon. Ya. Sadel di sowon.
0: Sowon. Di sowon lah terus kena numpak iki.
2: Terus numpak iki.
0: Iya.
2: Sing gak ngerti rasa gak ngerti sulapan.
0: Sulapan ngono. Iki lho pelulange sadel copoten. Tak kari pelat ya.
2: Kari pelat.
0: Maju iku tumpak ana lungo ana.
2: Oh,
0: iya.
2: Kon iki dhuwur sapa sing ngene? Sing pinter. Sing gak ngono lak sing ngono lungo pelat ta.
0: Kayak sempu. Oh, bantal. Nah, bantal lungo ana.
2: Iya, nek iso ditambahi gole iki
0: ya. Iya.
2: Kon jangan ngono hotel.
1: Ah, beres sepeda jet iki.
2: Lho, ya apa?
1: Ijo.
2: Iya, Pak.
1: Iku lha apa balik kok tompoe?
0: Hah?
1: Balik kok tompoe lha apa?
2: Kadek.
0: Kan ono bau te, Pak.
2: Nolekno bau barek mure gak ono. Iki mung tak taleni pedhot-pedhot ta.
0: Iki soploan dadi pedal. Maju lak iki iki.
2: Dadi pedal
0: kan pedal.
2: Lah terus dipancekno iki.
0: Loh, disorong sik. Hah, kanggo njogrok tok lho. Terus ditumpake wis waku.
2: Lah iki cah ente iki gini man.
0: Lho, oh, tak maju blas ngono.
2: Lah nyorong sepeda terus wong aku asem ae. Lah pedhot-pedhot ngono aku.
0: Iku nek kapan ngendah dituntun.
2: Oh,
0: nek kapan jojok ditumpaki.
2: Oh,
0: rewe dicoplok jojok terus ngono lho.
2: Tapi nek repot-repot tuku nang mari, timbangane kon muruki aku terus.
1: Gak ngono, saiki ya. Lah panjenengan gak patek makan nek jaga jalan iku jojlok kudu larat. Peno mloro temen isor ya. Sikile ditepakno lemah. Sroet dadi iso ngerem ngono lho.
0: Digeser lemah, mandek sepeda.
2: Sepeda mandek.
0: Sepeda mandek.
2: Pokoke ku besek.
0: Sorot dadi. Kon mulo sorot to ae kok. Gampang wae sepeda peno gak reme. Gampang nek sepeda jojok gak direm, gak semrem. Klambi dicoplok. Nah digubetno nang nggone sepat. Mandek sepeda.
2: Aku gak tek klambi.
0: Iya sing lho.
2: Bisa gak ngapak dewe ini sepedaan ini ya cah?
0: Iya.
2: Oke, jadi gak rusak gak ngomong daya. Gak kan itu.
1: Gak ikan itu.
2: Jadi kabel harus tak pernah ngapi sepeda. Tapi kabel otot-otot lagi.
0: Apa sih otot-otot?
2: Undangan ini.
1: Undangan.
0: Undangan otot-otot.
1: Serang kuduri ku otot-otot ya?
0: Iya. Diajat ya?
2: Iya, aku kan gedekan pada Mak Mai.
0: Mai? Kamu
2: dira, kamu dira ini.
1: Ya balik notok ya gak apa-apa.
0: Hah? Apa yang kodong otot?
2: Kodong otot? Kan kakak nyebuli lah. Otak-otak iki buruan.
1: Ate bawa ke susu.
2: Iya.
1: Iya, terus ya apa?
2: Lah makane aku ya njaluk tolong kono panjene iya ta. Utang duwe.
1: Wis utang duwe.
2: Tapi ora tanggune ngene. Gendeng ta kok gak wani
1: lho. Ndi sing ngono.
2: Iya ya, Kak. Lah iki ngene lho. Sepedake kabeh tak do jane.
1: Sepeda.
2: Iya, ya sepeda iki ya.
1: Ora ndek pira sih? Kurang pira kono ndek pira?
2: Aku ana dhuwit 40.
1: Ya iku tak silih.
2: Heeh. Tak silih sepeda iki sing bawa aku.
1: Dhuwit
2: galakno Kartolo. Iya, aku nggo pengen kilae bodho. Iku padha kan berseni aku. Wong aku iki butuh dhuwit, malah dhuwitku kon jalu. Wis
1: pira? Bawa 40 kurang.
2: Iki ben jake dipek to nggo sebelah iki.
1: Iya, pira? Lho dipek.
2: Hah?
1: Lah dipek jogekno lho.
2: Dituku.
1: Oh, dituku.
2: Pira, pira? Dina pira? Aku jalu 500.000. Pira-pira? Setengah juta.
1: Pak durungnya dosa sepeda, periksa nang sumber porong dicek.
2: Iya.
1: Jadi sendeng tak waras.
2: Oh sepedanya jalan setengah juta.
1: Tukun deh.
2: Iya tak tukun deh. Iya jelak napa, balung-balungan itu. Balung-balungan.
1: Iya tukun deh.
2: Pira-pira?
1: Serabi ewa.
2: Serabi ewa. Oh, setakat ini duit seket lah.
1: Wis, itulah setengah.
2: Betulnya setengah. Tapi gue tunggu terasek kaya baru.
1: Betulnya gue setengah.
2: Wis telung puluh tajam.
1: Ya, telung puluh.
2: Ya, telung puluh konco.
1: Kapan sih?
2: Wis dua ano
1: lagi mbak ya?
2: Dua ano dua. Wis oke. Wis. Telung puluh.
1: Iya gitu.
2: Sing duit siapa kan?
1: Sokran.
2: Oh jadi royal ini gila.
1: Sokran.
2: Kalau nggak tahu respect. Wes rebutan ta.
1: Wes ya. Wes iki dhuwit gawon selare, tadi kurang 5 ya.
2: Kurang 5.
1: Kok 5 tak petuk nang Marono.
2: Kok jam piro kok?
1: Wes tak aku sak jam-jame wis.
2: Yo sak ilinge ta.
1: Iya,
2: ya.
1: Ya, dadah.
2: Iya.

0: ya apa? Sing iso aku dhewe. Ape tuku mes, ape tuku.
1: Waduh.
0: Lah, pesirek kon niku.
1: Lah, kon nduk teng embong ae.
0: Kosok kon ku karo weng. Eh karo wong.
1: Oh, tak gadi rem lho.
0: Oh, aku kraping to tapi kaluan.
2: Karo karo biasa ae.
0: Lah, biasa ae lah kon bali anyar iki bali.
1: Anyar.
0: Anyar. Lho, dadi iki oleh ndi kon iki?
2: Lho.
0: Tas tuku. Aku sing tuku. Ojo pringisan kon lho,
1: ojo
0: pringisan temen lho. Aku sing tuku kok. Aku sing tuku iki ngene sampe
1: dak iki pawur. Pawur. Pak tas tuku sajine karo tolol.
2: Tuku nang blontang.
1: Hah, tuku nang blontang.
0: Tuku nang blontang.
1: Iya.
0: Wah, kurang ajar kintel ya.
2: Lapo-lapo.
0: Ngene lho, iki sepedaku. Terus blontang iki lho sepedaku.
2: Iya.
0: Terus didol kon, ngerti ya?
2: Lho karo
0: kok. Karus. Oh, karo sarus kene iki sepeda iki tak
2: tuku.
0: Oh, ngamur ae. Iki lho.
1: Cak.
0: Ngono kuwi apa lho cak?
1: Apa lah kok mendili?
0: Apa perlu apa mendili?
1: Lah kok sing apa kok mendili?
0: Pelak nyelek sepeda apa mang?
1: Lah ya nyele.
0: Nanti sepeda e.
1: Lah kon selino.
0: Iya.
1: Lah dene tak balekno. Lah apa kon takon to?
0: Lah iya nang dene balek aku ki takon
1: bisa ge tak balekno.
0: Lah nanti sepeda e.
1: Engko dhisik ta.
0: Kok iso dhisik ta ae.
1: Kok petentang. Lah apa kon petentang. Ayo,
0: anane petentu sepeda aku ndok arek-arek iki apa?
1: Lho, ndok arek-arek sapa?
0: Wis sopan iki kok
2: karo lho pada nyilih kok dolan sopan niku.
1: Ayo, lho kon lak pakekno kok ana. Lak kadol kon.
2: Ayo.
1: Cetekne apa gak kon ganti? Barangnya ketoro. Ya kayak dadak ganti ganti cete.
0: Kok ganti ganti ana. Aku ora goblok.
1: Ganti. Diganti, Pak.
0: Lah opo sepeda aku cene diganti lha opo?
1: Saya gak ketoro.
0: Oh, tidak ketoro. Ketoro tapi mulai nipu aku lho iki lho.
2: Saiki terang-terangan ae pun merenteng niku salah, merenteng kok salah. Anu, salah kok merenteng.
1: Kok dipi opo? Iki lho sepeda sapa?
0: Sepedaku.
1: Lah iya.
0: Terus pas sile.
1: Tak sile tak dol iki.
0: Lah iku bener salah iku.
1: Kekarepan ku iki bener. Salah iki, sing salah iki.
2: Lah opo salah?
1: Kok gak koncet ngene iki.
0: Bacai wong liya kok dicet nangane. Wis pokoke nek ngene aturan gak trimo ya, tak rapor polisi. Tunggu tak rapor polisi nek ngene.
1: Sing cepet to.
0: Iya. Ayo.
1: Sepurane sing.
2: Oh. Duwe,
1: padha
2: ngene. Ya apa? Dhek kundi? Iki sepeda jalur Baseman.
1: Lah
2: dhuwit kundi to peno?
1: Lah mang kon deket ndi niku?
2: Adone tuku peno nang.
1: Sing pira?
2: Sing 20 sawi.
1: Iku lak dhuwit teko kadol lho.
2: Iya.
1: Kon lak dhuwit 25. Ku pura ya dhuwit sepeda. Ayo.
2: Halo, sepeda balik.
0: Ya, tak kowe. Aku potongan koyo nyai raki.

ngeten wae. Dungone ini ampek munggah ngeten. Eh, mana kadang-kadang kalau ningali arek-arek jak ndonga ngene. Allahumma fil lana ngene. Tangane menisor, gak sopan niki nggih. Tangan niki kudu napa lurus dengan pundak kita ini. Nah, ini seginilah ukurannya. Terus ngeten, ojo ngeten beger njaluk ngene. Ya, donga ngeten. Nah, nggih. Kanjeng Nabi waktu perang Badar niku dungane mboten nemu ngeten, ngeten. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ngoten. Ya Allah, estu kula nyuwun pitulung jenengan. Niki lek sampe perang Badar niki kalah, tiang-tiang sing sampun melbu Islam, kula kengken kufur malih, lho ngoten e. Lah ya napa wong awake dhewe mek 313 mungsone 1500. Niki kan cara akal gak menang. Apalagi generasi sahabat sing nderek perang niku ya mung iso nyekel ngecekelane pisau dapur. Lah lawane niki wis latihan gak karu-karuan. Cara sakniki wong Indonesia niku biyen senjatane bambu runcing sing dimungso tank, pesawat. Ya apa terusan nak ya? Tapi wong yakin intang surullah yang surkum. Sapa wong nulungi agamane Gusti Allah, maka Allah akan memberi pertolongan kepada dirinya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Banyak sekali dalam perjuangan Islam tentara kita, pasukan kita tidak banyak, tapi mergo duweni semangat yang berkobar-kobar, ya, semangat yang pantang menyerah, merdeka atau mati. Ya, ngoten niki sebab nopo nggih napa nika motone nika is kariman au mut syahidan. Lek urip, urip sing mulya, mati, mati syahid pun wis masyaallah pun nggih. Akhirnya dungane Kanjeng Nabi disembadani kali Gusti Allah. Hei malaikat-malaikat, muduno kabeh. Makane jenengan sing sampun tindak haji umroh ten Siti Tur niku ten gene napa Bukit Badar. Nggih, Bukit Badar niku hamparan pasir, temriku niku diyakini tempatnya turunnya para malaikat yang jumlahnya ratusan. Senaoso mek 313 perang Badar niki direwangi malaikat. Akhirnya menang. Eh, nomor kali perang Uhud. Perang Uhud ini orang kafir Quraisy balas dendam mergo perang Badar kalah. Sebenarnya kita ini menang sudah. Tapi mergo wong petung puluh sing dijanji kali Kanjeng Nabi tengene Bukit Aruman. Tadi perang ten gunung Uhud niku wonten bukit namine Bukit Aruman to mriku. Sing sampun tindak haji umroh kadang-kadang nggih napa jenenge iso munggah. Nggih mboten lumayan, mboten lumayan dukur nggih. Cuma ya munggah niku. 70 orang yang dijanji oleh Rasulullah, awakmu ojo mudun apapun yang terjadi sampai perang ini betul-betul dipastikan selesai. Taktiknya Khalid bin Walid waktu ini ku dereng Islam, melihat tentara kafir Quraisy kocar kacir, banyak yang lari, akhirnya meninggalkan mas-masan harta dan lain sebagainya. Mereka kemudian sing imani tasik lemah, akhirnya melayu, melayu dobrayaan dewe-dewe goleki mas-masan kalau wau. Akhirnya benteng pertahanan di bukit itu nge kosong. Khalid bin Walid datang dari arah belakang. Perang Uhud nge awake dhewe kalah. Nah, perang Khandaq, perang Parit ini adalah atas usulnya Salman Al-Farisi. Saking Persia. Persia niku nge negara Iran sak niki niki. Persia niku Iran. Lek Babilonia niku Irak. Akhirnya kita menang. Perang Tabuk, perang Tabuk di musim kemarau
kinten-kinten Madinah ke arah utara 800 km musim kemarau. Jadi tentara Romawi gak mungkin pasukan Islam akan datang ke sini. Ternyata datang dengan membawa 20 ribu pasukan. Tentara Romawi 200 ribu pasukan. Biidznillah panglima perangi Romawi niku damel teleskop ningali. Loh, tentara pasukan Islam kok datang? Dan ini jumlahnya melihat analisis saya, kata panglima perangnya Romawi, ini melebihi jumlah pasukan kita. Padahal merong polo ewu ya. Lah kok bisa? Itu debu-debu yang berterbangan di arah sana itu bisa apa menjadi napa jenenge gambaran nek pasukan Islam iki gak mungkin merong polo ewu. Bisa jadi 400 ribu dan itu kalah jumlah kita dengan pasukan Islam. Akhirnya mulai mboten sida perang, kalah nggih mergo main gertak kala wau. Perang Hunain. Perang Hunain ini terjadi tanggal 2 Sawal sakmantune Fathu Mekah. Jenak-enak riyayan kengken budal perang. Kira-kira jenengan kersa mboten? Ayo meni perang. Enak-enak riyayan nek, riyayan ae. Nah, inilah gambaran kekuatan keimanan para sahabat. Kula nanti ditanggleti. Wali ambek sahabat iku mulya ndi? Ngoten. Ya mulya sahabat. Sahabat siji niku bandingane padha karo 500 wali. Nggih, 500 wali. Berarti wali 500 ngalahno sahabat siji. Nggih. Nggih urusane mboten ngalah-ngalahan mboten, tapi niki hanya perbandingan saja menunjukkan sahabat Rasulullah ini luar biasa. Allah abadikan dalam Al-Qur'an wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor, tutuke ayat radhiyallahu anhum waradu an. Nah niki nggih. Wa sallaita khalfahu, panjenengan salat di belakang Rasulullah. Laqad laqita ya Zaid khairan katsira, dan panjenengan mendapatkan keutamaan kebaikan-kebaikan yang banyak dari Rasulullah. Hadisna ya Zaid, ceritakan kepadaku wahai Zaid, apa yang engkau dengar semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nah, nasib nasib tuwa niki nggih hadise, kita lanjutkan Sabtu yang akan datang. Pun muga-muga mawon kita saya niki tansah diparing kekuatan iman kali Gusti Allah. Ibadah kita tambah dangu tambah sae, ibadah kita tambah dangu tambah sempurna, ibadah kita tambah dangu tambah istiqomah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تماما عافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada. Anda baru saja mengikuti kajian Islam Pagi langsung dari Masjid Agung Baitul Mukminin Alun-Alun Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.

Ya, untuk menuju mahabbah Allah. Halaman 17 di kitab Hikam tetap kulawaca. Badane make ganti buku niki tambahan penjelasan. Buku niki dipendetaken saking beberapa syarah hikam. Pendapate Syekh Zaruk, pendapate Syekh Ahmad bin Muhammad Ajibah, pendapate Ibnu Ibad, pendapate Syekh Abdullah bin Hijazi. Niki kula rangkum teng buku niki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala asy-syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul ula, hikmah pertama, min alamatil i'timad alal amal nuksonu roja' inda wujudi zalal. Di antara tanda-tanda bahwa seorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya ialah kurangnya pengharapan terhadap rahmat anugerah Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Jadi Syekh Zaruk maringi penjelasan tentang arti lafadz di dalam hikmah. Makna lafadz dalam hikmah atau ma'anil alfadz, alamatu syai', petunjuk keberadaan sesuatu ketika sesuatu itu masih tersembunyi dan belum diketahui. Al-iktimad, bersandar kepada sesuatu untuk memperoleh apa yang dimaksud. Al-iktimad ala syekh. Al-amal, aktivitas anggota badan atau hati secara umum. Nukson artinya berkurang, lawan kata dari bertambah. Aroja, harapan yang disertai dengan amal perbuatan untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan. Wujudu zalal artinya terjadi pelanggaran atau tidak menepati perintah Allah atau disebut kesalahan. Berbapak cobi niki enten beberapa sing kula terangaken. Alamat sesuatu iku tanda-tanda atau petunjuk keberadaan sesuatu. Barang sing dereng jelas, barang sing dereng disumerapi, iku barang iku ana apa ora. Niki enten tanda-tandane. Barang iku ana ya ana tanda-tandane. Nek barang iku ora ana ya ana tanda-tandane. Para bapak, barang niku nek ketok moto niku jelas.
Tapi nek mboten ketok moto niku mboten.

boten jelas. Barang sing boten saged dipanca indra, niki boten jelas. Lo keberadaan barang sing boten saged dipanca indra, niku mesti enten tanda-tanda. Berbapak sing dibahas teng hikmah niki, uang iku lu nek mengharapkan tujuan iku gandulane neng opo, gandulane neng sopo. Nek uangku gandulane gandulan amal, corong Jawa Tengah ngeduk-ngeduk no amal, niku kampan kepleset ngelakoni dosa, harapane turun, harapane ilang. Kapan harapane ilang, mereka ngelakoni kesalahan, kok turun harapane? Iki nuduno wong ngeduk-ngeduk no amal, digandulane amal. Boten gandulan kalih fadhole Allah, boten gandulan nggih rahmate Allah. Lho sak niki niki lho gandulan amal iku sing gandulan apa tangan. Lha nek tangan gandulan pring ketok didelok. Nek tangan gandulan cagak kena didelok, tapi wong ati. Ati gandulan amal kura kena didelok. Sebab kang ana didelok mbutuhne tanda-tanda. Tanda-tanda. Enten beberapa Pak. Iki corong lahir mawon. Tiang nyupir mobil. Pengemudi mobil ngliwati dalan pujon terus teng Batu. Nggih, mulai saking Kandangan terus niku dalan liku-liku. Dereng nate sumerep. Jare supir, di hadapanku iki dalane belok apa lurus? Dalane menanjak apa turun? Niki dereng nate liwat tur di hadapan mboten ketok. Para bapak coba sing nyupir-nyupir niku. Nek dalan liku-liku, wayahe tanjakan kan mboten ketok. Napa malih wayahe menurun ugi mboten ketok. Mulane untuk keselamatan pengguna jalan niki disukani rambu-rambu. Rambu-rambu ku jenenge alamat, tanda-tanda. Enten rambu-rambu nggih gambar sedan kok ngeten. Kata sedan kok ngeten. Oh, kalau begitu di depan tuh akan ada tanjakan. Nggih, dereng ketok nggih. Kurang beberapa meter ini dari ketinggal. Napa malih nyupire banter, oh Bapak. Terus wonten ngriku enten gambar sedan, ngeten menurun ya, Den. Maka berarti di depan itu ada jalan menurun. Iki ngerti tadi supir ku ngerti, oh nek ngono depan iki tanjakan, depan iki menurun. Kula Bapak enten rambu-rambu pelang enten. Kayak tulisan plus. Oh, di depan ini ada perempatan jalan. Iki jenenge tanda-tanda. Untuk menunjukkan di depan itu ada apa, di depan ada apa. Iki para bapak buampil niku, buampil soalnya kena didelok motor. Para bapak enten wong wedok kok wetenge gede, iku tandane apa? Biasanya wong iki langsing cilik lho, saiki kok wetenge gede ngono iku. Iku tandane apa? Oh, iku tandane jero ana bayeke. Kan dereng ketok bayek kan dereng ketok. Ku jenenge tanda-tanda. Nah, para bapak
ana wong kok lungguh kok teklat. Iki tandane apa kok tandane? Tandane badhe tilem. Loh, dadi barang sing dereng jelas niki mungkin barang sing ketutupan. Kaya dene kula gambarno bayek. Kaya dene nggih dalan apa membelok, apa dalan banyak tikungan, apa ada tikungan tajam niki dereng ketok. Yang akan datang yang dihadapi oleh supir iku dereng ketok. Nggih. Iki jenenge barang nggih sing ketok. Sing ketok. Isik ketutupan tapi nek ismari kena diketok. Ketok didelok mata. Enten barang sing boten jelas niku sesuatu yang akan datang. Yang akan datang niku nggih dereng jelas. Aku bakale meniku nek mulih teko pondok, aku ku dadi arek pinter apa dadi arek bodho. Nah, niku jenenge sesuatu yang akan datang. Iki barang yang tersembunyi. Tersembunyi ku gak diweruhi mbek wong. Bahkan diri sendiri juga gak tahu. Iki ku ono tanda-tanda aku besok bakale pinter, tanda-tandane ono. Aku besok bakale budu. Mulih teko pondok gak iso apa-apa. Iki nggih jenenge sesuatu yang akan datang. Saiki dereng saged ditingali, tapi enten tanda-tanda. Nggih. Lha Bapak, semanten iki masalah ati. Sak temene atiku iku lho, atiku ku atiku mati apa atiku urip. Niki jenenge teng jero. Nggih. Lha Bapak, nek kapane kulit gampang. Kulitku iku mati apa kulitku urip? Niku tanda-tanda ini gampang. Nyemut rokok mawon. Nyemut rokok di samsu. Nek wis mentor-mentor, nggih, genene tonyoknya lenganmu. Nek mbok tonyok kok jingkat panas, oh nek ngono kulitmu ku jek urip. Niki jenenge tanda-tanda. Kapane disumnyok mbek rokok kok wis gak krasa blas. Oh nek ngono kulitku iki mati. Iki para bapak jenenge tanda-tanda. Tapi iki gampang karek nonyok ngono ae. Tapi nek ati. Nggih. Atiku iku mati apa atiku urip? Ngene iki angel. Wong ati. Para bapak, ati sing dimaksudku jeru, jeru barang-barang gaib. Mboten ku ati sing dimaksud jantung. Jantung niki rotok gampang niki titenane gampang. Aku ambekan kok menggos-menggos. Menggos-menggos. Wah, nek ngono jantungku bengkak iki. Waro bapak nek niku gampang nek titenane gampang. Tapi jeru sing dimaksud iku basirah. Basirah nggih. Basirah ku indra, indrane atiku ku mati apa urip. Nggih. Lah niki para bapak nggih, niki nggih butuhne tanda-tanda apa mati apa urip. Nah, para bapak ase beratoi rasakan dari mangke dalam mopo jenenge hikmah yang akan datang. Nik pengane dawaken termasuk tanda-tanda matine ati. Iku kapane ketinggalan ngelakoni ibadah ora susah. Ketinggalan ngelakoni ibadah ora susah. Nek pinuju ngelakoni dosa ora krasa getun. Niku tandane ati mati. Nah, ati mati kok mboten ketok. Mboten ketok niku tersembunyi. Iki tanda-tandane mati ku ya apa? Tandane ati urip iku ya apa? Oh, Bapak,
napa malih nggih atine wong atine dhewe niku sulit nggih atine dhewe atiku iku apa mati apa atiku urip iki tandane bapak tandane kapane ngelakoni dosa ora kloso getut iki dosa napa mawon nggih lakoni kesalahan mboten rasa getun takon arek nom-nom niku nek bar pacaran niku tambah seger apa tambah getun nggih nek kapane getun mesti tobat nek tambah seger berarti baleni meneh baleni meneh tambah kurang puas niki tidak ada rasa getun. Bro bapak, kapan nglakoni kesalahan orang rasa getun, tinggal ibadah ora susah, iki tandane ati mati. Alamat. Bro bapak, biyen nate kula critakno. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini kagungan kebun kurma teng Madinah. Kebun kurma ini subur. Sampai kurma ini woyku sae-sae. Di samping woy sae rasane manis. Di samping niku kebun kurma niku medal toyo nih. Medal sumber toyo. Pada tengeriko panggunan pak, nggih, mboten enten sumber toyo. Lah niki kebun kurmane Sayyidina Umar bin Khattab niki, nggih, medal, kebun niku medal sumber toyo. Saking remene para bapak nyambangi kebun kurmaku keliling. Barang kundur papakan kare jamaah. Buyaran salat asar. Takon bapak-bapak ku saking pundi? Niki kan buyaran jamaah asar. Amirul mukminin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wangku nek kene coba, nggih. Kokon muni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi nek klonjenengan kilangan jamaah gak tahu inalillah. Gak tahu. Tapi nek gawa piring ceblok pecah iku innalillahi. Dadi kilangan piring iku luwih abot katimbang kilangan jamaah. Sayyidina Umar bin Khattab innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi niki pun buyaran jamaah asar. Biyen kan derengenten speaker pak nggih. Pengeras suara derengenten. Lajeng dawuh para sederek kula sampai ketinggalan jamaah asarku sebab kebun kurma kula. Niki jenenge wong susah mergo kelangan amal ibadah. Mergo kebun kurma kula saking senenge kula delok-delok kebun kurma sampai lali jamaah asar mulane sampean sakseni kebun kurma kula wakafno kanggo fakira masakin iki sing dadekno sebabe ketinggalan luh niku tandane susah niku enten ngono. Nek konjengan susah aku mau gak melu ngaji. Germune susah ngono tok. Wis jalarane ketinggal ngaji ku apa jalarane? Jalarane ngepasi ndelok TV berita tahun baru ngono. Dadi sing gawe aku tinggalan ngaji ku yo mergo ndelok TV ku saksenono derek TV kula pawehno bocah yatim. Lho niku tandane susah niku enten. Kok susah kok ngomong tok.
Nah, bapak-bapak, ini jenenge tanda-tanda. Di tanda-tandane ati urip iku nek ketinggalan ibadah merasa susah. Nek nglakoni kesalahan ngerasa getut. Tiang mboten saged tobat iku mboten saged nek mboten getun. Nggih. Kudu enten getun. Para bapak monane ati kudu dicuci, dicuci, dicuci. Kaya Hatim Al-Asom ketika ditanya oleh seorang ahli syariat jenenge Asim bin Yusuf. Asim bin Yusuf niki wong ahli syariat, wong ahli fikih, melu ngaji majlis taklime Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom niku sedane tahun 237 ini termasuk salafus soleh. Niku jenenge Asim bin Yusuf niku mengikuti pengajian Hatim Al-Asom ku sak temene pengen takon dengan Asim. Maksudnya ngoten pengen mendebat, ya, pengen berdebat kalian Hatim Al-Asom. Ba'dane Hatim Al-Asom menyampaikan pengajian, Asim bin Yusuf niki terus nyedek. Syekh Aba Abdirrahman, gelare niku Abi Abdirrahman, jenenge Hatim Al-Asom. Dengan menawi sholat dos pundi, menawi sholat dos pundi. Para bapak, nek sholatnya wong ahli syariat kan sing penting rukune, nggih, jangkep, syaratnya jangkep. Sing penting niku masalah ati ora usah dipikir. Wong ahli syariat, mergo ahli syariatku sing penting sah. Nggih, sing penting sah. Lah supaya salat iku sah, rukune kudu jangkep, syaratnya kudu jangkep. Nah, hati maksum iku wong ahli hakikat. Ahli hakikat di samping syariat hakikate ono. Di samping ibadah lahir, ibadah batine ono. Nggih, berko syariat tanpa hakikat kosong. Hakikat tanpa syariat batal. Nggih. Iku loro ku dicampur. Ya, kudu ana syariate, kudu ana hakikate. Nah, para bapak, Hatim Al-Asom iku jawab, nek wis manjing wektu aku wudu. Aku wudu. Wudu lahir, wudu batin. Nah, niki. Wudu lahir iku syariat, wudu batin iki hakikat. Asim bin Yusuf merasa penasaran. Nggih. Wong sing dipelajari mung fikih. Betul pelajari tasawuf. Nggih. Sing dipelajari namung syariat. Dereng wajari hakikat niku merasa penasaran kok enten wudu lahir wudu batin. Nggih, nek wudu lahir gak utawa wudu disiram nganggo banyu ku jenenge wudu lahir. Nek wudu batin, wudu batin ati. Nah, niki supaya ati iki urip, ati mboten penyakiten, jenenge salamatu sodri dudune selamat. Dudu selamat ku atine ku selamat, atine urip. Iki kudu dicuci nganggo pitung perkara dawe Hatim Al-Asom.
dicuci ngangge pitung perkara. Siji dicuci ngangge rasa menyesal. Ada an-nadamah. An-nadamah. Nah niku dhisik niki nadamahku dhisik, rasa getun niku. Mergo wongku mboten purun tobat nek mboten getun. Nggih. Kapan wis ngrasa getun napa malih getune mendalam niki tobat, Pak. Tobate niki nggih. Nemen gak nemene tobat tergantung gedhe cilike dosa. Nek dosa niku gedhe tobate nggih nemen. Nek dosane cilik biasane tobate nggih mboten pati nemen. Para bapak, siji dicuci dengan rasa getun an-nadamah. Nomor loro dicuci ambek taubat. Nah, niki berikutnya, wong kapane ada rasa getun mesti tobat. Tobat para bapak nggih macam-macam. Sing taubatan nasuha nate klaturaken jenengan poso telung dina. Jenenge poso tobat. Nek dalu salat nggih. Dua rakaat sing diwaca iki lan iku. Iki ada cara yang tertentu. Nomor telu dicuci saka tarku hubid dunya. Tarku tegese meninggalkan hubid dunya, gila dunya, mencintai dunya. Lho bapak, sebabnya apa dawe nabi hubud dunya itu roksu kuli hoti atin. Hubud dunya, gila dunia, itu menjadi sumber segala kesalahan. Lalu bapak, iku kudu dicuci ambek hubud dunya, sumber dari semua kesalahan. Ana wong ngutil, ngerti ngutil mboten? Ngutil ku nyopet tapi sing lakoni wong wedok ku jenenge ngutil. Nek sing lakoni wong lanang jenenge nyopet. Jambret. Apa kok jambret? Hubud dunia. Karena piyambake terpengaruh ambek dunia. Kenapa mencuri? Karena hubud dunia. Kenapa suap? Karena hubud dunia. Kenapa korupsi? Karena hubud dunia. Kenapa korupsi kok gak ngaku? Berarti bohong, ya. Bohong karena hubud dunia. Kenapa menipu? Karena hubud dunia. Udah, hubud dunia menjadi sumber semua kesalahan. Ana wong kok sampe membunuh kawan, kenapa? Hubud dunia. Ana tokone kalah laris, gregeten. Patene. Nggih. Hubud dunia. Para bapak. Ana wong kok selingkuh, kenapa? Hubud dunia. Hubud dunia kabeh jalarane. Para bapak lan para ibu, mun sembarang. Ana hakim kok ngadili gak adil, kenapa? Hubud dunia. Sandal jepit wae ilang ya. Lah kok sing jupuk dihukum 5 tahun, kenapa? Hubud. Kabeh kok hubud dunia. Mulane atine kudu dibersihi dari hubud dunia. Iklo baleni siji dibersih ambek rasa menyesal. Loro dibersih dengan bertaubat. Tiga dibersih dengan meninggalkan hubud dunia. Kemudian yang keempat adalah dibersih dari hubur yasah. Hubur yasah adalah suka menjadi pemimpin.
seneng gila menjadi pemimpin niki nggih. Niku nggih sumber kesalahan ya. Sumber kesalahan. Sing penting aku iso dadi. Embuh biayane, embuh nyolong, embuh apa. Sing penting aku kudu dadi. Mbuh carane, mbuh curang, mbuh jujur. Niki para bapak jenenge hubur yasa. Mulane mboten sekedhik nggih pengen dadi niku akhire melakukan kecurangan-kecurangan. Berpinten, Pak. Nomor 5 hubul mahmadah. Nggih. Hubul mahmadah. Hubul mahmadah itu senang dipuji orang. Senang dipuji. Ajeng nomor 6 nggih. Nomor 6 tarkul hikdi. Hikdi, hikdi ku dendam. Nggih. Kalau bapak dendam niku elek. Nggih. Nggih. Ate malasom wali-wali wong sufi ku mboten enten. Rasa dendam mboten enten. Maksud disakiti wong ya alhamdulillah. Dipuji wong tidak terpengaruh. Niki wong sufi dipuji gak terpengaruh, disakiti orang mboten dendam. Nggih. Mboten sakit hati. Mergo wis duwene sifat jenenge hamlul adza. Hamlul adza itu adalah nggih. Tabah dan sabar disakiti orang lain. Sing nomor 7 tarkul hasad. Tarkul hasad niku nggih tinggal hasud. Iku dibersih saking niki. Para bapak lain kali kula terangno, hasud iku bahayane ana 10. Nggih. Bahayane wong hasud. Nah ini bangsane penyakit-penyakit ati niki nggih kudu dijogo, dibersihno saka ati, ditokno saka ati, diisi kalian sifat-sifat yang terpuji. Iku jenenge mujahadah, mengke lain kali kula terangno. Para bapak, saturuse hati masom dawuh. Nek wis banjur aku mapan sholat. Nek wis aku madep rumangsaku Ka'bah ning ngarepku, swarga ning sisih tengenku, neraka ning sisih kiwaku, siratal mustaqim ning isore dalamaanku, mburi wis ditunggoni malaikat Izrail. Niki maksudnya bapak kesane saged nglakoni salat sing hakiki. Nggih. Salat sing hakiki, salat sing temenan. Mboten sekedar centak-centuk, tapi salat sing hakiki. Salat sing hakiki nggih niku wau nek hati malasom saged nyawang. Nyawang kiblat Ka'bah ketok. Nggih. Nyawang swarga ketok sisih tengen. Ngiri ketok neraka, siratal mustaqim ketok ning isore dramaan. Izrail wis nunggone ning mburi. Nggih. Iki supaya napa? Supaya qasrul amal. Qasrul amal niku sifat yang terpuji. Qasrul amal niki para bapak memberikan dorongan amal ibadah sing cergep. Dorongan bertobat kepada Allah. Dorongan pendekatan diri kepada Allah ku qasrul amal. Qasrul amal niku napa? Rumangsa umure wis cendhek. Nggih. Rumangsa umure cendhek. Dikapane wektu sembahyang kok rumangsa wis ditunggoni malaikat Izrail. Iki kaya-kaya menekatan aku bar salat iku ku aku wis mati. Utawa tengah-tengah salat aku mati. Nek wong kapane eling ngoten para bapak, estu niki. Nggih. Niki enten dorongan sing sae teng ati. Dorongan ibadah sing sregep,
dorongan untuk cepat-cepat bertobat, dorongan untuk pendekatan diri kepada Allah. Nek kapane qasul amal. Nah, nek qasul amal ku termasuk sifat yang terpuji. Siji ambek tulul amal. Cak temene amalku maknane angen-angen, tul niku dawa ku penyakit. Penyakit. Malah umurku jek 20 tahun, jek dawa umurku. Ora mesti sing akeh sing cepet mati ku sing nom-nom lho. Malah gelis mati. Nek sing tuwek-tuwek ku malah rapatek gelis mati. Soalnya apa-apa hati-hati, apa hati-hati. Dah cilikku, wah, arek nom-noman, beda moto, weng-weng-weng-weng-weng, beres lo mati. Nah, jadi penyakit-penyakit hati termasuk tulul amal, rumongso umure isih dawa. Nek rumongso umure isih dawa, boleh pelan para bapak, ditunda-tunda. Yeah. Tidak ngaji lah engkau-engkau yang wis tuwek yang tak ngaji, tunda-tunda. Semenoko wis sugih, wis cukup kanggo haji, gak budal-budal. Engkau iku jek umur selawe kok haji. Ditunda-tunda. Nggih. Semenoko ibadah sing cepet kudu dilakoni, kadang ditunda-tunda. Nggih. Para bapak lan para ibu, nggih. Upamane kula jenengan pas waktu nopo delok TV nopo waktu nopo kok enten suara adzan nggih niku kira-kira cepet budal apa engko-engko dhisik kadar jik jam sak mene wae nen. Di kapan menunda-nunda niku tandane ana penyakit ning jero ati ku jenenge tulul amal. Rumangsa umure sik dawa. Nah, para bapak iki ngopeni ati ku angele kaya ngoten iki. Dadi aja ditunda-tunda. Para bapak satu nggih, tanda-tanda ati niku mati. Asing nomor kali, aku kuis diparing kau isi ibadah. Aku saiki ke diparingi iso mondok boleh ilmu. Mondok kuku krono lillahi ta'ala opo krono hawa nafsu. Mondok kuki opo krono hawa nafsu. Apa mondokku krono lillahi ta'ala. Kenten lho para bapak, mondok krono hawa nafsu ini kenten. Bocah wedok ning omah golek jodho gak payu-payu. Nggih, wis rupane gak pati ayu. Pendidikane umum pisan. Nggih. Golek jodho kok angel. Wah bapak akhirnya piye mondok itu nduk mondok ya korong tahun buat telung tahun ngono gua awak murah iso darani alumni pondok murah ndang oleh judu ini ki mondok ke nilai ta'ala napa hawa nafsu hawa nafsu kak temennya mondok ini ku say sekolah ini ku gak say itu madrasah say kuliah ilmu say. Aku tak boleh ilmu mene-mene aku cek pinter, pinter dalil, pinter ngomong, aku cek dadi dai terkenal, cek dadi dai sejuta umat. Niat ngoteniku hawa nafsu napolilai ta'ala. Nah, ini kangel ya pak. Nah, terus pun di boleh ilmu ora usah ngono, dadi opo ora usah. Sing penting niat golek ilmu sing manfaat lillahi ta'ala. Mecu adik pengen dadi anu dadi anakku besok nek aku paling pinter ngapal Quran pisan alfiyah apal
aku tujuman apal, aku meni mesti dadi no pengarap. Dadi no pengarap orang yang di depan. Gula ilmu ngeten iki lho, krono hawa nafsu napa lillahi ta'ala. Hawa nafsu. Semantun iki para bapak, kula jenengan ngaji ngene iki apa krono hawa nafsu apa lillahi ta'ala? Dadi iki nggih bisa ya sing lillahi ta'ala. Hawa nafsu ibadah nggih ngoten ibadah. Aku dadi wong sing ahli ibadah, seneng ibadah. Ngene iki aku apa wis lillahi ta'ala apa sik nuti hawa nafsu? Niki para bapak enten tanda-tanda. Mengke wonten hikam nomor 206. Teng niku dijelasaken kalih Syekh Bratoila Sakandari. Nek ana wong ibadah, nek ibadah sunat kok getol. Nek ibadah sunat kok semangat. Tapi ini ibadah fardu ku rasa-rasan. Ini para bapak nuduhno ibadah ini ku krono hawa nafsu. Hawa nafsu. Nuwun sewu para bapak. Jadi ibadahku kudune fardune sing didhisikno. Fardune. Mulane Sayyidina Ali ditakoni, ya Ali apa artinya istiqomah? Istiqomah itu ada ul faraid ngelakoni ibadah-ibadah fardu. Artine aja nglakoni sunat dhisik nek fardune turun. Fardu niku nggih ngoten fardu ain dhisik, bar fardu ain terus fardu kifayah bangun lagi sunah. Ono fardu ain, fardu kifayah, terus sunnah. Fardu netise, fardu ain. Para bapak, ono wong, ono buake bora. Nek Jumatan wegah, nek riyoyo. Kono wegah yo. Lha Jumatan ku ora, Jumatan ku fardhu ain. Suat riya ya iku sunnah. Nek Jumatan ora tapi nek riya ya berangkat. Dadi rumangsane ku si apik riya ya katimbang Jumat. Niku tandane nafsu. Para bapak sedekah seneng nek zakat ora. Enter mboten? Nun? Nek sedekah kok seneng kowe tok. Nek zakat ora. Terus bapak nek sedekah kan sepiro. Nek zakat kan di persentase. Nek zakate zakat dagangan, zakate zakat duit sing dibangno itu kan 2,5%. 2,5% ku saben-saben 1 juta 20.000. 1 juta 20.000. 1 juta 20.000. Nah, niki malah gak diwehno. Sing diwehno ku malah wae 10.000, 10.000 diketokno iku. Jenenge sedekah sunat. Nggih. Para bapak, nggih. Gawe berkat niku sae. Nggih. Biayani mauludan niku nggih sae. Biayani rejepan niku nggih sae. Tapi zakate dhisik-dhisikno. Nah. Oh bapak pirang-pirang wong mauludan gedhen-gedhenan tapi zakate ora. Nah niki mboten sae iku tandane hawa nafsu. Oh bapak dadak niku akhir-akhir kula nggih kuwatir pisan. Kuatirin apa? Haji fardu durung umroh sunat. Loh, kata yang betul artis ngerti ini.
Lah iya, fardune durung, sunate didhisikno. Niki menunjukkan hawa nafsu, hawa nafsu. Nah, para bapak, hajine dhisik, hajine dhisik. Lah ngenteni dangu yai, nek wedi dangu yo haji plus e cepet. Kan sakit to Pak haji plus. Nah, ojo sunate dhisik, nggih. Di fardune didhisikno. Nah, para bapak, di tanda-tanda nek ibadah iku isih nuruti hawa nafsu. Para ibu lan para bapak, iki kula tingkatno kata-kata rojak. Kula sik ngerteni anu ngerteni apa kalimat-kalimat wonten sakjerone hikmah. Rojak harapan yang disertai dengan amal perbuatan untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan. Ku jenenge rojak. Asy'ib Ibn Athaillah Sakandari pengane dawuh. Arojak makoronahu amalun wa ila fahuwa umniyatun. Arojak jenenge rojak pengharapan, iku pengharapan yang disertai dengan usaha maksimal. Jenenge rojak di pengharapan yang disertai dengan usaha yang maksimal, iku jenenge harapan. Nek kapane harapan tapi gak ono usaha, iku jenenge umniyah. Umniyah ku lamunan. Lamunan. Enten petani pengen panen sing hasilnya kathah. Hasilnya panen sing kuwadah. Arep-arep ning Gusti Allah arep-arep. Ya Allah Gusti, kula paringi panen sing kathah. Nalika kula ngaji hikam kok ken tawakal teng panjenengan. Ken tawakal arujuk ilallah, iktimat ilallah, gandolan ning Gusti Allah. Terus bapak bar ngoten parine disebar tok mawon, sebar teng sawah. Asing ngenteni panen tawakal ala Allah. Kira-kira panen mboten? Mboten panen. Wong mboten teng usaha maksimal. Jadi pengharapan baik iku barang lahir napa barang batin, nggih. Barang sing ketok utawa ora ketok iku kudu disertai usaha maksimal. Iku jenenge harapan sing temenan. Kapan harapan mboten disertai kali usaha jenenge umniyah, lamunan. Nggih. Lamunan. Mengharapkan dadi bocah santri sing memperoleh ilmu sing manfaat sing kathah. Ilmu sing manfaat sing mumpuni tapi ora usaha maksimal, wae ngaji gak budal ngaji, wae sekolah ora budal, lho iku jenenge gak ada usaha. Kira-kira mulai pinter mboten iki? Itu usaha harus maksimal. Terus bapak Mbah Ye Mahrus Ali Dewan Sewu netrone rada miring ngoten netrone. Niku saking segepe sinau pian. Kapan dalu kumutolaah. Kok sampe ngantuk nggih dikeceri ambek Lombok. Nggih. Dikeceri Lombok ben ora ngantuk, mengke nyepeng kitab malih. Nggih. Nek ngantuk keceri Lombok. Nggih. Loh koyo ngeten usahane. Supaya napa? Supaya sedep mutola'ah pra ditinggal turu. Mutola'ah dilu kitabe kangge bantal. Dileri pisan. Wah,
sekolah itu angen-angen arek-arek itu lho. Dikokon mutola'ah kon sinau ku angel. Sinau ini arpe ujian. Kadang arpe ujian iki yo gak sinau, ngenteni wahyu ceblok. Kalau bapak ini ku ndak ujian gak lulus ngamuk. Sekolahnya dibalangi. Ini pengharapan, pengharapan lulus, ya kudu maksimal. Oleh mutola'ah, oleh sinau, oleh belajar. Ini jenenge harapan. Tapi kapan ora lamunan jenenge. Ini cara lahir oleh bapak. Saat ini ngomono syariah, tariqah, hakikah. Wong syariah harapane napa? Harapane slamet neraka. Nggih to? Mlebu swarga. Iku syariat. Dadi wong sing ahli syariat, wong sing ahli amal syariat iku tujuane niku slamet neraka. Tujuane pengen mlebu swarga. Lho, supaya harapan ingin ini bisa berhasil usaha. Lebih sambat neraka lekok selingkuh mendino. Niki senenge mboten usaha, lamunan niku, lamunan. Pengin sambat neraka kok maksiat terus. Pengin sambat neraka kok judi. Pengin sambat neraka kok korupsi, kok suap, kok menipu. Niki lamunan, lamunan. Bapak lamun kulau kanjeng Nabi dawuh iya ka walau fa inna lau minasyaiton iya kum balau fa inna lau minasyaitan iya kum hindari lau ngelamun hindari ngelamun lau lauku lau lamun, lamun, lamun, hindari lamun, hindari lau, hindari karena lau itu dari setan. Jadi ada orang harapan tapi tidak ada usaha, ini adalah perbuatan setan. Hindari itu. Nah, para bapak, semono kono pengen swarga, ya di samping meninggalkan sing jenenge maksiat, jenenge pelanggaran, sing sergap ngelakoni perintah. Para bapak iki jenenge wong usaha, usahane wong syariat takwa. Pokoke wong takwa niku pirang-pirang pian fadilah iku kuwatah. Wong takwa dijanji swarga. Wong takwa dijanji rizkine gampang. Wong takwa dijanji oleh ilmu laduni. Wong takwa dijanji disertai Allah berbapak. Takwa, takwa. Niki wong syariat kudunya geli takwa niki. Untuk surga harus takwa. Jauh dari neraka harus takwa. Takwa niku nopo kebanyakan orang mengartikan ngelakoni perintah ninggal larangan. Nek Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengartikan takwa niku lengkap pak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengartikan takwa at-taqwa khauful jalil wa amalut tanzil wal qana'ah bil qalil wal istidad litarkhil. Niku dari Sayyidina Ali. Takwa ku ora sekedar ngono tok. Takwa iku nomor siji khauful jalil. Kudu duwe rasa wedi ning Gusti Allah sing duweni sifat jalal. Jalil iku Allah sing bersifat jalal.
Allahu Jalla Jalaluh, Al-Jabbaru Jalla Jalaluh, Al-Muntakimu Jalla Jalaluh, Khauful Jalil, wedi ning Gusti Allah sing duweni sifat jalal. Nek arep aras-arasan salat, wedi ning Gusti Allah cekne sregep. Ora bapak krungu adzan subuh tapi nih sih ngantuk karepe ati balik turu meneh wedi ning Gusti Allah nggih wedi dhisik seneng keri-keri kadang wedi niku mawon sik ngangel kok nggih ngopo male seneng nggih wedi niku mesti angel. Nek kapane wong wedi maring Gusti Allah mesti wedi maksiat, wedi melanggar larangane Allah, wedi tinggal ibadah. Nek mesti wedi. Nek ditusno wedi wani wong tuwa, nggih. Wedi gawe elek ning gone wong liya, wedi kabeh. Jenenge Auful Jalil. Nomor loro amalut tanzil. Amal tanzilku ngelakoni Al-Quran. Al-Quranku para bapak sing ditangno sing kata-katai syariat. Syariat ngelakoni syariat sing dadi tuntunane Al-Quran. Ya sholate, ya zakate, ku amalno. Para bapak Quran niku amalane iku nek disingkat iku loro, siji hablum minallah, loro hablum minannas. Hubungane ning Gusti Allah bagus, hubungan sesama manusia bagus. Iki para bapak niku tuntunane Quran ngoten. Sampai dikandakno nggih. Ana ayat 3 iku isine sepasang-sepasang. Nek dilakoni sitok, sitoke ora, mboten cukup. Mboten diterima. Enten ayat niku sepasang-sepasang. Ati Allah wa ati Rasul. Enten mboten? Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Allah vertikal hablum minallah, Rasul hablum minan minannas. Ana wong ning Kanjeng Nabi taat tapi ning Gusti Allah ora taat, gak cukup, mboten diterima. Datang Gusti Allah taat tapi datang Rasul mboten taat, gak akan diterima.

Aqimus shalah, tegakkanlah sholat dan berikan zakat. Niki jenenge sepasang. Ono wong ya Allah zakatiku sergep. Mboten namung zakat tok diberi bonus-bonus jariyae kathah, waqofe kathah, sedekahe kathah, tapi ora salat. Diterima mboten? Tidak akan diterima. Sing kuwatan iku salate sregep panjane, tapi zakate ora. Diterima mboten? Niku sepasang-sepasang nggih. Niki dilakoni sitok sijine ora, enggak akan diterima oleh Allah. Salate apik, zakate ora. Utowo zakate apik, salate ora. Nomor telu, aniskurli wali walidaik. Syukuro ning aku Allah, wali walidaik kan wong tuwa loro. Ning Gusti Allah ibadah api, tapi ning wong tuwa wani, diterima mboten? Masya Allah, para bapak. Kaya Nabi dawuh ana wong telu besok dicegah masuk surga. Hati-hati arek nom-nom iki, wani wong tuwa. Nggih. Nomor siji, apa? Wong sing ngombe minuman keras terus-menerus. Nomor 2

Muga anake kuliah, arek wedok duwe kanca lanang kuliah, wis ngongkon ngajak-ngajak dolan. Kathah mboten? Kongkon ngajak-ngajak pacaran, ku jenenge dayus. Diterangno Habib Jamal iku duwe bojo ditumpakno ojek. Lho ojek wong lanang liya, numpak ojek kan mefet, Pak. Lho sepi-sepi gak ngerangkul. Iku jenenge dayus. Utawa duwe anak boleh dijemputi wong liya, dijemput wong lanang liya. Iku jenenge dayus. Dawe kaya Nabi salah satun haramallahu alaihimul jannah. Ada tiga orang diharamkan Allah masuk surga. Nggih. Nomor siji mutminul khamri, wong sing terus menerus minum minuman keras walaupun salat. Nggih. Nomor loro wa akul walidin sing larakno wong tua loro walaupun ngaji, walaupun ning pondok. Nggih. Nek nglarakno atine wong tua loro. Akul walidin. Para bapak nomor telu dayus niku wau. Nah, mulane niki dawuh niku telu iki sepasang-sepasang kudu dilakoni karo. Lakone siji gak cukup. Nggih. Para bapak niku mau kula aturaken ning Gusti Allah apik ning wong tuwa ora apik gak cukup. Nggih. Ning wong tuwa apik ning Gusti Allah ora api ora cukup. Anis kudli wali-wali daik. Nomor siji taat Allah, taat Rasul. Nomor luru sholat ambek zakat. Nomor telu api Allah ambek api wong tuwa. Para bapak dan para ibu, ini untuk mencapai selamat neraka, yeah, memperoleh surga. Ya kudu usaha. Niki usahane kados niku wau, usaha yang maksimal. Nggih, yeah. Niku insyaallah nanti harapan akan berhasil. Wis saiki wong tuwa, nggih. Yeah. Wong tuwa, wong tuwa, wong maksud kula wong ahli thariqah. Nggih. Yeah. Sing kula maksud wong tuwa ku ahli thariqah. Ahli thariqah ku harapane apa? Wusul ila Allah. Ini harapan ini wusul ila Allah. Niki para bapak syariate ya kudu kuat. Di samping syariate kuat kudu ngopeni ati, nggih, ngopeni ati salamati sodri. Loh, wau kula takwa dereng kula tutupno wau. Nah, siji wau sik kula bali teng takwa niki wau. Takwaku siji khaufu jalil. Nomor loro amalut tanzil. Nomor telu wal qanaah bil qalil, neriman. Nggih. Neriman bagiane Allah titik neriman. Nggih. Moko para bapak nek neriman niki ilang dadi rakus. Nek wis rakus menjadi sumber, nggih, segala perbuatan yang hina. Kapan wis rakus. Banjur sing nomor papat al istidat litarhil. Istidat iku cawis-cawis litarhil untuk berangkat meninggalkan dunia menuju akhirat. Tarhil. Ku siap-siap. Kapan bisa nglakoni papat iki dawuh sing dinali ku jenenge takwa sing temenan. Sing terakhir nggih al istidat litarhil, cawis-cawis untuk berangkat meninggalkan dunia menuju akhirat. Iku takwa insyaallah para bapak nggih harapan masuk surga selamat neraka berhasil. Ini harapane wong ahli thariqah para bapak di samping takwane kuwau amalan-amalan syariat ditambahi maneh amalan ati. Amalane ati nopo? Ati

Ini kudu zuhud. Nah, wau zuhud mau kalau terang no hatim ala som niku wau. Jadi tinggal mencintai duniawi. Zuhud enten sing ngerteni zuhud iku wong sing milih akhirat katimbang dunya. Milih akhirat katimbang dunya ku nek dijrentreno panjang. Milih akhirat katimbang dunya. Sakniki kula jenengan niki isih rata-rata isih milih dunya timbang akhirat. Pengenane kula nyontokno jenengan. Kula ben sik enom niku satu bulan niku sing kula hadiri berkhutbah niku 9 masjid. Satu bulanku 9 masjid. Nah, masjid desa-desa sampai teng pundi Sudimoro teng Poloso teng daerah-daerah pundi niku Kaliwungu nggih. Niki sing teng desa-desa niku lho para bapak. Kapane wayahe tandur pari, wayahe nandur semangka, iku jumatane sepi. Jumatane sepi. Lah kula badhe salam mesti teng podium nggih ceramah, ceramah ngaji. Lho Pak, kok sepi teng pundi tiange, Pak? Anu yai wayahe tandur semangka. Iki tandur semangka ku dunya, jumatan akhirat. Bal tu'thirunal hayatat dunya. Padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Iki kebanyakan kita niku tasih nggih disikno dunya katimbang akhirat. Oh mepe pari. Lah ya jumat-jumat mepe pari, wis ngetine iki wayah rendeng-rendeng. Mepe pari. Kok mboten jumatan, Pak? Lah, mengke pas jumatan nek udan terus pundi parine? Dadi swargaku sik kalah, Pak, ambek pari, Pak, tenan. Nah, niki kapane wong ku wong tariqah. Wong tariqah wong khawas. Nah niki di samping amale syariat kudu kenceng, kudu maksimal, di samping iku ngopeni ati maksimal. Zuhud ya aja terpengaruh dunya. Ikhlas. Ikhlas iku nggih wangel, Pak, ikhlas niku. Nggih. Nek ikhlasi wong syariat niku pokoke lillahi taala nggih. Pingine besok swarga, pingine slamet neraka. Niku sik diarani ikhlas cara wong syariat. Nggih. Nek cara wong thariqah niku dereng ikhlas, Bapak. Bapak. Sebabe napa? Isik pengen imbalan. Pengen imbalan. Jadi oleh krono Allah murni isik durung. Durung mukhlisina. Durung mukhlisin. Nek kapan mukhlisin gak pengen imbalan. Gak pengen imbalan. Bapak, imbalan-imbalan cedek Allah lah gak masalah. Nek wong ahli thariqah imbalane ku pengen cedek Allah, pengen wusul Allah. Nek mungge wong ahli hakikat ibadah kok pengen cedek Allah, pengen derajat dhuwur di sisi Allah, niku nggih dereng ikhlas, dereng sian. Dadi tingkatan ikhlas kuwi tingkatane ikhlas wong ahli hakikat. Nggih. Ana tingkatane wong ahli thariqah. Enten tingkatane wong ahli syariat. Bapak, nembe ahli hakikat niku adab, masya Allah.
ora genek menentang napa sing dadi kersane Allah. Niki wong ahli hakikat. Mergo ahli hakikat iku kepengin dadi kawula sing temenan. Mboten pengen imbalan cedek, mboten pengen imbalan makrifat, mboten pengen imbalan surga, mboten men pengen napa dadi kawula sing temenan. Kawula sing temenku tata kramane kudu temenan wong kawula. Terus Bapak kula aturno. Sesiri asikti. Ana wong maca sari asakoti. Kok tersah wong gak melu nyelameti mawon. Enten sing maca asyiri asyikti. Ana sing maca asari asakoti. Niki gurune Syekh Junaid. Gurune Syekh Junaid. Syekh Siri Asyikti niki para bapak nalikane teng pengimaman oleh wiritan ta saking dangune wiritan iku sukune kan pegel. Jangan nek sila suwe pegel mboten. Mulane penak dadi wong kuru. Wong sing kuru-kuru ku silaku buetah. Nek wong lemuku wis umek kae. Sing jingkrang sing apa pegel soalé sikil. Lha niku pas wiridan dua ngono niku kesel para bapak ndrojor. Sukune ki ndrojor. Langsung oleh peringatan hatif. Siri, apa ngono iku carane? Toto kramane berhadapan ambek Gusti Allah. Enten suara hati, suara hati. Apa niku carane toto krama berhadapan dengan Allah? Berhadapan ambek raja wae gak oleh ngono iku. Langsung tersumpah nggih, wallahi ya Allah, ngomboten badhe ndrojorno sikil selama hidup. Masa diceritakno murite Syekh Junaid diceritakno niki abad dan abad sampai tekan sedo gak tau ndelojor no sikil. Yeah. Ibu-ibu ndelojor mboten. Iki bapak wong ahli hakikat ngene, wong ahli syariat biasa ndelojor gak haram anak yai. Terus gurune Abdul Qasim Al-Qusyairi. Nek Syekh Junaid ku ya Abdul Qasim Al-Junaidi. Nah iki Abdul Qasim Al-Qusyairi. Abdul Qasim Al-Qusyairi duwe guru jenenge Abu Ali Ad-Dakkak. Abu Ali Ad-Dakkak. Abu Ali Ad-Dakkak iku selamanya gak tahu senden. Lho nek sama sender gak apa-apa dudu Abu Ali Ad-Dakkak. Niku nggih adab bersama Allah niku. Nggih. Termasuk ndrojono sikil. Lah kulo ning pasamuan, pasamuan niku majma' inas nggih. Ngon kumpule wong. Iku ku wektune kudu anu. Wektune ku lama. Muridnya jenenge Syekh Abdul Qasim Al-Qusyairi iku sakno gurune. Sakno gurune diwehi bantal, nggih. Ya bantal kesane kangge sendir ngoten lho Pak bantare niku. Diparingi bantal mbek muride Syekh Abdul Qasim Al-Qusyairi. Malah gurune ku nyengkre. Nyengkre, nggih. Nyengkre bantale ku didoi, didoi. Rumangsane Syekh Abdul Qasim Al-Qusyairi apa mugo bantale gak duwe taplak. Apa mugo bantale dhuure gak duwe sajadah, kok gak kersa ngelungguhi, gak kersa nganggo sentenan. Tibane pancen gurune Syekh Abu Ali Ad-Dakkak ku mboten nate sentenan selawase, nggih, sampe situ. Loh kaya ngoten para bapak, mengkapan pengen dadi kawula sing temenan.
Nanti kau lo sing teman toto kramane gitu. Nah pemarai datang perintai. Nah para bapak kulo jenengan kuroto-roto maso wis biat tarikoh roto-roto cik wong syari syariat. Mun biat yai kulo mun piro mun swidak tahun. Tujuane napa sik mboten mlebu neraka yai lho sik pancet. Sik pancet wong syari syariat. Dadi biat ya biat, tarikoh ya tarikoh. Nek pengen tujuane meligi namun pengen wusul Allah. Nggih, pengen makrifat Allah, mboten kok pengen swarga samet neraka widodari niku jenenge wong tarikoh. Nek kapane wong hakikat mun mboten pengen niku mboten pengen wusul mboten pengen makrifat mboten pengen awas atine mboten dipingini mung pengen dadi kawula sing temenan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim badina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim.

حسنى بحرمتهم وأمنا في طريقتهم ومعافاتهم من

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten teman bilih benjang Ahad menika Ahad Legi. Pengajian kangge ibu-ibu wonten Masjid Al-Muhibbin menika pengajian rutin Ahad Legian dipunlaksanakaken badhe zuhur. Mekaten sepadas dipun peratasaken. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.